pada pasangan-pasangan hidup kami dan sekalian keturunan kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau amat menerima taubat dan amat pengasih. Dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu, sentiasa menyayangi-Mu, sentiasa menerima nikmat-Mu dan limpahkannya dengan sempurna ke atas kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada. Dan masih lagi bersama saya, Azhar Aziz.
2: Saya, Ati Rawaha.
1: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey. Yang ada di TikTok live kita. Hai.
2: Hai semua.
1: Siapa ni? Rosnah Muhammad Noor. Mastura Manja. Kau sana.
2: Ada juga Faizah. Ada juga Mokta Konik. Okay. ramai ni. Yang mana dengar kita sekarang ini? Dekat kereta ke, apa ke, dekat rumah ke? Kalau rasa macam nak tengok siapa Atira Wahab, siapa Azhar Aziz, mohlah bersama dengan TikTok Pang FM.
1: Alright, okay, untuk hari ini juga kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita lah untuk chit-chat pagi kita hari ini. Anda boleh hantarkan macam biasalah anda punya cerita, anda punya pendapat ke nombor WhatsApp kita. Dan chit-chat pagi kita hari ini berkisar tentang
2: siapa yang anda akan hubungi saat mental down. Okay. Aku down ini ya. Suami, mak, mungkin kawan-kawan ataupun rasa lebih selesa.
1: Lebih baik aku pendam sendirilah. Dia cerita ke orang pun kadang-kadang menyakitkan hati.
2: Jadi nak senang ya. Mudah ya.
1: Orang cakap itu, dia cakap ini. Tak apalah. Kadang-kadang orang lebih suka mendengar.
2: Betul.
1: Kadang-kadang nak bagi pendapat tu bila tak kena dengan kita punya mood pun kita tak boleh nak terima.
2: Betul.
1: Ada juga macam tu kan. Kadang-kadang bila kita rasa macam okey tak apa, bila kita muhasabah kita rasa macam okey aku boleh terima. Mana kata slow-slow kita akan ubah kita punya mentaliti waktu itu, ataupun mungkin masa itulah kita apa kata berfikiran terbuka sedikit, buat perbandingan kata oh betul lah apa yang dia cakap, oh betul lah apa yang ini cakap, kan. Tapi tak adalah kita nak cerita dengan semua orang. Mak kata mungkin itu orang-orang tertentu saja yang boleh memahami kita.
2: Betul.
1: Boleh memahami masalah kita. Kan.
2: Ya, sebab setiap orang mempunyai cara tersendiri dia untuk tenangkan fikirannya. Kalau saya Azhar, kalau saya lah ya, secara peribadi saya lebih suka hubungi my love mom. Mak saya lah. Sebab apa? Bila dah dengar suara, bila dapat hubungi, kita rasa macam tenangnya. Sebab apa? Mak saya ni, dia punya vibe, mood dia, vibe positif dia sangat tenang tak? Kakak Amanja.
1: Okey. Jadi kalau macam tu bolehlah kita bercerita. Mudah untuk kita nak meluahkan apa masalah kita, apa yang kita rasakan. Jadi cerita orang ni dia tak pernah melalui hari-hari yang dia mesti ada hari-hari yang sukar dia kena lalui kan. Ada masanya kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa ditekan ke ataupun hilang semangat ke. Senang cerita, siapa yang kita akan hubungi ataupun orang pertama yang akan kita hubungi kalau kita ada dalam keadaan begitu?
2: 365 hari Azhar Aziz, pasti ada pasang surutnya kita punya mental health. Pasti kita ada masalah. Takkan tak jumpa sesiapa untuk kita tenangkan fikiran kita kan?
1: Jadi sebab apa kita memilih beliau itu untuk mendengar masalah kita?
2: Kita tak tahu sebab
1: untuk cerita masalah kita kan. Okey, jadi itu pasal cicar pagi kita. Dan yang masih lagi belum awesome, kita punya minggu ini bertemakan
2: KG.
1: Berancak pun boleh lah. Untuk lagu pertama anda boleh awesome lagu ini.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
1: Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap top. Segam ni. Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.pahangfm.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
8: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
0: Tajuk Utama Akhbar.
4: Okey, Bang FM, satu pilihan kenapa lepas ke tajuk utama akhbar. Azazi, itu dah pagi tadi, ramalan cuaca dah keluar. Subhanallah.
0: Ya Allah, tak apalah hari ini. Kita teruskan untuk ramalan cuacanya pagi ini. Kalau tengok cuaca dekat luar konti kita hari ini, mendung lah weh. Jadi hari ini bagaimana gamutnya ramalan cuacanya, daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Jadi silakan.
4: Kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang, iaitu Encik Halmi di talian. Hello, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar Cik Halmi?
9: Baik, alhamdulillah.
4: Okey, Cik Halmi, kita nak ketahui ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia Negeri Pahang hari ini. Silakan.
9: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM.
4: Okey.
9: Untuk tinjauan cuaca semasa pada pagi ini, cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di Negeri Pahang. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Cerantuk, Kuantan, Temeloh dan juga Maran. Bagi keadaan pada laut, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter.
4: Okay.
9: Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
4: Okey, terima kasih banyak Encik Halmi.
9: Okay,
4: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
4: Alright, jadi kita dah ketahui laporan ataupun ramalan yang nanti keluarkan oleh Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
0: Ya, hari ini ya. Dan kita harapkan moga anda hari ini siap sedia.
4: Alright.
0: Sebab apa, kalau kita tengok keadaan cuacanya macam kurang baik sikit dah. Nak kata mendung, mendung lah. Nak kata rasa akan hujan, mungkin juga kan. Apa kata kita sediakan payung sebelum hujan. Yeah.
4: Kalau di Kuantan semalam, petang baru hujan kan.
0: Hujan ritik-ritik.
4: Kalau tengah hari memang panas betul.
0: Yeah.
4: Jadi apapun perancangan anda untuk hari ini, apa saja aktiviti anda, okay, rancang dengan sebaiknya. Dan insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja.
0: Amin,
4: dan dimudahkan. Okay, dan insyaAllah sekejap ke sahaja lagi pukul 8:30 pagi.
0: Kita ada FYP apa minggu ni mesti. Kita nak bersama Encik Kuncup lah minggu ni.
4: Okey, dan juga pukul 8:45 pagi. Kita ada orang zaman dulu kata. Terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu

FYP. Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan.

0: bersama Cikgu Job dalam FYPR Minggu ni Besti. Alhamdulillah, selepas beberapa hari penuh debaran, kerisauan dan doa daripada seluruh rakyat Malaysia, akhirnya pendaki wanita Jaslinda, 49 tahun, ditemukan dalam keadaan yang selamat selepas 14 hari dilaporkan hilang ketika ekspedisi pendakian Transpencer Chapman di kawasan Gunung Batu Putih Tapak Perak. Kalau kita lihat kronologinya, Jaslinda 49 tahun ini memulakan pendakian bersama 13 peserta lain dan dua malim gunung perhutanan pada 23 Mei lalu. Namun pada 24 Mei, beliau yang mengalami sakit kaki dipercayai meneruskan perjalanannya seorang diri untuk mengejar kumpulan di hadapan sebelum dilaporkan hilang. Dan sejak itu, operasi mencari dan menyelamat atau SAR dijalankan secara besar-besaran dengan melibatkan pelbagai agensi termasuk pasukan STOMP, polis, jabatan perhutanan, sukarelawan orang asli dan ramai lagi kan. Dan sepanjang operasi, pelbagai petunjuk ditemui termasuk botol air, bekas suplemen, jejak tapak kaki dan rakaman kamera perhilitan yang menunjukkan mangsa masih bergerak di kawasan hutan. Malah dari negeri Pahang sendiri, sekumpulan orang asli dari Pos Titum Hulu Jelai turut tampil membantu operasi pencarian. Dan alhamdulillah, akhirnya pada 6 Jun lalu, Jaslinda ditemui dalam keadaan lemah tetapi selamat berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu di Pos Musuh, dan beliau ditemukan oleh seorang penduduk kampung di jambatan kampung tersebut. Dan pendaki wanita itu turut berkongsi pengalaman dan cabaran yang ditempui sepanjang berada di dalam hutan seorang diri selama 2 minggu pula tu kan. Jom sama-sama kita dengarkan imbasan semula perkongsian menerusi TikTok Zaini Anwar bagaimana Jaslinda ditemukan.
1: Abang nampak dia dari bawah lah.
2: Di sinilah tempat tempat lokasi kita nampakkan Jaslinda. Seterusnya kita minta bantuan kepada pihak orang kampung dan meminta tolong. Sebab itu kami nampak yang tempat kejadian Puan Linda pada jam 5.10 minit. Seterusnya kami bawa ke rumah terbatin. Kita bagi makanan dan minum sebab dia terlalu lemah. Saya ni memang kebetulan bukan kita cari Kak Linda, tapi nasiblah kita nampak dia. Banyak orang yang cari tapi tak tahulah macam mana. Dia orang tak dapat. Nasiblah kita mancing nampak kakak, kebetulan nampak.
3: Rasa macam mana? Pak rasa macam mana?
2: Rasa gembira lah sebab sudah nampak kan. Kita puas-puas hati.
0: Jaslinda juga berkongsi pengalaman tersebut menerusi perkongsian di Facebook Khairul Aziz.
3: Dia tak jual kanan.
4: Ya.
3: Dia 2 minggu tak makan.
4: Minum, saya jumpa air minum.
3: Saya minum,
4: minum air je lah.
0: Hebat kan semangat dan mental kakak ni dalam keadaan tersesat di tengah hutan yang luas, bersendirian dan berdepan dengan pelbagai cabaran. Beliau tetap berikhtiar untuk meneruskan kehidupan kan?
5: Kak, jangan lupa. Jangan lupa kami kak.
0: Cikgu juga sebab sebenarnya melihat kebaikan dan keikhlasan masyarakat orang asli yang membantu menjaga kebajikan Puan Jaslinda ini selepas beliau ditemukan dalam keadaan beliau yang lemah dan keletihan. Mereka ini menerima, melindungi, memberi bantuan, makanan, pakaian tanpa sedikit pun mengharapkan balasan. nilai kemanusiaan seperti inilah yang wajar kita contohi rakyat Malaysia, okey? Sepanjang 14 hari itu, pelbagai pancaroba ditempuhi dan menurut juga pengerusi jawatankuasa komunikasi multimedia dan NGO Negeri Perak, Jacinda memaklumkan beliau sering mendengar bunyi helikopter operasi SAR dan sentiasa meniup whistle sebagai usaha diri sendiri untuk menarik perhatian pasukan penyelamat. Ketika berada di dalam ambulans, apabila ditanya oleh wartawan sama ada beliau okey, jawapan yang cukup positif. Okey tak okey, nikmati hidup. Sampai tersenyum, guys.
6: Malaysia banyak mendoakan puan. Tu mungkin ada nak cakap.
7: Akak okey?
0: Nikmati hidup. Cik Kuncup juga tertarik dengan satu perkongsian daripada Dr. Ash menerusi TikTok mengenai kekuatan mental dan penghargaan terhadap kehidupan.
8: Kadang-kadang ayat ni kita biasa je dengar, nikmati hidup. Tapi bila kita tahu siapa yang mengucapkannya, ayat tu jadi lain maksud dia. Ia datang daripada seorang pendaki, Puan Jacinda, yang baru sahaja ditemui yang hilang hampir 2 minggu dalam hutan. Hanya alam yang tak dikenali sebagai teman, dan dalam keadaan itu, dia masih bertahan. Dia hidup dengan apa yang ada, dengan kesunyian, dan dalam masa yang sama ada tawakal dan mengharapkan kepada Tuhan. Bila dia akhirnya ditemui oleh orang asli dan bila reporter wartawan bertanya kepada dia, apa pesanan kepada rakyat Malaysia? Dia tak bercakap banyak tentang kejadian besar ataupun trauma yang berlaku pada diri dia. Dia cuma kata, nikmati hidup. Dan mungkin di situ kita kena berhenti sejenak. Kita bertanya balik. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mencari kehidupan, melawan segala apa yang ada, sampai lupa untuk benar-benar hidup dengan apa yang kita dah ada. Dan mungkin orang yang paling faham erti hidup bukan orang yang sentiasa merasa selesa, tapi barangkali mereka yang pernah hampir kehilangan semuanya.
0: Kisah ini mengajar kita tentang kekuatan semangat, kepentingan ilmu keselamatan ketika mendaki. Betul lah orang kabur. Ingat, ilmu ini seluas lautan. Kalau kita tak gali dan mencari, kita akan kekal di tepi pantai tanpa mengetahui pun apa yang ada di dasarnya, kan? Jadi teruskan belajar, jangan pernah berhenti mencari ilmu, dan dapat juga kita lihat nilai kesabaran dan harapan yang tidak pernah putus asa. Moga-moga semangat yang ditunjukkan oleh Puan Jacinda ini menjadi juga inspirasi kepada kita semua, terutama mereka yang mungkin sedang berdepan ujian dan hampir berputus asa dalam kehidupan. Selagi ada harapan, teruskan melangkah dan berusaha, kerana setiap kesukaran pasti ada jalan keluarnya.

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
3: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata
1: 8.45 minit pagi
3: bersama dalam orang zaman dulu kata. Macam biasa bersama kami berdua Double A, insyaAllah untuk hari ni sedikit sebanyak kita nak mengupas apa yang orang tua-tua dulu kata ataupun pantang larang tersebut. Kalau diteliti sebenarnya adalah setelah satu nasihat antara lain untuk mendidik seseorang menjadi lebih beradab dan juga sopan. Tapinya untuk minggu ini kita nak mengupas Tira mengenai isu ada yang kata kalau nak elak daripada disantau atau disihir, bela ikan puyuh.
1: Kau pernah dengar Zah? Nak lagi kalau kita pergi kat rumah macam rumah-rumah kampung ke rumah. Kau cakap apa kebaikan kalau kita bela puyuh ni? Seko je Zah dalam malam tu.
3: Tu pun menggelupur, melompat-lompat, melecut-loncat. Pagi ni okey lagi tengok dalam balang tu.
1: Saya?
3: Esok hilang. Tak tahu mana. Bawah sofa aku punya. Macam mana dia boleh melompat ya?
1: Jadi itu bukan tempat yang sesuai lah untuk kita. Letak lah. Kena cahaya luas sikit. Besar sikit ya.
3: Biasa tengok ikan kelisa, ikan mas kan. Tapi betul. Ikan puyuh ni apa tarikan dia?
1: Betul.
3: Kenapa mesti ikan puyuh? Macam awak itu ikan apa ya? Ikan apa ya? Tak tahu ikan apa. Lain-lain ikan talipia belanya ya. Tapi kita nak tanya yang berusaha Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Untuk kita nak kupas mengenai betul ke orang kata Prof. Kalau nak elak daripada disantau, disihir ke, dipukau ke kan, kena bela ikan puyuh. Silakan Prof.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, ini antara petua yang ataupun kepercayaan orang tua dahulu yang memang agak terkenal. Saya pun memang biasa dengar benda ni. Dan ramai jugalah yang tanya saya tentang benda ni. Betul lah, orang kata letak dalam balang, akuarium. Jadi dia kata sebab apa, bila dia tanya kenapa letak ni, dia kata sebab

0: tak nak bagi benda-benda yang halus-halus ni masuk. Dia kata biasa kalau orang nak santau, nak pukau, biasa ikan puyuh ni dia akan melompat-lompat.
1: Betul.
0: Tu dia kata lah. Jadi persoalannya, betul ke ikan puyuh ni boleh jadi pelindung daripada sihir, santau, pukau ni dan sebagainya? Baik, kita tengok dahulu dari sudut mungkin kita kata hikmah orang dahulu. Di mana orang dahulu dia perhatikan antara ikan yang lasak ni ialah ikan puyuh. Memang saya pun dulu suka mancing masa kecil dulu. Kita tengok ikan puyuh ni lah kita ada umpan tauk.
2: Tauk tu apa Ustaz?
0: Kita nak tangkap ikan haruan, dia tak boleh tangkap mancing biasa. Dia kena sangkut ikan puyuh ni sebagai umpan. Dan ikan puyuh ni kalau kita letak petang tu sampai pagi esok pun dia masih lagi boleh hidup. Itu memang tahan lama, susah mati. Dan kalau air sedikit pun dia boleh hidup lagi. Itu ikan puyuh kelebihan dia. Dan mungkin dengan pemerhatian ni, maka orang tua kata tahannya, kuatnya ni dia kebal. Dan dikaitkan dengan kebal ni untuk menghalang santau atau sihir. Baik, sebenarnya pengalaman saya, saya dapat dia ada sesetengah ilmu hitam. Ilmu hitam, ilmu sihir ni sebenarnya dia ada pantang larang, kelemahan dia. Antaranya ialah kalau seseorang tu dia nak buat sesuatu, contoh nak santau orang, dia nak hantar tuju-tuju, maka dia kena buat secara tersembunyi. Tak ada mata boleh melihat. Sebab tu sihir ni atau buatan ilmu hitam ni biasanya dibuat secara sembunyi supaya tak ada mata yang melihat
1: atau
0: apa yang
1: tahu
0: dia buat. Sebab tu kalau ilmu tuju-tuju, kalau kita tengok, kalau kita baca kat Facebook pun ada cerita orang tu nampak bola api terbang. Bila bola api terbang, dia tengok je, dia nampak, dia tegur. Biasa bola api tu akan jatuh. Dia kata itulah, dia kata ilmu tu tak jadi. Begitu juga ilmu pukau. Ada orang setengah ilmu pukau ni kelemahan dia ialah dia tak boleh ada mata celik. Mata yang celik ketika dia nak pukau orang. Jadi kalau contoh tukang pukau ni datang rumah kita, dia nak pukau, maka biasanya kita akan masa waktu malam kita pejam mata, kita tidur, masa tu pukau mudah jadi. Tapi kepercayaannya ialah ikan puyuh ni adalah sejenis haiwan yang matanya terbuka sentiasa. Tidur ke, jaga ke, mata buka. Jadi dia kata ini sebagai ikhtiar supaya mana ilmu pukau tu jadi lemah sebab ada mata yang celik. Tu mungkin dikira sebagai satu asbab saja. Baik, kalau kita lihat dari sudut syariat, adakah boleh beli ikan puyuh ni nak halang sihir, nak tolak santau ni? Sebenarnya secara zahirnya tidak ada hadis lah, hadis ataupun ayat Quran yang mengatakan ikan puyuh mempunyai kuasa. Tak ada. Bahkan Islam melarang kita bergantung kepada sesuatu. Sebab dalam hadis pun disebut tentang man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa-siapa yang bergantung pada sesuatu maka dia akan diserahkan kepadanya. Dan kita bimbangi kalau kita mempunyai kepercayaan yang tak betul, pemahaman tak betul dalam hal ini, kita boleh jatuh syirik. Jadi sebenarnya apa perlu kita buat? Sebenarnya memang sihir itu wujud, sihir itu wujud, dan Allah sendiri telah memberikan panduan kepada kita cara untuk menghalang, menghalang, melindungi kita. Antaranya diturunkan surah dipanggil Al-Mu'awwizatain, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq. Ini antara benteng terkuat. Cuma selain daripada amalan-amalan kerohanian tu, kalau kita beli ikan puyuh ni sebab kita kata oh memang pantang larang bagi ilmu pukau ni ialah dia tak boleh ada mata yang celik. Kita hanya jadikan sebagai sebab saja, ikhtiar, maka tidak ada masalah. Tapi jangan kita kata sampai cakap oh ini power,
2: kita percaya pula,
0: confirm sihir takkan masuk kalau ikan puyuh tak boleh demikian. Jadi bela untuk sebagai hobi harus, tapi kalau kata bela ni kerana jadi macam azimat lah, tangkap azimat ni sebenarnya orang jadi salahnya lah sebab dia bergantung pada tangkap azimat. Dia kata
1: terlalu percaya
0: azimat tangkap ni lah yang melindungi aku, bukan Allah Ta'ala. Itu yang salah. Ataupun dia kata tangkap azimat melindungi, Allah pun melindungi, itu jadi syirik. Dia mensyirikkan dalam masa yang sama. Jadi apa yang patut dia buat ialah amalkan amalan-amalan kerohanian, seperti solat, zikir, Al-Mu'awwizatain, ayat kursi boleh dibaca. Dan kalau kita faham setengah ilmu-ilmu ni dia alah pada sesuatu, maka kita boleh gunakan sebagai ikhtiar, bukanlah sebagai inilah total mutlak ni, dia sebagai pelindung. Wallahu a'lam bissawab.
1: Seperti Prof cakap tadi, dia tak boleh tengok ataupun ada mata yang terbuka, contohnya ikan. Sebab sebelum ni saya tengok tak ada pun ikan yang tutup mata. Dia tidur tak ada kan. Tapi bila ustaz cakap juga, bila ikan puyuh ni memang tak ada kuasa. Andai kata kalau kita gantikan dengan ikan lain.
2: Yelah, telibia ke ikan.
1: Dia
0: carilah apa-apa yang matanya terbuka. Okay. Itu sebagai, sebab kita tahu ilmu buka tu tak boleh ada mata celik. Tapi itu pun bukan semua ilmu jadi macam tu. Tak semestinya. Sebab contoh ilmu kebal kan. Ilmu kebal, setengah ilmu kebal ni kalau kita tikam dengan senjata tajam, pisau, parang, tak lut. Tapi kalau guna buluh, jadi kita tahu buluh menjadi punca kelemahan, maka kita guna buluh sebagai ikhtiar kerana kita tahu perkara tu melemahkan dia. Allah jadikan sebab musabab pada situ. Jadi kita boleh gunakan dengan syarat kita tahu. Ni kalau kita tahu, aku tahunya orang kata bela puyuh ni santau tak
1: jadi.
0: Mana kita seolah menganggap itu sebagai satu tangkah atau azimat.
1: Sebab terlalu mempercayai benda tu pun tak boleh juga sebenarnya.
0: Kalau kita ada sebab sebab musabab kita tahu, insyaAllah itu kita boleh jadikan sebagai satu bentuk ikhtiar.
1: Sebab ada pun kata sebelum ni gantung, saya pun tak pasti. Ada kata gantung kuda laut,
2: kuda laut
1: pintu rumah,
0: lada sulah
1: lada kering. Gantung assalamualaikum. Dah kenapa bergantungan dengan lada kering? Nak suruh kita jadi apa, musang berjanggut, nak kena susun ke macam mana ni? Sebab ada yang dengan kuda laut dan sebagainya. Saya pun pelik sebenarnya Prof. Mula-mula daripada asalnya bila Prof cakap macam tu, apa ni, bila mata terbuka tak jadi dia punya sihir santau kan. Bila kesahihan daripada apa yang Prof cakap tu, mana kata nak gantung kuda laut ke, nak gantung cili kering ke, memang tak terpakai lah benda itu. Kita tahu benda itu sebenarnya benda syirik lah jadinya.
0: Pasal kuda laut ni pernah ada satu hadis tapi dia tak direct kuda laut. Zaman-zaman dulu di Arab digantung kerang. Kulit kerang, kulit siput sebagai penangkar. Maka Nabi bersabda, man ta'alaqa wada'atan. Nabi kata siapa-siapa yang gantung ni tangka-tangka berupa kulit kerang, kulit siput ni, wada' Allah lah, Allah tinggalkan dia terus. Maknanya pandai-pandai mula jaga diri. Jadi sebenarnya kuda laut ke kulit kerang dan sebagainya tak boleh. Tapi macam lada kering sebenarnya ada kaedah untuk ni, tapi bukan cara gantung. Bila gantung ni memang, sebab tu saya kata tadi, perlu kita tahu cara guna dan kenapa. Yang jenis ikut-ikut ni yang banyak salah.
1: Masalahnya
2: kau pernah tengok yang Halloween tu je, dia gantung apa, bawang putih.
1: Bila kulit kerang ni lebih high semalam BBQ lebih gantung kan?
2: Tapi kan Ustaz, saya nak tanya lah, kenapa apabila bercakap tentang santau ini ataupun sihir ni, dia sinonim dengan mata kita tak boleh pejam, dia kena celik? Adakah kita punya titik kelemahan dia boleh mengundang kepada sihir ataupun disantau ke macam mana?
0: Wallahualam. Kemungkinan orang yang bila mata terpejam ni, biasanya orang ni dalam keadaan roh dia dah tak ada dalam penguasaan dia. Bagi orang yang kuat rohani dia, bila nampak benda tu dia tak akan nampak, sebab sihir ni kebanyakannya khayalan. Jadi kalau dia betul-betul dalam keadaan dia sedar, dia waras, dia nampak benda tu tak nampak khayalan sihir tapi benda yang sebenar. Nabi Musa sendiri ketika melihat tongkat ahli sihir Firaun, dia yukhayyalu ilaihi, dia khayalkan padanya sehingga nampak tongkat tu jadi ular. Itu sebenarnya rahsia pada kesedaran diri. Kerohanian yang kuat, kita akan nampak benda tu tipuan. Kalau orang dah pejam mata, memang dia punya roh pun dah apa, kesedaran pun dah tak ada. Jadi mudah terkena.
1: Itu penjelasannya. Mana kata lepas ni kita faham lah ya. Anak kata nak bela ikan puyuh ke apa sahaja ikan lah, awak nak bela-bela lah. Tapi kalau salah satunya menyalahi kepercayaan tu lebih daripada yang sepatutnya, itu memang salah lah apa yang Prof cakap tadi.
2: Jadi ada
1: jatuh pula syirik dan sebagainya.
2: Ada orang kata ikan puyuh ni, orang kata simbol perlindungan, simbol ataupun amalan pedinding tradisional tempatan dulu-dulu. Tidaklah ya, janganlah percaya.
1: Sebab Prof cakap tadi ikan puyuh dia agresif. Pernah dengar tak bila pipe tersumbat tu, letak ikan puyuh dia tu menggelupur dia. Terus loh, daripada air yang bertakung tu, sumbatnya singki tu leh.
2: Boleh ada. Ganasnya lasoknya ikan puyuh ya.
1: Sampaikan berminggu-minggu singki yang tersumbat itu diboloskan oleh ikan puyuh.
2: Macam pernah mengalaminya, Allah letak ikan puyuh dekat dalam sink kan.
1: Elok, elok mengelupur. Dia makan-makan dah sisa-sisa tu eh. Tak apalah, lepas pun lepas lauk kat situ. Jadi sikit kau elok lepas tu ya.
2: Betul.
1: Okeylah, itu kupuasan kita untuk minggu ni. Seketika saja lagi tepat pukul 9 pagi macam biasa, kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Terus dengar
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan.
3: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, yang keluar senja-senja ni tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
0: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
1: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
1: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Ingat tu, orang zaman-zaman

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif hingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sepihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang perniagaan. Pembeli mungkir. Pembeli mungkir atau dalam bahasa Inggeris back out buyer diada dalam dua patah perkataan, iaitu pembeli mungkir. Bermaksud pembeli yang membatalkan pembelian tanpa sebarang notis atau hilang secara tiba-tiba setelah membuat pesanan daripada penjual. Pantun hari ini. Pakai tanjak pergi ke Aceh. Syarat pula baju jubahnya. Biar bijak jodoh dipilih. Jika tidak, kecewa padanya. Pakai tarbus orang Jerman. Pakai yang lama menjadi kain. Barang yang lepas mintalah kenan. Dalam kenan, hak orang lain. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Pam pam pam pam pam pam pam semua bela sabaya sarap sampak.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
3: #penyiaranjakim.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 9.20 minit pagi.
2: Ya, jam yang terakhir ataupun jam yang keempat, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan kami, Double A.
1: Ya, saya Azazi.
2: Saya Atira Wahab.
1: Kami akan teman anda, Double A, insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Di hujung-hujung ataupun jam yang terakhir ini, kita ada chit-chat pagi. Dan sebelum itu, yang masih lagi belum awesome, lagu untuk minggu ini bertemakan...
2: Kecil.
1: Kecil. Lagu yang pertama, anda boleh awesome.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Yeah. Lagu yang pertama, lagu daripada
1: Adik Manjo dan juga Ida Ezrin, Adik Saya Abis Sore.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Faizal Tahir dan juga Le Zapin, Orang Kampung. Boleh terus awesome lagu pilihan anda ke nombor WhatsApp kita, nombor yang sama juga anda boleh hantarkan chat pagi kita 010-320-7448. Untuk cicat pagi kita hari ni, siapa orang pertama yang anda hubungi saat mental anda down?
1: Suami atau isteri? Mak atau ayah kita? Sahabat kita BFF?
0: Kadang-kadang suka cerita dengan mak sebab sentiasa jadi tempat mengadu. Kadang-kadang pasangan kita tak kisahlah suami ke isteri ke, yang sentiasa mendengar tanpa menghakimi.
1: Betul.
0: Kan? Ataupun mungkin juga sahabat kita yang memahami keadaan kita. Ataupun mungkin ada yang memilih untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah terlebih dahulu. Itu pastinya.
1: Itu pasti yang utama, Azhar. Contoh kalau kita terima ujian ke apa-apa musibah ke, kita akan ingat Allah dulu. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Tetapi kita nak juga ada seseorang yang sebagai
0: kita
1: pendamping
0: bercerita,
1: kita.
0: Kita nak meluah apa saja, kan? Kadang-kadang satu panggilan telefon, satu mesej ringkas pun, ataupun sekadar seseorang yang sudi mendengar, sudah cukup untuk meringankan beban yang kita tanggung.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kehadiran ataupun mereka yang berada di sekeliling kita ke ataupun mereka yang tepat ketika kita sedang down tu boleh jadikan kekuatan untuk kita bangkit semula.
1: Betul.
0: Jadinya kebiasaannya anda kalau ada dalam keadaan yang begitu sukar, siapakah orang pertama yang anda hubungi? Boleh telefon kita ataupun boleh share dengan kita melalui chat kita. Sebab apa?
1: Itu pasti kena tanya sebab apa. Adakah bila kita hubungi mereka yang kita nak call ni, waktu kita mental down ni, kita rasakan akan rasa tenang. Tenang je bila dengar suara dia. Halo pun kita, ya Allah, nak teriuk.
0: Ini daripada sahabat-sahabat kita. Awesome lagu pun ada. Ini Rokia Rompin ni. Assalamualaikum DJ. Awesome lagu dan nak ucapkan selamat pagi buat semua panggil. Iza Iban pun lagu Anti Zai.
1: Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak berdua. Selamat berkonti. Happy semua deh. Selamat bertugas. With both of you.
0: Alright.
1: Cucat pagi ni, jika mental down, dah pasti bonda akan hubungi si suami lah. Sebab sebab dengan dia lah tempat nak mengadu, nak apa-apa jua. Si suami sugar bonda. Susah senang kita hadapi bersama. Bagi bonda keutamaan, apa jua akan berlaku dirujukkan kepada suami yang terdahulu. Inilah bonda amalkan bila dah berumah tangga. Terima kasih lah bonda ya, atau bersama-sama dengan kita.
0: Mendahulukan suami
1: betul.
0: Itu salah satu juga orang kata mungkin cara dia meluahkan atau mengeratkan lagi. Macam mana suami dia, yelah suami yang memahami kita. Kita dah tidur sebantai dengan dia, mana kata dia faham. Dan dia boleh orang kata tak adalah nak judge dan sebagainya, kan? Kau boleh dengar dulu, kan?
1: Tapi Azhar Aziz, tapi ada orang walaupun dia dah berumah tangga, dia lebih selesa kongsikan cerita dia. Kalau dia mental dia down, dia tak cari suami dia, dia tak cari isteri dia dulu.
0: Habis tu?
1: Dia cari dia cari mak dia dulu.
0: Mak dia. Macam awak lah ya?
1: Macam saya lah. Saya jumpa mak saya dulu. Mungkin sebab saya ni orang kata tempoh perkahwinan tu masih pendek lagi. Orang kata dah
0: sebelum-sebelum ni memang ngamak lah. Ngamak. Apa-apa masalah dengan mak,
1: betul,
0: kan? Macam bapak yang besar ni, siapa yang anda hubungi, mak atau kek? Saya dulunya ke dalam diari lah dan juga bersukan. Lepaskan perasaan marah dan geram, mencari kembali semangat. Kalau nak tempuhi saat down, badan perlu sihat dan cegas. Sepanjang perjalanan hidup ni, umpama lampu isyarat hijau, kuning, merah, juga umpama roda-roda impian, wang besar, wang besar,
1: wang
0: tapi biasanya
1: besar.
0: Bankrupt, hilang giliran, dan wang kecil. Sesekali dapat peluang hadiah misteri. Kayaknya salah pula jawapannya. Ada peluang tapi rezeki tu alamat orang lain. Down atau tidak, biasanya orang keliling tiada peduli pun. Kan, tetapi bila kita berjaya atau cemerlang, ramai yang nak mendownkan kita. Jasa bukan untuk dikenal, tetapi ada kalanya menjadi racun pada orang tertentu. Betul? Kau setuju? Panjang pula celoteh sebab semalam tunggu nak menjawab kuis. Ada lagu rojak. Tak ada.
1: Penat tau menunggu.
0: Bila gila dengan orang lain cara. InsyaAllah minggu depan ya, Bob, ya.
1: Okey, ni Rosla Ali Bentong ni.
0: Okey.
1: Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Nak usah pilih nombor satu. Saya kalau ada masalah suka pendam.
0: Okey.
1: Fikir macam mana nak buat. Kalau masalah tu lah besar macam sembahyang tu, minta tolong dengan Allah je lah.
0: Itu pasti.
1: Hidup ni penuh dugaan. Saya selalu cakap pada diri sendiri, bukan senang nak masuk syurga. Kena lalui berbagai rintangan. Maaf panjang pula lah. Okey je.
0: Ini daripada sahabat kita ni. Mohon kita dengar.
1: Okey, mohon kita dengar.
2: Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, untuk tajuk hari ni, betul orang pertama yang saya akan hubungi bila mentor saya dah. Ini jenis orang yang tak suka apa? Tak suka share masalah saya dengan orang lain. Kadang saya suka lebih suka untuk buat journaling. Maksudnya kita tulis apa yang kita rasa dalam journal. Sebab saya ni jenis yang tak reti nak meluah dengan orang. Jadi saya lebih prefer untuk buat journaling. Tulis apa saya rasa hari ni, kenapa saya sedih. Betul saya akan cari apa solusi untuk masalah yang saya hadapi waktu tu. Lepas tu orang kata apa, kena buat self-healing.
0: Buat
2: kita rasa happy lah. Contohnya macam keluar pergi pantai ke, jalan-jalan. Lepas tu beli apa yang kita suka kan. Tu cara saya self-healing lah. Daripada mental breakdown. Mungkin cara saya ni tak sesuai untuk semua orang. Tapi bagi saya inilah cara untuk saya tu hadapi.
1: Hadapi.
0: Okey. Ada, terputus dah.
1: Jadi kita faham.
0: Tapi tak apa.
1: Perkongsian daripada rakan pendengar kita ni, dia lebih suka tulis jurnal. Ataupun orang kata diary lah Azhar. Kan? Suka tulis banyak-banyak. Tapi kadang-kadang tu, bila kita meluah melalui pena ataupun tulisan ni, sebenarnya sedikit sebanyak, dia dapat mengurangkan ketenangan sebenarnya.
0: Tekanan kita.
1: Bukan ketenangan. Tekanan sebenarnya. Bila kita menulis ni, kadang-kadang tu air mata kita keluar tau.
0: Betul.
1: Kita menulis dengan orang kata apa?
0: Perasaan kita kan. Okey. Ini daripada Kak Angah Jerantuk ni, awesome lagu. Hasrah Pekan pun katanya saat mental down akan hubungi nombor 24434. Ya, bilangan rakaat 5 waktu sehari. Hasrah Pekan. Terima kasih. Mas Surah Manja, lagu yang kedua. Okey, terima kasih. Hai. Kak Nas.
1: Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Good morning. Awesome, Kak Nas pilih lagu nombor satu lah.
0: Alright.
3: Pasal bila kita rasa tak best eh. Biasanya Kak Nas akan cakap dengan kawan Kak Nas dululah. Tapi sekarang tak. Kak Nas dekat tempat kerja, memang kat mana-mana pun kita akan ada tekanan. Tapi Kak Nas setiap hari akan ada tekanan. Kak Nas tak kacau orang. Tapi orang cakap environment. Whatever, masa dekat tengah dalam perniagaan tu, kita akan bersabar. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku petunjuk jalan yang benar, jalan yang kau redai. Ya Allah, Tuhanku, sabarkanlah aku. Balik dah settle semua, kita ambil air sembahyang, sembahyang 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ya Allah, Tuhanku, berilah aku ketabahan untuk aku mencari rezeki untuk anak-anak aku. Walau di mana kita berada, mesti ada orang toksik, mesti ada orang jahat. Whatever, life must go on. Cuma kita kena berfikir waras. Dulu Kak Nak layan, tapi lama-lama Kak Nak rasa korang ni memang orang yang rasanya macam, kalau orang Johor cakap, sembrono. Okeylah. Dia memang macam tu. Dia memang akak nasasi. Mana-mana dia pergi, dia memang kaki gaduh. Dia akan cari pasangan orang. Orang tak kacau dia pun, dia akan menganjing orang. Jadi, kesabaran tu penting. Tapi sesekali kena meraung juga. Tapi, orang cakap meraung tu tak ada kesudahan. Whatever, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita dan bagi kita petunjuk jalan yang benar. Jalan yang diredai, insyaAllah. Dalam kehidupan ni, kita semua ada tanggungjawab pada keluarga, pada diri sendiri. Azhar, okay Atira, thank you very much.
0: Okay Kak Nas, terima kasih banyak.
1: Okay, dan sekarang ni pun kita layan-layan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang menerusi TikTok Live Pahang FM. Azhar Aziz, kita ada Wazizi, kita ada Echa, kita ada Karipa Frozen, kita ada Zana, kita ada Zed Carlos, kita ada siapa ni? Miss.
0: Assalamualaikum Kakak Syampi.
1: Dan ada rakan kita tadi, Fazi Fozi Pangkal Fem Best Pantai Timur, Syam Gerek, and okay. E.L. Imran.
0: Terima kasih semua yang jalan kita hari ini. Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi chit-chat yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Kita berehat seketika, Pangkal Fem
1: Satu Pilihan.

0: Perhatian orang Pahang. Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang's Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat, kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menang RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 9.36 minit pagi. Dengarkan kita juga yang berada di Lembah Kelang, 107.5 MHz. Juga menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda sahaja.
0: Yo, yang pastinya betul-betul percuma. Dan anda boleh saksikan juga dunia Piala Dunia FIFA.
1: Okey,
0: 104 perlawanan yang kita akan tampilkan untuk anda. Jadi muat turun sekarang RTM Klik, yang pastinya
1: betul-betul percuma. Okey, untuk hari ini juga cincin pagi kita. Siapa orang pertama yang anda hubungi saat anda mental down, saat anda ada masalah dan sebagainya, kan? Siapa yang anda hubungi mula-mula sekali? Siapa yang anda cari?
0: Ni jom kita dengar ni daripada Kak Hana ni. Siapa dia akan jumpa ataupun hubungi dulu ya?
2: Assalamualaikum Double A, Kak Hana kat sini.
1: Okay.
2: Macam Kak Hana sendiri, ialah kita sebagai mak yang bekerja, yang ada anak ramai, confirm adalah saat mental down tu,
1: kan? Betul.
2: Tapi macam Kak Hana, Kak Hana tak berapa gemar untuk bercerita, berkongsi certain part lah kepada suami. Sebab suami ni sifat dia protector. Jadi bila dia nak terlebih protect kita ni, macam akan memenangkan kita je, kan? Jadi di satu sisi tu, perkara tu tak bagus lah untuk kita. Jadi Kak Hana lebih kepada bercerita, berkongsi kepada adik. Macam dalam adik-beradik kita ni memang akan ada seorang yang kita rapat, kan? Jadi Kak Hana memilih untuk berkongsi dengan adik bongsu Kak Hana lah. Dia lebih profesional, dia lebih reliable, dia lebih lebih faham, lebih berempati lah dalam setiap kali Kak Hana bercerita dekat dia. Macam tu lah. Ada masanya anak sulung Kak Hana pun boleh jadi juga tempat Kak Hana meluah rasa. Certain perkara lah yang kita rasa boleh share dengan anak, kita share dengan anak. Kalau benda tu hal bekerja ke apa ke, kita share dengan adik. Kalau hal umum, hal anak-anak sekolah, hal macam tu, share dengan suami lah. Tapi kalau mental down, kita kena faham sendiri mental down kita tu disebabkan apa, puncanya daripada apa. Kita pilih orang yang tepat lah. Jangan pilih orang yang
1: seronok je
2: dah tepat. Kita risau nanti dia akan makan diri kita balik. Macam itulah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ada yang mungkin boleh bagi yang positif, ada juga mungkin sebaliknya.
0: Ya, menyebabkan fitnah pula. Awak tahu tak? Contoh
1: satu hal pula lah.
0: Subhanallah.
1: Kan? Okey, kita nak kongsikan juga bersama dengan siapa ni, sahabat kita yang lain ni. Ada lagi voice note.
0: Amoh, kita dengar ya.
3: Salam WAA. So, untuk tajuk hari ni, siapa yang saya akan call bila mental saya down. Actually saya bukanlah jenis yang mencari orang atau call siapa-siapa untuk bercerita, sebab saya jenis yang pendam. Tapi ada kala kita perlukan pendapat atau suara daripada orang lain, kan? So memang saya akan cari husband saya lah. Cerita dengan dia apa masalah kita, apa pendapat yang kita perlu. So memang dia pendengar setia saya.
1: Cerita dia memang dia cerita kat suami dia lah. Macu.
0: Tapi katanya tadi ada serta-serta tempat juga, kan? Yalah, kadang-kadang
1: dia tengok keadaan, dia tengok situasi. Dia tengok apa masalah dia sebenarnya. Kalau semua kita nak ngangkut masalah kita dekat orang yang sama pun, kadang-kadang berat juga kisahnya. Ini Makcu Jerantuk ni, Moh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Macu nak laporkan.
1: Lapor.
4: Cuaca dekat Jerantuk ni pagi ni macam mendung je. Tapi tengah hari kan memang biasalah, ya. Panas sangat. Macam ni lah. Cik-cik hari ni. Bagi Makcu lah, kalau kalau selalu-selalunya kalau ada apa yang ada masalah macam itu, Makcu kadang simpan dulu. 3 hari seminggu. Okey. Macu hubungi ada adik macu lah, adik ipo macu tu. Kada kecil-kecil hati dengan husband ke. Kada cerita dengan anak-anak, ada anak-anak nyokong dan anak-anak kata tak sokong gitu lah. Macu ni kadang yang paling kerap lah macu akan curahkan perasaan pada adik ipo lah, tempat yang dipercayai lah. Kalau lagi tak mencurahkan tu, dia rasa macam
1: ada benda yang terlepas
4: beban sikit lah. Bila mencurahkan lega sikit. Kadang ada anak nak nerima, ada anak tak nak terima. Kadang curahkan kepada husband lah.
1: Lebih kepada suami lah.
4: Yelah, kadang-kadang macam itulah.
1: Okey, macu
4: double A.
1: Okey.
4: Kemana pula? Macu nak awesome. Lagu kedua.
1: Lagu kedua.
4: Faizah Tahir ke?
1: Faizah Tahir lah tu.
4: Semoga Azah dengan Atirah gembira lah selalu.
1: Alright, terima kasih Macu.
4: Belum sarapan lagi dah tu.
1: Belum.
4: Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Azah Aziz, kita juga lihat juga menerusi TikTok Pang FM kita ni. Ada Sukasih 535 ni.
1: Okay.
0: Kalau di saat mental dia down, dia akan cari siapa dulu? Kalau kata Sukasih ni, BFF yang akan di-call dulu.
1: Okay. Maya dah yang boleh dipercayai lah.
0: Betul. Itu antara BFF dia lah. Kalau ikutkan dekat je rumahnya dengan BFF tu.
1: Okay. Mudah lah cerita dia.
0: Betul-betul.
1: Siapa kau tingkat lagi tu?
0: Ya.
1: Okay.
0: Ketuk-ketuk botol.
1: Ya, ni daripada Suzana Mukibang.
0: Okay.
1: Bila down, orang pertama mendengar semasa down tentulah mak. Adik-beradik. Sebab orang yang terdekat dengan kita. Mak sudah meninggal ni. Kadang-kadang pendam je, habis-habis menangis seorang-seorang. Istighfar, bawa jalan-jalan, hilanglah down tu. Itu bagi saya lah dengan Radio Pang FM ni. Hilanglah downnya. Terima kasih. Ni Wak mana sekejap. Wow.
0: Amboi.
1: Cuma mata hitam.
0: Kemai
1: ya. Terima kasih Wak ya. Kata

0: Suci. Antara lagu Abis Saya Adik Sore.
1: Ada pun lagu Orang Kampung.
0: Mana satu pilihan hati rakan-rakan kita ni?
1: Jadi kita pun dah dapat jawapan dia pun. Kita dah kira-kira dah pun. Tolak tambah bagi. Darah semua ada. Okey. Jadi kita nak habiskan dulu untuk kita punya cicat hari ni.
0: Okey. Hari ni kita nak bersama dengan Pacu Safri.
1: Okey, mohon kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria, selamat pagi buat DJ Azhar dan juga Atira. Dan selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pan FM satu pilihan.
1: Okey.
2: Tajuk cicit kita pagi ni kalau mood atau mental down mental down nak cerita ke siapa cerita kawan, cerita keluarga ataupun pendang sendiri. Mental down ni dia satu keadaan yang mana kita ni dah tak boleh nak fikir langsung.
1: Tak boleh.
2: Dengan keadaan semasa. Kita tak dapat nak fikir benda dah. Jadinya kadang-kadang tempat kita nak luahkan tu terpulang kepada kepada individu ni lah. Kalau macam Pak Cu ni, biasanya kalau tak tahu dah nak kabur ke siapa, Pak Cu pendang je lah. Pendang, lepas tu Pak Cu perhatikan kepada keadaan sekeliling. Pak Cu cari tempat-tempat apa, tempat-tempat yang lapang kan. Macam contoh tepi sungai ke situ, kita luahkan lah. Kita lepaskan kepada alam sekitar. Gitu kan. Maksudnya menyuarakan tu biar kepada alam. Kita menyuarakan kepada alam.
1: Lepas lah.
2: Jadinya hilang lah sikit kan. Sambil-sambil kita mendengar deruan air sungai.
1: Deruan air
0: gitu ya.
2: Tenang sekejap. Gitu gayanya. Jadi benda ni terpulang pada individu lah kan. Macam mana dia nak settle down kan masalah dia kan. Jadi pada kedah Pak Cu, Pak Cu biasa gitu je lah kan. Pak Cu ni payah nak menceritakan kepada orang. Biasanya Pak Cu akan lepaskan dengan kadang-kadang gitu lah. Okey lah, itu sahaja.
1: Terima kasih banyak Pak Cu.
2: Dengan demo-demo pendengar semua pada pagi ni. Terpulang pada keadaan masing-masing. Itu saya daripada Pak Cu. Dan terukkan pendengar pengen satu pilihan bersama dengan Azhar dan juga Tia hari pagi ini.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu kata Pak Cu. Katanya tak dapat nak menyuarakan ataupun nak hubungi sesiapa, dia sampaikan melalui alam. Itu juga yang dikongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita menerusi TikTok dari pagi tadi, Azaziz. Macam contoh Ramzan Chok Dark Coffee ni, dia kata kalau kau down, kau pergi pancing. Mancing katanya. Lepas itu kalau tak kau call bini kau, semua masuk ikan pating.
1: Betul lah tu. Ada yang kata juga kalau dia down, dia tidur.
0: Tadi
1: dia tak fikir apa-apa. Baik aku tidur lah daripada memikir masalahnya kan.
0: Kau ingat itu Fadilah Syarudin tu cakap. Okay, ni Aaron Afi juga. Kalau orang laki-laki ni, dia habit juga. Macam-macam. Kalau Keh ni suka buat benda-benda yang positif. Kau suka rai. Gitu.
1: Release tak? Okay, jadi itu yang telah pun dihantar oleh sahabat-sahabat kita, chit-chat pagi kita untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan ini lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: Pagi Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama kami berdua, Double A, teman anda, insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okay?
1: Okay, dan hari ni Azhar, saya percaya ramai lagi yang ternanti-nanti sebab jam yang kedua kita dah kongsi dah kan. Antara lagu Awesome yang kita kongsi hari ni dengan temanya K.

0: Habis kurang dah lah.
1: Satu ke dua ke tiga ke empat ke ya. Dah pulang lah habis.
0: Yeah. Jadi terima kasih juga kepada anda yang telah pun mengundi lagu itu.
1: Hot the ball.
0: Terima kasih banyak eh. Apapun terima kasih juga yang mengundi lagu orang kampung dari pada Faizal Tahir dan juga Liz Zapin. Okay. Yeah. Dan juga untuk cicat pagi kita hari ini, terima kasih yang telah pun hantar cicat pagi kita seawal pukul 8 pagi tadi tirah. Kita dah war-warkan kepada pendengar kita. Betul? Apa tajuknya. Sepatah sekilat mereka menghantar cicat pagi mereka.
1: Terima kasih banyak-banyak atas komitmen. Kan? Terima kasih kepada yang awesome, Umi, Asma, Segar, Rao, Rokia, Rompe, Syed Zainal yang kita tak sebut tadi, yang kita baca tadi kan.
0: Betul.
1: Ozra Ali Bentong, Karibak Frozen, Kak Ngah Jerantuk pun ada juga. Asra Pekan, Masura Manja, Iza.
0: Jodoh nak menyebut satu-satu ni. Terima kasih semua lah yang ngamal.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Jadi pun kita dah pun kongsikan cicat pagi mereka tadi. Betul. Dan juga osu mereka pun kita telah pun kira. Apa pun tak salah untuk kita meminta bantuan dan juga berkongsi perasaan bila kita sedang menghadapi masalah ke berat sangat rasa ni kan. Jadi kita tahu semua memerlukan sokongan dalam kehidupan kita. Tak kisahlah mak kita ke, suami kita ke, pasangan kita ke, isteri ke. Apapun hargailah ihsan yang sentiasa ada ketika kita susah ada juga senang. Dengan bila susah aja timbul senang senyap.
1: Kan? Tak mencari pula ya.
0: Dan jangan lupa juga menjadi pendengar yang baik untuk orang lain juga. Kadang-kadang kehadiran kita adalah penawar terbaik buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam.
1: Apapun sayangi ihsan yang sentiasa ada di sisi kita waktu senang maupun susah kan. Sayangi mereka, hargai mereka seperti kita menghargai diri kita sendiri.
0: Alright. Okey, dah pun pukul 9.58 minit pagi. Lagi anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya DJ N akan bersama dengan anda untuk Zone Persona hari ini sampai pukul 2 petang nanti. Edisi Rabu hari ini 10 Jun 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain ketika.
1: InsyaAllah
0: jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye bye. Jaga diri. Bye bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rod dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua pada hari ini. Bertemu kita lagi pada hari yang berbahagia ni dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekaliannya. Topik perbicaraan kita pada hari ini adalah tentang wanita. Macam mana wanita itu nak mudah masuk syurga. Jadi wanita-wanita di luar sana, begitu juga dengan suami-suami yang di luar sana, cuba perhatikan macam mana seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk ke syurga walaupun Nabi kata mereka ramai di neraka. Jom kita tengok. Syaratnya cukup-cukup mudah. Pertama sekali adalah seorang wanita syurga itu hendaklah dia menjaga solatnya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia solat 5 waktu tak tinggal. Kerana solat merupakan rukun Islam kedua yang menjadi amalan pertama yang akan dihitung pada hari kiamat kelak. Menunaikan kewajipan solat itu adalah tunjang kepada pelbagai kebaikan dan rahmat serta redha Allah diperolehi dengan amalan ini. Sebab itulah wanita syurga itu mereka sangat menjaga solat. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Apabila seorang wanita itu dapat menjaga puasa Ramadannya, dia dapat berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kalau dia tak datang haid lah. Kalau dia datang haid, dia tak bolehlah puasa. Jadi dia menjaga puasanya dengan baik dan tidak pernah meninggalkan ibadah puasa itu. Maka inilah wanita yang insya Allah akan masuk syurga. Sebab puasa ini adalah satu ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Allah SWT, dia menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang berpuasa dan Allah SWT sendiri yang membalasnya. Jadi untuk wanita-wanita yang menjaga ibadah puasanya, insyaAllah anda akan menjadi wanita yang mudah masuk syurga. Yang ketiga adalah dia menjaga maruah dirinya. Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada para wanita untuk dia menjaga kemuliaan dirinya. Wanita solehah sentiasa berusaha untuk menjaga maruah dirinya. Mereka sentiasa menghargai diri mereka dan menghiasi diri mereka dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji yang boleh melindungi diri dia daripada kemurkaan Allah SWT. Ini yang kita nak, yang kita kena jaga, titik beratkan daripada anak-anak perempuan kita daripada kecil lagi. Kalau kita dah jadi suami, kita kena ajar isteri kita macam mana untuk menjaga maruah diri dia. Seperti apabila keluar rumah, dia memakai pakaian yang elok yang menutup aurat dengan baik, bukannya pakaian yang mencolok mata, bersolek berlebih-lebihan dan juga berwangi-wangian. Kena jaga tu para wanita di luar sana. Ketika berurusan dengan orang juga, dijaga batas pergaulan, dijaga lidah dan mata dan juga hati. Yang keempat, wanita itu akan masuk syurga apabila dia taat kepada suami dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suaminya melihatnya dan apabila disuruh dia menurut perintahnya, dan dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tiada di rumah. Jadi wanita yang mentaati suami ini adalah wanita yang mulia, yang tidak menderhakai Allah. Kerana ketaatan isteri tersebut tidak mendatangkan murka daripada Allah SWT. Sedangkan derhaka seorang isteri itu akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jadi mudah tak wanita nak masuk syurga? Buat je 4 perkara ni, insyaAllah dia akan dapat masuk syurga melalui pintu mana je yang dia nak. Allah Ta'ala open luas-luas untuk dia. Semoga anda semua yang mendengar pesanan ini pada hari ini semuanya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya Hafiz Afandi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan dah pun 10.17 minit pagi. Bersama kita kembali menerusi Zon Personal untuk hari ini. Pertemuan kita hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih rakan tugas AA Azhar dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda menerusi Zon Personal 10 hingga 2 petang. Okey, kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan sayang semua.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami. Hiburan dan info terkini dalamnya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, Pahala.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

Okey, dah pun 10.45 minit pagi. Anda masih lagi mendengarkan kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, untuk anda peminat-peminat irama Hindi yang meminta lagu Hindi, semoga terhibur hendaknya.

0: layani jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Okey, dah pun 10.51 minit pagi. Dan masih lagi bersama menerusi kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, saudara. Kadang-kadang kita sentiasa memikirkan untuk nak detox diri kita kan. Nak sihat, nak cantik. Tapi kadang-kadang kita lupa tanda-tanda kita juga perlu digital detox. Apa tu yang dimaksudkan dengan digital detox ya? Kadang-kadang kita mengalami gangguan tidur ya. Sukar tidur atau mengalami insomnia akibat penggunaan telefon sebelum tidur. Itu kena ingat ya. Asyik je pegang telefon kan. Dan kita juga perlu orang kata melihat ya dan perbandingan sosial yang berlebihan, di mana seiring ataupun kita ni selalu membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dan merasa tidak puas hati dengan diri sendiri. Dan seterusnya, kurang fokus, sukar untuk menumpukan perhatian pada tugas harian kerana gangguan daripada notif aplikasi. Dan aktiviti lain juga terabai, di mana aktiviti lain seperti membaca, bersenam atau menghabiskan masa dengan keluarga terjejas kerana terlalu banyak masa di depan skrin. Orang kata handphone tu berada dekat kita 24 jam, lelap mata je baru terlepas ya. Macam mana? Itu antara digital, kita perlu lakukan digital detox ini. Dan rasa ketagihan, keinginan untuk memeriksa telefon setiap beberapa minit atau mudah gelisah apabila telefon tiada di tangan. Kita perlu fikir-fikirkan ya, untuk seketika apa yang perlu kita lakukan untuk digital detox ini. Kadang-kadang kita lupa, kita tak sedar ya benda ni terjadi pada diri kita. Okey? Mungkin juga anda perlukan rawatan. Jadi anda boleh hubungi talian kasih 15999. Okey? Kita terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: Mau berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat banyak bersyukur, datang musibah kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
6: #penyiaranjakim.

Satu ketika dulu, Mak ikatkan rambut aku, Mak pakaikan tudung, kemas. Mak bekalkan nasi untuk aku. Aku makan dekat sekolah. Kata Mak, belajar rajin-rajin. Dah besar nanti, senang anak Mak ni. Jadi anak yang berguna. Pipi aku Mak cium. Katanya, Mak sayang anak Mak ni. Macam-macam pengorbanan yang dah Mak lakukan untuk aku. Bila aku dah berkeluarga, aku dah tak dapat duduk dengan Mak lagi di kampung. Aku terpaksa tinggalkan Mak bila Mak lenguh. Aku tak dapat urutkan kaki Mak selalu macam dulu-dulu. Sekarang, bila balik kampung, hanya pusat rumah dapat aku tatang. Hanya rumah kosong dapat aku lawat. Tiada lagi tangan lembut dapat ku kucuk. Tiada lagi panggilan adik dapat ku sahut. Terlalu banyak yang Mak korbankan. Terlalu sedikit kesempatan untuk aku membalasnya.

Okey, itu dia daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Bisakada Pune, 11.20 minit pagi. Okey, untuk anda yang baru saja sampai di negeri Pahang, selamat datang. Kami ucapkan semoga anda tenang damai berada di negeri Darul Makmur ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJN.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Kau ni yang mahal.
4: Awak kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas macam tu.
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi?

0: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Okay, Pahang FM, satu pilihan dah pun 11.49 minit pagi. Masih lagi menerusi Marathon Hits Pahang FM.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
3: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
4: Haifa, cepat. Lori sampah dah gerak ni.
5: Jap, ayah.
4: Cepat.
5: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
5: Busuknya bau ayah.
4: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
5: Baik, ayah.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Kak, ada order makanan tak?
2: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
6: Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
2: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasannya.
6: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Bahaya, sekarang ni banyak kek anggut.
5: Pagat je kot.
2: Abang tengah warga keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
7: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wira negara yang tidak didendang. Pahang FM, kami prihatin.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

lo. Se awak tu, ambo tahulah. Pehe ni ramah orang-orang Kelate. Ada belako cikok mano. Marilah deh pakat dengar Pehe FM satu pilih. Se kita jangan pecoh. This is Patah Timur.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Moh berpantun bersama DJ N.
4: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat banyak bersyukur, datang musibah kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
3: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
6: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah pun 12.18 minit tengah hari. Melangkah kita ya. Untuk dalam ruangan Moh Berpantun kita tengah hari ini. Okey, dah lama kita tak berpantun kan. Pastinya ramai yang nak orang kata menyertainya. Mana yang ada pantun yang nak kongsi, boleh telefon di talian kita 5140124, 5140125. Selain itu juga boleh hantar menerusi 0103207448. Dah ramai dah yang mula menghantar pantun ya. Okey, kita dengar dulu pantun kiriman daripada Pak Chu ni. Apa khabar agaknya Pak Chu dari Jerantuk, Pak Chu Safri. Semoga Pak Chu sihat tengah hari ni ya. Kita dengarkan pantun daripada Pak Chu.
7: Assalamualaikum DJN dan juga pendengar-pendengar Pak FM sekalian. Dengarkan pantun dari Pak Chu ya. Sekoh sudah tandan kelapa, kelapa muda ditebuk topeng. Kisah bercinta orang muda, kalau tak pandai, mboh bercerai. Pantun kedua daripada Pak Chu. Dengarkan ya. Kelapa muda, kelapa gading, sedap lagi kelapa pandan. Kalau bercinta, bukan kemain. Bila dah putus, rasa nak berodai. Okey, itu saja pantun daripada Pak Chu. Teruskan mendengar Pak FM bersama DJN. Pak FM, satu pilihan.
6: Okey, terima kasih Pak Chu. Itu dia pantun orang lama, hebat kan.

0: Okey, kita dengarkan pantun kiriman daripada Bob Paya Besar. Bob, selamat tengah hari, Bob. Ini tukar pantun kita ni. Okey, satu pantun yang Eng nak kongsikan dengan anda. Bila minyak punca sekatan, warga dunia menjadi sasaran. Semua negara terputus bekalan, sukar dipulih, rakyat terbeban. Harapan kita damai segera, perang ini memusnahkan segala, kekalkan keamanan tanpa sengketa, saling muafakat, janji di kota. Ini pasal minyak ni. Okey, dan pantun pengajaran pula dari Bob. Pergi berjalan ke Batu Pahat, di tengah jalan hujannya lebat. Saatnya gagal menjadikan kita jahat, iblis membuat kita terasa hebat. Okey, pantun seterusnya. Pergi memancing ke laut luas, hajat di hati mencari ikan pari. Seguni beras putih dihampar luas, mengapa antah juga yang dicari-cari. Dalam makna tu ya. Andai cahaya yang dikejar, bayangmu pasti semakin besar. Andai akhirat yang disasar, nescaya dunia turut terhampar. Okey, terima kasih Bob. Di talian kita pula siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Acik eh?
1: Saya.
0: Okey. Okey, Acik. Berapa rangkap pantun hari ni, Acik?
1: Satu ya. Tak ada satu. Sempat satu ya.
0: Okey, silakan.
1: Senyuman isteri menawan sekali, memikat hati, membuat diri tak kering gusi. Hati tenang amat sekali, dirindui pasti sekali.
0: Itu saya. Okey, terima kasih, Acik.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa gerangan?
2: Saya nak tanya.
0: Ya?
2: Kuis dalam bahasa ada ke?
0: Apa dia tu?
2: Kuis dalam bahasa Pitakura yang tengah ada ke ini?
0: Tak ada. Okey. Okey, terputus pula ya. Okey, assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, alhamdulillah. Mokju sihat, Mokju?
3: Sihat, alhamdulillah.
0: Cuaca macam mana, Mokju, kat sana?
3: Cuaca sini mana? Masa-masa manis.
0: Guana gaya tu, masa-masa manis tu macam mana? Kejap mendung, kejap panas ya?
3: Ya.
0: Okey, Mokju. Pantun kita hari ni.
3: Pantun hari ni ada tiga je.
0: Silakan.
3: Anak angsa mati lemas. Lemas mari di air masih. Hilang bangsa kerana emas. Hilang bodi kerana miskin. Kalau udang dibuat gulai, daging rusa dimasak kari. Kalau wang jadi pemakai, bodi bahasa pengiring diri. Pokok keladi di tepi paya, bunga teratai berkembang berturut. Kalau bodi pada yang kaya, seperti mencurah garang ke laut. Itulah tiga minta lagu satu.
0: InsyaAllah kalau sempat ni
3: lagu Cik Mik Molek lah.
0: Cik Mik Molek, okey, insyaAllah.
3: Untuk sedang bertugas tu dan juga untuk semua sahabat bahan FN.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tu Mokju pendengar kita tengah hari ini ya.

Okey, baiklah kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung kembali yang mana yang nak bersama dengan Anne Moh berpantun. Boleh terus hantarkan pantun kiriman anda. Okey, kekal setia bersama kami. Pang FM, satu pilihan sayang semua.

0: Kita pun 12.29 minit tengah hari. Mau berbantun kita. Okey, pantun kiriman seterusnya kita dengar daripada Kak Kiah ni. Kak Kiah Rompin ni.
1: Assalamualaikum DJ. And pagi tengah hari ni, selamat tengah hari lah. Cik Kiah pada Rompin ni nak berpantun lah. Korang kata cuba berpantun. apa tu ni ya, pantunnya bunga ros bukan silap lah pula. Burung tiung pandai berkata-kata, membuat hati rasa terhibur. Dunia ini hanya sementara, akhirat juga kekal selamanya. Terbang tinggi burung merpati, turun ke tanah mencari makan. Besar sungguh harapan hati orang yang dirindu datang meminang. Burung sedindik dadanya merah, berkicau riang di atas pagar. Hidup ini tak selalu indah, itulah namanya ujian Allah. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan mengenang orang yang jauh, rasa sebab menahan di dada, kasih hati tak kunjung tiba. Terima kasih, En. Selamat tengah hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Kiah ya. Okey, itu rakan kita dari Rompin. Di talian pula siapa gerangan? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, siapa?
2: Kak Ya dari Jendok Selatan.
0: Kak Ya. Sihat Kak Ya?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, Kak Ya, pantun kita
2: adalah,
0: hari ni
2: adalah pantun main-main saja.
0: Okey, silakan Kak Ya.
2: Isap rokok tembakau Cina, asap keluar berbunga-bunga. Jangan marah, saya bertanya, cincin di jari siapa punya?
0: Alamak.
2: Ikan belanak si ikan todok, ikan todok si ikan belanak. Nak masuk di tengah hari, tak ada anak nakkan anak, ada anak larikan diri. Siapa kata pria tak baik, cuba ambil buat kerabu. Siapa kata si dia tu tak baik, cuba ambil buat nantu.
0: Baru tahu kan.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ya. Hebat orang-orang lama ni kan, spontan je boleh karang pantun. Okey, seterusnya daripada Aunty Zai. Hari-hari pergi ke pasar lalu membeli ikan dan sayur. Jika selalu bercakap kasar, hidup akan dipandang serong. Dalam rumah banyak hiasan, kemas dan cantik dipandang mata. Kita mesti sentiasa belas ihsan, kelak hidup tidak meminta-minta. Orang jauh sudah tiba, membawa pelbagai bekalan. Bila hati terasa hiba, carilah orang tempat melayan. Okey, terima kasih Aunty Zai. Okey, seterusnya daripada Kak Ngah Jarantuk. Selamat tengah hari Kak Ngah. Okey, pantun daripada Kak Ngah. Pergi ke pekan membeli delima, singgah sebentar di tepi muara. Kasih disimpan sepanjang masa, setia dipahat di dalam jiwa. Burung merpati terbang melayang, hinggat rendah di pohon sena. Walau badai datang menyerang, setia kasih hingga ke sana. Air sungai mengalir tenang, jernih berkilau disapa cahaya. Biar usia terus berkurang, cinta tetap hujung nyawa. Anak nelayan menebar pukat, pulang petang membawa cerita. Janji diikat seerat tekad, takkan hilang ditelan masa. Bintang malam bersinar terang, temani bulan di angkasa raya. Selagi hayat belum hilang, setia kekal hujung nyawa. Okey, terima kasih Kak Ngah. Di talian kita siapa gerangan? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Orang Gambang yeah. Sihat?
3: Alhamdulillah, Kak In sihat.
0: Alhamdulillah sihat adanya. Okey, Along. Okay. Berapa rakap pantun hari ni?
3: Satu je.
0: Allah. Okey. Silakan, Along.
3: Terima kasih.
0: Silakan.
3: Okey. Sedap sarapan kopi dan bihun bersama teman sambil berlayar. Andai hidup beribu tahun, jasa bonda tak mungkin terbayar. Okey, Kak Ina, happy county. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Along Gambang. Okey, seterusnya daripada Abang Cik Temelo. Ma'al Hijrah bakal menjema bersama kita perkuatkan agama. Agama kita jangan disama. Hak kita perjuangkan agama.

0: Okey, salam hadir juga untuk rakan-rakan kita yang menyapa, yang menyapa and menerusi Titi ya. Rakan kita dari Stew hadir, terima kasih. Ramai dah mula menyapa. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ida Muaz, selamat tengah hari Ida. Sukasih 535 juga, terima kasih hadir. Okey, dah pun dah 12.36 minit tengah hari. Terus setia bersama kami, Bang FM Satu Pilihan. Siapa gerangan di talian kita? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Syarifah, sihat Syarifah?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Kak sihat. Alhamdulillah. Okey, Syarifah, perakat bantuan hari ini?
1: Ada dua.
0: Silakan.
1: Yang pertama, burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sena. Lakukan korban penuh keikhlasan, mendidik hati penuh makna. Kedua, duduk berehat atas kerusi. Duduk berehat atas kerusi. Berehat sambil makan laksa. Guru mendidik penuh dedikasi. Hargai jasa mereka setiap masa.
0: Okey, itu saja.
1: Okey, Kak Anne.
0: Okey, Assalamualaikum. Itu rakan pendengar kita Syarifah dari Sungai Sau ya. Okey, terus setia bersama kami Pang FM Satu. Okey, dengarkan doa buat kekasih daripada Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim.

Okey, dah pun 12.42 minit tengah hari. Masih lagi bersama Anna menerusi Moh Berpantun kita tengah hari ini. Okey, pantun daripada Kak Long Bera, ya. Orang Bera, semoga sihat semuanya. Terima kasih kerana memilih Pahang FM 3 dan saat ini. Masak rendang di waktu petang untuk dihidang di waktu pagi. Terima kasih abang datang kerana tidak berbelah bagi. Cantik sungguh si burung merbah terbang bertinggik di pohon meranti. Kian lama tidak berubah, akan ku kenang sampai mati. Okay, terima kasih Kak Long Bera.

Okey, terima kasih Pak Chu. Okey, Rosnah Maknu, Pang FM terbaik. Terima kasih. Terima kasih kerana menyapa kami di Pang FM ini ya. Tanpa anda, siapalah kami. Okey, kita tengok pula kiriman siapa gerangan ya pantun-pantun ini.

Okey, ada kiriman pantun pengajaran daripada Bob. Ini tokey pantun kita. Pergi berjalan ke Batu Pahat. Okey. Kenangan lama menghantui fikiran, perbandingan kau dan dia silih berganti. Mencari pengganti bukan ikut giliran, kerana cinta setia dibawa ke mati. Yang dulu tinggi sekarang rendah, baju yang ada bertukar ganti. Yang dulu pendiam sekarang peramah, tersalah bercakap termakan hati. Betul tu.

0: Okey, pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, sihat Raimi?
1: Alhamdulillah.
0: Macam-macam suara tak sihat je dengar tu?
1: Ya, biasalah.
0: Okey, berapa nak bantuan hari ni Raimi?
1: Satu tu.
0: Okey, daripada tak ada, adalah kan?
1: Saya layan radio ni.
0: Okey, silakan.
1: Tuk melutut belum meriba, tangan mengukir di atas papan, rasa takut dan dalam masa hadapan. Kita juga ni.
0: Okey, terima kasih Ramli.
1: Ya.
0: InsyaAllah kalau sempat.
1: Tak asyik, namun ku punya hati ya.
0: Namun ku punya hati.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Pak Chu, pergi ke Pekan naik perahu, perahu dari kayu jati. Kian lama kita tak bertemu, rindu ku bawa sampai ke mati. Okey, terima kasih Pak Chu, kekal setia bersama kami Bang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Hai, saya Azhar Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu kenal dengan orang jauh tetapi tidak kenal dengan jiran sendiri. Sedangkan Islam sangat menjaga hubungan kejiranan. Rasulullah bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat sidang pendengar, jangan sesekali kita menyakiti hati jiran. Jangan mengganggu ketenteraman mereka. Jika ada makanan yang lebih, kita kongsikan bersama. Kadang-kadang, hubungan baik dengan jiran menjadi sebab hadirnya keberkatan dalam hidup. Moga kita menjadi jiran yang disenangi dan membawa kebaikan kepada masyarakat sekeliling. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, baiklah saudara, dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Faktor Cinta Kepada Allah bahagian pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Umat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي اتمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, lagi saya muliakan saudara penerbit DJ Rif. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bersama-sama insya-Allah dalam sesi ilmu kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka jalan kepada kita untuk kita meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat, kalau tidak dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala cetuskan di hati kita, maka siapalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah insya-Allah kita akan bicarakan pada hari ini ya, bagaimana ataupun faktor-faktor yang menyebabkan datangnya hidayah, yang datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala, yang juga datangnya kasih sayang Allah taala. Lantas orang-orang yang Allah taala sayang, orang-orang yang Allah taala cinta, selalu didatangkan dalam hatinya dengan rasa ingin beribadah kepada Allah taala, ingin melakukan amal ibadah sebanyak mana mungkin. Kenapa? Untuk bekalan hidup kita atas muka Allah taala. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa kita ni manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu taala. Semua orang tahu bahawa kita ni ialah tujuannya untuk menyembah Allah taala. Semua perkara, semua gerak-geri, semua tingkah laku, semua bentuk tutur kata mestilah untuk mendatangkan cinta kasih sayang Allah taala. Dengan arti kata lain, biarlah apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat, apa yang kita buat 24 jam. Berapa persen saja pada usia kita, ya, pada masa yang Allah Taala berikan kepada kita, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan matlamat objektifnya Allah Taala jadikan illa liya'budun, untuk menyembah dia. Macam kita kerjalah contoh. Ya, kita kerja makan gaji ke, ambil upah ke. Tuan kita mengupah kita. Kata upah jaga kedai, upah kerja ataupun kita makan gaji. Tujuan matlamatnya ialah majikan kita ambil kita untuk apa? Untuk berkhidmat kepada dia. Kalau dia sebuah syarikat, dia sebuah agensi, arti kita mesti memberi perhatian sepenuhnya, perkhidmatan sepenuhnya, komitmen sepenuhnya kepada kerja kita yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita melanggar contohnya peraturan ini, kata kita melanggar general orders ini, maknanya bahawa kita telah dimarahi oleh bos kita. Kita akan disilak-silak rebulan ya, kalau kita terus menerus dengan keadaan ini, boleh dibuang kerja. Ha, itu cerita. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita atas muka Allah Ta'ala ni, dia nak suruh kita menyembah dia sedangkan kita tak menyembah dia, apa maknanya? Ya, Allah Ta'ala tak buang kita buang ke dunia mana, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Ta'ala akan menyediakan tempat kembali kita yang sangat teruk, yang sangat dahsyat, yang kita sudah pasti tahu bahawa di mana tempat kita ialah neraka Allah Ta'ala. Ha, sebab itulah ya, kita kena ingat balik. Analogi ini, contoh ini sama saja dalam kehidupan kita. Baik itu kita dengan Allah Ta'ala, kita berboskan Allah Ta'ala, bertuhankan Allah SWT, maka kita akan ikut perintah Allah Ta'ala. Baik, kita terus pada cerita kita. Sekarang ni saya nak sebut beberapa tips untuk kita amal bersama-sama. Ya, bagaimana nak mendatangkan, memperoleh cinta dan kasih sayang Allah SWT. Saya nak petik apa kata seorang ulama yang tersohor. Ya, tuan-tuan pun kenal kalau saya sebut dia ni tuan-tuan. Iaitu Dr. A'id bin Abdullah Al-Qarni.
Ya, kalau kita merujuk kitabnya Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Baik. Bagaimana contohnya tuan-tuan yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya, dalam bukunya, yang menceritakan tentang macam mana nak mendatangkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu taala. InsyaAllah, dengan ruang masa yang ada pada kita pada hari ini dan seterusnya, kita akan sebut beberapa faktor, beberapa perkara. Moga-moga bila kita ikuti, ya, kita lalui jalan ini, kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah, yang pertama sekali. Yang pertama, kalau kita nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, kalau kita nak cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, kita kata beliau, mengikut kajian beliau, pendapat beliau, tidak boleh tidak manusia ini kalau nak datangkan cinta kasih sayang Allah Ta'ala, dia mesti pertama sekali melalui Al-Quranul Karim. Apa dia Al-Quran Karim? Al-Quran Karim huwa kalamullah. Dia firman Allah. Ya, firman Allah. Bila kita ya membaca, bertadabbur, kita mengikut arahan-arahan daripada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, mesti kita disayangi. Sebab itu kita ni dalam kehidupan kita tuan-tuan muslim-muslimat, ya, begitu dalam kehidupan kita, seorang anak dia nak disayang oleh mak ayah dia, macam mana caranya? Tidak lain tidak bukan, dia mesti menjadi anak yang patuh, anak yang tunduk, yang taat pada ibu bapa. Isteri gitu juga, nak suruh suami sayang, takkan boleh gitu-gitu aja. Mesti ikut perintah suami. Suami nak tu, bagi ni, itu, ini, berbagai-bagai. Ha. Jadi kita ni tuan-tuan, apa yang diarah oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah, kita kena buat. Sebab itu yang pertama sekali kata ulama, bahawa Al-Quran adalah merupakan faktor yang terbesar sekali. Ya, yang paling terbesar sekali, yang paling dekat sekali manfaatnya untuk membawa kepada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, kalau kita ada masa, kita boleh merujuk Al-Quran Karim, surah Al-Fatir, ya, ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Thumma awrasna al-kitab al-lazi nastafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsih, waminhum muqtasid, waminhum sabikum bil khairati biiznillah, dhalika huwal fadlul kabir. Maknanya, Allah Ta'ala beritahu pada kita, dan kemudian kata Allah SWT, kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Tengok tuan-tuan sekalian. Ya? Artinya bahawa tuan-tuan muslimat, Allah Ta'ala wariskan Al-Quran ini untuk siapa? Untuk yang Allah pilih. Allah waris. Ya? Imam Taqiyuddin, ya? Abu Al-Abbas Ibn Taymiyah, dia beri ulasan pada ayat ni, dia kata bagaimana semua golongan yang akan masuk syurga, dengan arti kata lain, apabila Allah waris kitab pada dia. Ni tiga grup manusia ni, bila Allah beri Al-Quran, wariskan dia. Waris ni tuan-tuan, macam kita, diwariskan harta. Ha, waris harta mana? Harta tu kan diwaris pada kita, kita boleh guna. Nah, kata ayah kita, mak kita, ya, dia meninggal, dia wariskan harta pada kita. Arti harta tu kita boleh gunalah. Nak beli apa? Nak beli baju ke? Nak beli kereta ke? Beli rumah ke? Apa-apa tak kisahlah. Bagaimana caranya? Bila dia wariskan kepada kita Al-Kitab, Al-Quran itu, maknanya bahawa sudah pasti kita senang. Sebab itu bila kita diwariskan Al-Quran, contohnya kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni peminat, suka pada Al-Quran Karim. Ha, maka insyaAllah, ya, kita boleh mengambil Al-Quran itu sebagai pendoman hidup kita, sebagai bahan bacaan kita, barangkali sebagai bahan penghibur di kala kita susah dan sebagainya, ataupun sebagai petunjuk, sebagai penasihat, dan berbagai-bagai lagi kita boleh gunakan. Sebab itu kata kata Imam Taqiyuddin, kata Abu Al-Abbas dan juga Ibn Taymiyah, Abu Abbas Ibn Taymiyah, samalah tu, namun sama, Abu Al-Abbas ni Ibn Taymiyah, dia kata bahawa orang-orang yang mana Allah Ta'ala wariskan kitab ni, ini orang masuk surga. Siapa mereka ini? Allah Ta'ala sebut Al-Quran, summa arsalnal kitab allazi nastafaina min ibadina, iaitu kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mana pilih ni tuan-tuan? Pilih nak masuk surga Allah Ta'ala. Kita tak semua masuk surga. Ya, Allah Ta'ala pilih je. Allah Ta'ala pilih. Pilih ni, ya, atas dasar bahawa bila manusia itu beriman dengan Allah SWT, ya, Allah beri hidayah. Allah beri hidayah, maka kita terima hidayah Allah Ta'ala, terima petunjuk Allah SWT, terima ajaran Allah Ta'ala, maka terpilihlah kita macam tu, kan? Dan Allah Ta'ala kata, lalu di antara mereka itu ada, di antara yang menzalimi diri sendiri, ada.
Dan juga di antara mereka ada yang pertengahan. Ada pula di antara mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya, dengan izin Allah SWT. Yang demikian ini, kata Allah Ta'ala, itu adalah kurnian yang besar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bila kita cerita tentang Allah mewariskan Al-Quran, bermakna bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memilih kita untuk dapat ilmu. Baik, itulah hadis yang lain kita pernah dengar lah hadis ni. Ya, ramailah. Tak kisahlah. Seringkali ustaz-ustaz cerita, barangkali siapa pun cakap, man yuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang kehendaki bagaimana? Dikehendaki masuk surga Allah Ta'ala. Diberi faham agama. Akan diberi faham agama. Maknanya kita ni menjadi orang yang minat agama. Kita faham agama lalu kita mengikuti dan mentaatinya. Itu orang dipilih oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau orang yang tidak terpilih oleh Allah Ta'ala, dengarlah kuliah macam mana sekalipun. Radio Malaysia Pahang setiap satu setengah tengah hari contohnya, yang mengudarakan apa ni, rancangan ceramah pilihan ni contohnya. Berapa orang yang nak ambil pengajaran pada itu? Dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis, bagai-bagai hujah yang dikeluarkan. Tapi tak juga. Kenapa? Barangkali dia tidak terpilih oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab dia tak nak hidayah petunjuk Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala kata bahawa manusia ni, bila Allah wariskan Al-Quran kepada dia, maknanya itu orang yang terpilih. Dengan arti kata lain, dia menggunakan, ya, juga kita dia beramal dengan Al-Quran Karim, insya-Allah ya, dia akan jadi baiklah insya-Allah. Baik, itu dia ada tiga kelompok manusia ni tuan-tuan muslim-muslimat, ya, yang mana diceritakan bahawa tiga kelompok manusia ini, yang mana ada mereka ni menzalimi diri dia, maksudnya ialah bahawa mereka ini memanglah buat dosa, tetapi mereka buat dosa tidak berterusan dengan dosa mereka, tapi mereka akan bertaubat pada Allah, ataupun mereka pertengahan, dia buat biasa saja, dia buat amal ibadah, dia kerja, ya, dan berbagai-bagai lagi, dan dia membuat kebaikan, ya, yang lain-lain dan sebagainya, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu ada pernah, ya, orang tanya, bukan orang lah, sahabat bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang, dia kata ni yang bertanya Mashruq radhiyallahu anhu ni, dia pernah bertanya kepada Aisyah, dia panggil Aisyah ni bonda, sebab Aisyah ni sebagai ummul mukminin, bonda atau ibu orang mukmin, ya, ya, kerana kata apa, kerana dia beranggapan, kata dia, bahawa golongan yang melakukan dosa, yang menzalimi diri itu, ya, siapa sebenarnya, ya, kepada siapa, mana kepada siapa dia buat dosa dan dia melakukan kezaliman itu bagaimana, katanya. Lalu Mashruq ni tanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, ya, arti dia tanya bagaimana tentang kebaikan yang disebutkan tadi. Aisyah jawab, kata Aisyah guna, Aisyah kata, orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan itu adalah orang yang berjalan seiring bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya? Sementara orang yang pertengahan itu istilahnya ialah orang yang menyusul, ya, ataupun mereka yang mengikut Nabi SAW dan para sahabat, ataupun orang yang sentiasa mengikut, ya, para kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Ya, kemudian yang dikatakan Aisyah pun ceritakanlah kepada dia, dan orang yang menginayakan diri ni ialah siapa? Aisyah kata, kata Aisyah, yang menginayakan diri tu sayalah dan kamu. Merendah diri sungguh Aisyah ni tuan-tuan. Ya, dia kata dia makna yang menzalimi diri dia. Orang yang berdahulu-dahulu tu makna orang yang beria-ria, berlawan-lawan. Orang yang pertengahan itu orang yang mengikut Nabi, ikut sahabat biasalah, dan orang yang menzalimi diri siapa? Saya. Dan kamu, maknanya saya dan kamu. Aisyah radhiyallahu anha bukan menzalimi diri dia tuan-tuan. Tapi ini bentuk cakap yang disebut macam merendah diri lah. Kalau orang tanya, siapa kita buat-buat ni? Macam mana awak di rumah gini-gini? Saya biasa je. Orang semayang, saya semayang. Sebenarnya dia kuat semayang saja, dia tak nak khabar. Macam tu. Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan, dia sifat merendah diri, dia akan jawab itu. Ya? Ini nak kata ulama' menandakan tawaduknya, merendah dirinya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini yang pertama saya nak sebutkan. Baik, itu siapa-siapa yang tak mengikut Al-Quran ni tuan-tuan, ya, tak mengikut Al-Quran, maka dia ini tuan-tuan muslim-muslimat, dia akan melakukan kerosakan. Imam Tirmizi contoh, Imam Tirmizi, ya, dalam, dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala, dia meriwayatkan hadis, sebuah hadis, hadis marfu', ya, daripada Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata, man dhalla qaumun ba'da hudan
kanu alaihi illa autul betul jadal. Maknanya Nabi kata tidaklah satu kaum itu dia sesat, berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tak nak ikut ajaran agama. Setelah mereka mendapat hidayah petunjuk iaitu Al-Quran, setelah Allah turunkan Al-Quran kepada dia yang diberikan kepada mereka ini, melainkan mereka ini akan dibawa menuju pada satu jurang perselisihan dan perpecahan. Artinya, kalau hidup ini kita tak nak ikut Al-Quran,

tertengok di rumah kita ke, di mana-mana saja. Mengapa agak-agaknya berlaku porak-peranda? Mengapa contohnya kalau dalam keluarga ni tak jadi aman damai? Mengapa contohnya anak melawan mak ayah, isteri menentang suami dan berbagai-bagai musibah berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad ni, tuan-tuan, maknanya bahawa sebenarnya kerana mereka tidak mendapat hidayah, arti kata lain mereka tak nak mengikut Al-Quran Karim. Ha, dia akan berlaku perpecahan lah. Sebab itu Al-Quran ni dia menyatu padu, bukan manusia. Ha, itu yang pertama saya nak khabar, ya, yang disebut oleh ulama tentang faktor bagaimana datang mendatangkan cinta Allah. Ni banyak contoh-contoh. Model-model, ya. Ha, model-model kalau kita nak khabarkan. Kan sebut tentang model lah. Orang-orang yang sudah berjaya. Ini bukan kita kata bentuk retorik, hanya cerita kosong, cerita yang hanya dongeng-dongeng. Tidak. Benda ini dah berlaku dah. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Siapa mereka ni, tuan-tuan? Yang mengamalkan. Sudah pastilah. Ya, sahabat Nabi SAW. Orang yang mula-mula sekali. Sebab itu Nabi kata, khairun nas qarni summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik manusia, siapa manusia terbaik ni? Dia kata qarni, orang yang pada zaman aku, pada kurun aku, arti pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ni, tuan-tuan, kita tahulah para sahabat Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan semua mereka berusaha nak buat. Sebut sajalah, tak kira susah, tak kira payah, mereka akan berusaha mengikut contoh Nabi SAW. Ni zaman sahabat. Ya, walau macam mana pun dia akan ikut Nabi SAW. Ha, ini masa tu. Ha, itu memang terbaik lah, tuan-tuan. Ini model. Sebab apa? Nabi itu kita tahu dah bahawa Nabi itu dia adalah merupakan Al-Quran lah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, disebut Al-Quran. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Nabi, kata Allah Taala, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan Nabi itu ialah merupakan Al-Quran. Karena khuluqin Nabi Al-Quran, akhlak Nabi itu melambangkan Al-Quran. Para sahabat ikut-ikut berjaya, para sahabat, tuan-tuan. Masya Allah, hidup yang paling hebat pun terang. Lepas yang kedua diikuti oleh summallazina yalunahum. Selepas itu, tuan-tuan, kaum yang selepas mereka, dia panggil tabi'in. Tabi'in pun Masya Allah, hebat. Lepas tabi'in, tabi'in. Semalazina lahum, pengikut pada pengikut sahabat. Ini masih hebat. Baik, itu ulama kata lebih kurang dalam 300 tahun gitulah, lebih kurang ke atas. Maka itu cantiklah. Bawa je ke atas lebih pada 300 tahun yang berlalu, maka sudah mula dah berlaku pecah belah, berlaku bid'ah yang berleluasa dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan, kerosakan berlaku. Sebab kenapa? Generasi-generasi bagus, generasi-generasi Quranik, generasi yang mengikut Al-Quran dah makin kurang. Bawa lah penghujung-hujung pula zaman kita ni. Masya Allah. Ya? Tengok. Baca Quran pun tak berapa lah. Saya bukan kata tuan-tuan yang para pendengar tak. Saya kabar saya. Malahnya baca Al-Quran. Ya Allah. Itu pun bulan puasa baru ni pun nasib baik lah. Bulan puasa. Habis juga khatam Quran. Dah tutup dari sekarang ni. Simpan molek-molek. Bungkus kain kuning selama bulan. Simpan dalam almari. Tak buka-buka sampai sudah. Bila nak buka? Puasa pula berbuka. Tidaklah, kita kena baca semua Al-Quran, tuan-tuan. Baru jelas, baru terang pada kehidupan kita. Okey, saya tak nak cerita panjang lah tentang Al-Quran, kan. Ini faktor yang pertama. Jadi, maknanya kita ingat bahawa siapa-siapa nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan lain, tuan-tuan, melainkan bahawa bagaimana dia mestilah menjadi, ya, mestilah menjadi orang yang mencintai Al-Quran, beramal dengan Al-Quran dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan Al-Quran, tuan-tuan. Ha, ni. Baik, itu segala perkara, segala perbuatan dan segala keputusan, dia tidak boleh tidak mesti kita berlandaskan kepada Al-Quran Karim. Baik. Ni yang faktor yang kedua pula. Bagaimana agak-agaknya kita nak jadi orang hebat ni? Nak jadi orang yang Allah sayang. Bila Allah sayang, alhamdulillah lah. Itu yang penting. Ya? Baik. Yang keduanya, tuan-tuan muslimat, nak jadi orang yang Allah cinta ataupun nak meraih kasih sayang Allah Ta'ala, kata Dr. A'id Abdullah Al-Qarni, dia kata, kita mesti dipanggil tajarrud anid dunia. Apa tajarrud anid dunia? Tajarrud anid dunia ni arti kita mesti melepaskan dunia. Arti kata ganti zuhud dengan dunia. Ha, itu mah. Apa makna melepaskan dunia? Pakat mati belaka? Tidak. Melepaskan dunia artinya, kita mesti meninggalkan sesuatu yang tak ada membawa kebaikan, tak ada pahala. Itu maksudnya. Saya nak petik apa kata seorang ulama lah. Ni tuan-tuan kenal kalau saya sebut ni. Ya?

0: Syekh Abu Bakar Al-Asyib Al-Shibli. Kenal tak? Kalau tak kenal, macam biasa buat macam kenal je lah. Abu Bakar Al-Shibli ni, tuan-tuan, dia ni dilahirkan sekitar tahun 247 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 334 Hijrah, ketika dalam umur dia 80 lebih lah gitu. Ya? Ha, dia ni Abu Bakar Al-Shibli ni, kalau kita tengok sirah dia, dia ni anak murid kepada Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Tersohor, ulama tersohor, tuan-tuan. Ulama sufi yang tersohor dan sebagainya, ulama hebat. Apa kata dia? Kata Abu Bakar Al-Shibli, dia kata, "Iza aradta an tasta'nisa billah fastawhish min nafsik." Artinya, siapa-siapa yang hendak bersenang-senang dengan Allah. Arti mana, siapa-siapa yang nak dapat kasih sayang Allah. Bersenang-senang ni maknanya, tuan-tuan, iaitu pada hari mahsyar nanti, ya Allah mempermudahkan kita. Dan segala urusan dimudahkan. Ya, mudah segala urusan kita. Bila kita dimatikan kita dalam keadaan beriman, mati dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, dipermudahkan. Masuk kubur, kita lepas pada azab kubur. Kita tak disoal malaikat. Kita duduk dalam kubur itu, duduk dalam raudhatu min riyadil jannah. Duduk dalam macam taman-taman syurga. Dibangkit di mahsyar. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kita duduk di bawah lindungan arasy, bersama dengan para suhada, para salihin dan sebagainya. Dan ketika pula nak dimasukkan dalam syurga nanti, tuan-tuan, walaupun melalui proses yang sama macam orang lain, dihisapnya, ditimbang amal kita, lalu sirat dan sebagainya, mudah berlaku, tuan-tuan, lalu masuk syurga Allah Ta'ala. Itu maknanya, iza aradta an tasta'nis billah. Siapa-siapa nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, bersenang-senang Allah Ta'ala. Apa caranya? Dia kata, fastawhish min nafsik. Ndaklah kamu mematahkan kecintaan pada diri sendiri. Ha. Mematahkan kecintaan maknanya kita jangan ikut minat kita. Mesti ikut Allah nak. Macam dalam riwayat yang lain disebut oleh Imam Ghazali, ya, bila menerangkan bagaimana mentahqiqkan ubudiyah pada Ta'ala, nak mengemahkan pengibadah apa ni, pengabdian di pada Ta'ala. Bila ditanya pada dia, dia akan kata macam mana? Tarku ridha nafsi fi talabi ridha Allah Ta'ala. Kamu kena tinggalkan hobi kamu, minat kamu, benda hak kamu suka. Kalau hak kamu suka, hak kamu minat tu, hak kamu seronok tu, tak mendatangkan cinta Allah Ta'ala. Tinggalkanlah. Kenapa? Kalau benda tu Allah tak sayang. Ya? Ha, kita kena tinggalkan ridha nafsi fi talabi ridha Allah Ta'ala. Kita mencari ridha Allah Ta'ala, mencari kasih sayang Ta'ala. Kita tak boleh ikut kita. Ikut kita manusia ni, tuan-tuan, banyak kita suka. Ya, kalau boleh semayang 5 hari sekali. Tahanlah tu, okeylah kita tu. Main 5 hari sekali ni berat ni, kita apa? Ya, teruk ni contohnya. 5 hari sekali jelah. Eh pun nak mujur. Ya, ataupun 15 sekali lah. Tak boleh ikut kita. Allah fardukan 5 kali sehari semalam. Maka 5 kalilah kita semayang. Ya, bukan banyak pun, 5 kali sehari je, kan? Ha, 5 kali sehari. Ataupun Allah SWT suruh kita untuk kalau bulan Ramadan puasa. Ni musim haji, ada duit, kena pulak apa nama kita naik, termasuk dalam senarai ya, kota yang terpilih. Ah, pergi, jangan tak pergi. Ada duit sikit-sikit barangkali, ya kita berimpak. Ada duit lebih, kita berkorban. Mana ni ialah tanda bahawa kita ni, tuan-tuan muslim-muslimat, ini cara jalan lah untuk kita sampai pada Allah Ta'ala. Kalau ikut kita memang tak suka benda ni.
1: Demikian saudara, semua pilihan yang bertajuk Faktor Cinta kepada Allah bahagian pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, semua pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan mohon maaf andainya ada keterlanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang entemannya anda dari 10 hingga 2 petang. Selepas ini, bersama dengan rakan tugas seterusnya, Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Gabung kedua petang. Jomlah dengarkan Zura Pekabumi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita? Dah berhutang, wajib bayar. My PTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayuh,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Silsilah Ye Cahataka. Lagu yang dipetik dari filem Devdas yang ditepikkan pada tahun 2002 dan lagu itu dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal. Siapa tak kenalkan penyanyi hebat di negara India. Okey, dan filem itu dilakonkan oleh Aishwarya Rai dan juga tak lain tak bukan alamak Shah Rukh Khan lah. Okey, baik, untuk edisi hari ini Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda di sini akan teman berteman bersama dengan anda insya-Allah 4 jam. Awal pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih banyak-banyaklah kepada rakan setugas DJN yang telah bersama dengan warm up 4 jam weh kan. 10 pagi bawa lah ke pukul 2 petang. Jadi selamat menjamu selera, selamat berehatlah buat DJN. Kepada anda, walaupun tengah rehat tu jangan ke mana-mana. Kena tetap bersama dengan anak 4 jam. Okey, dah janji kita kan? Setiap hari Rabu, hari Khamis. Hari ni kau gerak solo juga. Sebab Harun masih lagi bercuti. Baik, kau nak ingatkan hari ni, petang ini, kita tak ada kaunter permintaan lagu, okey? Jadi minta maaf banyak-banyak. Mana yang WhatsApp minta lagu tu, kau tak dapat lah nak tunaikan untuk warmer, okey? Sebabnya di minggu kedua, kita ada rancangan bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Nah, okey, minggu kedua dan minggu keempat. Nah, itu memang dah fix dah. Minggu yang tak ada bangkit, insyaAllah kita akan jalankan kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Hari ni istimewa di Kuantan Pahang FM. Sekarang ni tak ada lagi lah. Tetamu tak sampai lagi. InsyaAllah kejap lagi kita ada topik yang menarik bersempena dengan awal Muharram minggu depan. Sebabkan minggu depan tak ada rancangan bangkit. Jadi kita buat minggu ni. On ke tak on? Kenalah on kan? Okey, nak tahu siapa tetamu kita? Kejap lagi Ana akan kongsikan bersama dengan godong-godong kita. Okey? Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita ni di jam yang pertama. Terus. Lagu daripada Dato' M. Nasir. Kita dengarkan Raja Wali Terbang Tinggi.

Trivia Maskulin setiap hari Isnin 10.30 minit pagi bersama saya Ucup hanya di Zon Persona Pahang FM. Trivia Maskulin, definisi.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh lah, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: banjir!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Okey, Zun, apa khabar weh? 2:40 minit petang. Baru saja tadi kita dengarkan lagu nyanyian Sonia, Luruh Cintaku, yang diterbitkan pada tahun 1999. Harapnya anda semua terhiburlah ya dengan lagu yang dimainkan petang ini. Mungkin sambil-sambil tengah bekerja, tengah menyiapkan tugas kan. Ataupun ada yang dekat rumah, tengah santai-santai. Dah balik daripada kebun, dah balik daripada ladang. Ataupun tengah lagi dalam lori, tengah hantar barang. Banyak pula parcel kan. Alhamdulillah, rezekilah tu. Okey, baik. Jangan lupa di jam yang kedua nanti, kita ada rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Anda bukan saja boleh dengar melalui frekuensi Radio Pahang FM, juga boleh tonton kejap lagi di Facebook Live Pahang FM, juga TikTok Live Pahang FM. Dengan kehadiran tetamu di Konti Pahang FM kejap lagi, okey, bersempena dengan Awal Muharram 1448 Hijrah, okey, yang jatuh pada 17 Jun 2026, maknanya minggu hadapan, okey. Rancangan Bangkit kali ini membawakan tetamu istimewa di Konti Pahang FM. Orang mana ni? Orang Rauk ni? Dan beliau merupakan penerima anugerah Tokoh Maal Hijrah Saudara Baru Peringkat Negeri Pahang 1447 Hijrah. Setelah membantu 9 orang asli di Bentong dan juga Rauk memeluk Islam sejak tahun 2024. Apa yang orang kata memberi inspirasi adalah tetamu kita ni belia. Muda lagi orangnya. Dahlah, muda. Top 4 pula tu. Ketua kampung. Baru usia 18 pula dah. Itu menipu sangat Berdoa sangat. 28 tahun. Okey, dahlah top 4. Lepas tu, seorang usahawan pula tu. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan saudara Azmani Nordin, okey, ketua kampung ataupun tempat lah di rancangan penempatan semula RPS orang asli Sungai Bilut Rauk. Jadi itu kejap lagi lah di jam yang kedua, okey, kena dengarkan. Moga-moga perkongsian daripada tetamu kita ni memberi manfaat dan inspirasi, motivasi kepada anak-anak muda kita ni kan. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Kali ni nak layan lagu dari kumpulan Senario dan juga Allahyarhamah Adibah Noor. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2005. Jom kita dengar Zapin Cinta SMS.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Perhatian orang Pahang. Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat, kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan memenangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ya, Zai. Eh, kenapa kecoh-kecoh ni?
1: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2,000 aku.
0: Siapa yang tipu awak ni?
1: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
0: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
1: Habis tu macam mana, bang?
0: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Suratman dan Pahang FM.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fan je lah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
15: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
0: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
16: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
14: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
17: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
0: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
18: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
14: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
0: Ayo,
19: banjir!
14: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ana di sini, insyaAllah kita teman berteman seawal pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Baik, dan sekarang ini kita dah pun masuk ke jam yang kedua, bermakna kita dah pun bersama-sama dalam rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Dan juga mana godong-godong kita yang free-free tu kan, yang tengah berkelapangan, boleh sekarang masuk di Facebook Live Pahang FM ataupun di Live TikTok Pahang FM. Mana yang dah tengah online tu kan, bolehlah nampak tetamu kita bersama dengan Ana pada petang ini kan. Okey, siapa suruh Harun cuti? Siapa suruh Harun cuti? Saya dah ada partner sekarang. Partner saya jauh datang daripada Raub. Okey, jadi untuk permulaannya saya nak mempersilakanlah tetamu kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar Pahang FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Encik Azmani Nordin. Ataupun kalau dekat kampung glamour panggil apa?
2: Banyak jugalah. Kadang-kadang orang panggil Tok Empat.
1: Tok Empat, yeah. Okey, Tok Empat lah, Tok Empat biasanya, yeah. Okey, kita pun kena panggil Tok Empat juga hari ni eh. Okey, baik Tok Empat, boleh tak perkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM?
2: Okey, nama saya Azmani bin Nordin, berasal daripada Raub Pahang. Menetap di kampung RPS Sungai Bilod, berumur 28 tahun.
1: Okey. Dah berkahwin ke belum?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi. Single not available ke macam mana?
2: Tak tahulah.
1: Ana tak baik tau, jangan usik Tok Empat hari ni eh. Sebabnya hari ni kedatangan Tok Empat kita ni nak berkongsi pengalaman, nak berkongsi cerita. Baru berusia 28 tahun dah jadi Tok Empat kan. Ni first time tau Ana jumpa Tok Empat yang memang muda. Okay, mungkin untuk permulaannya, Tok Empat kita boleh kongsikanlah sedikit latar pendidikan Azmani sendiri.
2: Okay, saya SPM tahun 2015. Lepas habis SPM tu saya bekerja menoreh getah, lepas tu bekerja Petronas macam itulah. Lepas tu saya dapat tawaran untuk sambung belajar ke upskill di Pulau Pinang. Bidang telekomunikasi dengan mekatronik.
1: Okay,
2: lepas tu saya pun 2 tahun saya belajar tu lah. Selepas 2 tahun tu saya praktikal setahun 6 bulan lah. 6 bulan saya praktikal. Lepas tu saya pun berfikir macam mana untuk, sebenarnya saya boleh sambung ke diploma. Tapi saya fikir saya nak ubah macam mana saya nak. Sebenarnya kalau saya sambung diploma saya boleh dapat gaji lebih tinggi sikit lah. Tapi saya fikir saya nak ubah, saya boleh bantu orang lain macam tu. Saya pun fikir-fikir-fikir saya nak ubah ambil bidang pertanian. Lepas tu tahun 2017 saya ambil bidang pertanian di Kuantan lah. Kuantan 2 tahun saya belajar di Kuantan. Lepas tu saya buat bisnes, buat bisnes sendiri. Lepas tu dalam bisnes tu saya pun sambung lagi belajar ke Kuala Lipis, Institut Pertanian Kuala Lipis.
1: Okey. baik, kalau ikutkan yang berkenaan dengan telekomunikasi dan apa tadi?
2: Mekatronik.
1: Okey, apa-apa yang dipelajari tu tentang bidang apa?
2: Dia bidang macam contoh kita, contoh kalau dekat lampu traffic light tu. Uh-huh. Saya belajar bidang-bidang macam tu lah, contoh waktu bila dia ada saat-saat dia macam tu.
1: Okey.
2: Saya belajar macam tu lah, wayar-wayar.
1: Okey. Habis tu yang pertanian tu kan, tukar kepada bidang pertanian. Kenapa pertanian?
2: Sebab bangsa orang asli ni dia kebanyakannya berkebun. Lepas tu dia orang ni tak tahu macam mana nak kembangkan kebun dia orang tu.
1: Okay.
2: Dia orang ada kebun, kadang-kadang banyak bereka-eka, tapi dia orang tak tahu macam mana nak urus kebun dia orang. Tak tahu tentang racun, tak tahu tentang baja. Saya pun belajarlah tentang tu. Saya insyaAllah kalau ada ilmu sikit, saya boleh bantulah masyarakat sikit. Contoh saya ajar sikit buat baja macam ni, buat racun macam ni, contohlah buat penjadam.
1: Okey, baik. Mungkin para pendengar yang apa ni tak pernah pergi ke Sungai Bilut kan, kita nak tahu jugalah mengenai sebesar sedikit mengenai Kampung Tompat sendiri. Ha.
2: Kampung saya ni dulu saya menetap di Lembah Kelau.
1: Okey.
2: Lembah Kelau. Lepas tu kami berpindah disebabkan empangan empangan Kelau lah. Tahun 2011 kami pindah ke Sungai Bilut. Lepas tu penduduk dia di situ ada hampir 600 orang lah. Lepas tu yang beragama Islam mungkin ada dalam 20%. Selebihnya 80% ada yang agama Kristian, ada yang tiada agama macam tu lah.
1: Okey, baik. Jadi 600 orang tu adakah memang apa ni kebanyakannya petani?
2: Dia
1: macam mana pecahan dari segi kegiatan ekonomi dekat Sungai Bilut tu?
2: Kalau dia ikut peringkat umur lah. Mm-hmm. Contohnya daripada umur 15 ke 30 ada yang bekerja luar lah. Contoh 30 ke 50 buat berkebun. Ada yang tanam sawit. Dekat sana memang kami dapat orang yang berkeluarga lah. Memang dapat 5 ekar sawit seorang.
1: Okey. Jadi apa ni orang kata sawit, lepas tu getah juga kan?
2: Getah, ada pisang. Macam tu lah.
1: Okey, jadi kebanyakannya memang apa ni petani lah.
2: Petani.
1: Okey, yang muda-muda ni bekerja di luar.
2: Di luar.
1: Di luar macam apa?
2: Kerja kilang kilang durian macam tu.
1: Okey. Okey, baik, itu sebersedikit lah mengenai Kampung Sungai Bilut. Okey, yang menariknya juga kita menjemput Tok Empat kita ni ataupun saudara Azmani ni datang disebabkan beliau pernah memenangi anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1447 Saudara Baru. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman mula-mula macam mana boleh tercalon ni Tok Empat ni?
2: Allah. Saya sebenarnya saya tak sangka yang saya terpilih jadi calon anugerah tu lah. Saya pun tak sangka sebenarnya, sebab macam mana saya rasa diri saya pun tak layak sebenarnya nak terima benda tu. Sebab tu satu amanah besar bagi saya untuk masyarakat percaya dengan kita kan. Lepas tu sebenarnya saya ni apa yang saya tahulah. Sebelum ni saya selepas tahun 2023 saya jadi petompat.
1: Okey. Itu pun di apa orang kata dicadangkan ataupun macam mana proses tu?
2: Saya macam mana waktu tu pejabat MUIM dia jumpa saya lah, dia cakap pejabat agama Raub dia jumpa, dia cakap saya nak calonkan awak untuk masuk ni lah Tokoh Ma'al Hijrah ni. Lepas tu saya apa yang saya ni layak ke tak macam tu kan. Lepas tu dia mungkin tu dari macam mana dia orang menilai saya ni, sebab saya ada bantu orang lah untuk masuk Islam. Ramai juga lah. Waktu tu mungkin 9 orang lah saya bantu untuk orang-orang kampung saya. Lepas tu kampung-kampung lain masuk Islam. Tapi sebenarnya saya anggap tu satu rezeki saya juga. Sebab benda ni saya tak pernah bercerita dengan orang pun.
1: Okay.
2: Sebelum saya dapat anugerah tu, saya pergi ke Aceh.
1: Oh.
2: Ya, saya pergi ke Aceh. Lepas tu ada macam seorang hamba Allah lah. Dia cakap dia nak minta bantuan lah untuk buat pondok ngaji. Pondok budak-budak mengaji.
1: Okay, macam pesantren lah
2: Ya. Saya pun tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa saya nak sangat bantu dia orang. Saya pun bantulah, saya bagi duit 2000. Lepas tu suruhlah banner macam pondok lah. Tu saya tak pernah bercerita dengan orang.
1: Okay.
2: Tau.
1: Okay.
2: Tapi saya anggap tu rezeki Allah balas kat saya. Tiba-tiba saya dapat anugerah macam tu. Tu saya rasa Allah balas lah. Macam tu.
1: Okay, baik. Kalau ikutkan, permulaannya lah kan. Bila anda baca tokoh Ma'al Hijrah, 1447 Hijrah Negeri Pahang, saudara baru. Anda pun tanya dekat Tompat kan, Tompat bila masuk Islam? Rupanya bukan Tompat ni memang dilahirkan. Encik Azman ini dilahirkan memang dah Islam. Okey, tapi mungkin usaha beliau membantu untuk mengislamkan 9 orang asli suku temuan, betul?
2: Encik
1: Azman ni. Oh, campur lah.
2: Saya temuan lah.
1: Okay.
2: Tapi campur-campur lah yang saya bantu tu.
1: Dan bukan hanya penduduk asli di Sungai Bilut lah maksudnya?
2: Yeah. Ada kawasan Bentong, ada kampung-kampung lain.
1: Oh,
2: macam tu lah.
1: Okay. Habis tu macam mana? Memang kenal ke apa mereka tu?
2: Kadang-kadang saya ada hantar video dalam TikTok.
1: Okay.
2: Kadang-kadang kat Facebook. Dia orang tengok macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia orang terus macam WhatsApp chat lah. Chat saya, dia orang cakap saya pun sebenarnya ada niat nak masuk Islam. Macam mana saya pun saya tanya kat dia orang, betul ke nak masuk Islam ni? Tanpa paksaan apa-apa. Kalau betul saya boleh bantulah. Tu saya bantu dia orang macam tu lah.
1: Okey. Bila dah tercalon tu, adakah apa-apa yang yang perlu dilakukan ke ataupun macam mana? Sebab macam saya sendiri pun tak tahu kan macam mana. Apa orang kata proses satu daripada satu tu?
2: Kalau macam tu, proses dia saya selalunya saya akan berhubung dengan pejabat MUIM lah. Saya akan berhubung ke pejabat MUIM, lepas tu saya akan bawa dia orang ni pergi ke pejabat MUIM untuk masuk Islam lah. Kadang-kadang MUIM suruh saya macam mengucap, suruh ajar dia orang ni mengucap. Tapi saya rasa saya cakap saya tak layak lagi lah untuk mengajar dia orang ni mengucap. Saya nak bagi orang yang lebih mahir lagi lah tentang tu, macam tu.
1: Okey, baik. Lepas tu masa terima anugerah tu dekat sana kan, Sungai Bilut?
2: Dekat Sungai Bilut.
1: Okey, baik. Jadi apa perasaan tu? Sebab bila dicalonkan, maknanya ada orang lain juga kan? Cik Azman ni?
2: Ada.
1: Lepas tu tiba-tiba Cik Azman ni yang menang. Apa perasaan tu?
2: Macam mana? Saya pun tak sangka sebenarnya benda tu. Saya macam, saya layak ke? Aduh, macam tak tahu lah, happy pun happy.
1: Ada tak tertanya pada keluarga ke?
2: Saya tanya kawan-kawan saya, betul ke saya dapat benda ni? Layak ke saya dapat benda ni? Macam tu.
1: Lepas tu apa feedback daripada kawan-kawan?
2: Dia orang selalu cakap macam mana? Memang layak lah terima. Tapi saya diri sendiri saya rasa tak layak lah. Tapi kawan-kawan memang diorang cakap sesuai.
1: Mak ayah punya pendapat macam mana? Tiba-tiba ni kan?
2: Mak saya happy lah. Mak saya paling happy sebenarnya.
1: Okay, jadi kalau ikutkan mak Tompat lah yang memeluk Islam kan?
2: Ya. Yeah.
1: Tapi memang sebelum ni agama apa?
2: Tak ada agama.
1: Oh.
2: Adat-adat.
1: Okey. Dia panggil adat kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Baik. Itu setakat ni kita bercerita mengenai anugerah tokoh Ma'al Hijrah, saudara baru. Okey. Ada lebih kurang 321 soalan lagi Ana nak tanya pada pada Azman ni. Okey ke tak okey ni?
2: Okey.
1: Okey. Dia okey je. Okey. Tapi jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan 3.24 minit petang. Masih lagi bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM bersama dengan tetamu istimewa kita Encik Azmani Nordin dari Raub Pahang. Okey, tompat okey lagi eh?
2: Okey.
1: Okey, biasa dia jaga 600 orang kat kampung kan. Nah, ini steady lagi ni tompat kita. Okey, apa ni yang menang Tokoh Maijah tu tahun 2025, betul?
2: Ah, 2025.
1: Okey, masa tu 9 orang asli yang dibantu apa masuk Islam. Setakat ni katanya dah berubah angka tu.
2: Yes, sekarang dah 15 orang.
1: 15 orang. Yeah. Okey. Yang mengikuti video apa ni Tok Empat kita, biasanya apa konten yang dibuat tu yang berkenaan dengan yalah agama Islam kan?
2: Tak, saya selalunya hantar konten tu bukannya macam nak hantar konten yang macam influencer lain kan. Saya cuma hantar masa dia orang mengucap.
1: Oh.
2: Itu je lah.
1: Okey.
2: Tak ada apa-apa sangat.
1: Okey. Tapi video tu lah yang apa orang kata permulaannya.
2: Ya. Yeah,
1: okay. Yang daripada luar, daripada Sungai Bilut kan. Yeah. Daripada Bentong. Mm-hmm. Tok Pat kita kata. Jadi, bukan satu perkara mudah tau. Tok Pat, 15 orang tu. Alhamdulillah kan. Apa perasaan Tok Pat mengenai perkara ni dan mungkin cabaran yang dihadapi lah.
2: Perasaan saya happy lah dia orang masuk Islam kan. Dia orang macam mana, sebelum ni dia orang macam tak ada agama.
1: Okay.
2: Tapi dia orang ada macam kepercayaan adat je lah. Tapi sekarang ni dia orang lebih tahu tentang Islam tu apa. Lepas tu ramailah yang dah macam mula untuk ke Islam. Contohlah, alhamdulillah saya happy. Tapi cabarannya, cabaran kalau orang kampung lain lah. Kalau orang kampung lain ni, saya susah sikit lah nak pantau.
1: Okay.
2: Contohnya diorang ni pergi ke kelas fardu ain, kelas ustazah-ustazah mengajar. Kalau macam kampung saya ni, saya boleh lah pantau sikit.
1: Okay.
2: Kalau diorang ni malas, saya boleh macam paksa sikit lah. Kena pergi juga. Awak dah
1: masuk. Awak pergi sekarang?
2: Ya.
1: Tempat garang tau lah. Jangan main. Okay. Maknanya mudah nak pantau lah kalau dekat kampung sendiri.
2: Ya.
1: Okay. Ada tak? Tak tahulah kan, ada ke tak berlaku situasi dengan Tok Empat, contohnya ada ahli keluarga yang tak suka ke, membangkang ke, ada komen ada dekat apa, dekat TikTok ke?
2: Buat masa sekarang alhamdulillah lah, tak ada lagi lah perkara-perkara macam tu. Saya tengok semua okey lah. Tak tahulah, di belakang saya tak tahu. Okay. Tapi kalau di depan tak ada lah, alhamdulillah.
1: Sebab maksudnya memang awal-awal Tok Empat tanya adakah secara sukarela ke kan. Okey. Macam mana agaknya saudara-saudara baru kita ni kan dapat bimbingan katanya daripada Majlis Agama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang, MUIB,
2: pejabat-pejabat agama ataupun MUIB lah. Diorang akan sediakan kelas mengaji lah. Kalau di kampung saya, setiap hari Jumaat diorang ada ustazah lah yang datang.
1: Ustazah tu memang daripada Raub ke?
2: Daripada Raub.
1: Okay.
2: Daripada Raub, dia akan datang setiap hari Jumaat. Dia akan mengajar lah budak-budak mengaji. Lepas tu kadang-kadang dia orang ada buat program. Contoh macam hari tu Tokoh Mahal Hijrah.
1: Okey.
2: Lepas tu mungkin akan datang ni dia orang cadang nak buat program Maulidur Rasul.
1: Sambutan Maulidur Rasul.
2: Okay. Ada ceramah, ada nasyid.
1: Okey. Lepas tu yang apa ni, ada yang Cik Azmani beritahu pasal kelas Fardu Ain tu?
2: Kalau siapa-siapa yang masuk Islam, pejabat MUIB akan ambil tahulah nama siapa kan. Diorang ni akan dihantar untuk pergi ke kursus lah, kursus asas tentang Islam, fardu ain kan. Tahu tentang solat, tahu tentang wuduk, tahu tentang Islam, tahu tentang apa itu Rasul. Diorang akan ajar lah. Diorang akan pilih beberapa tempat lah. Contoh macam baru ni di Cameron. Lepas sebelum tu di Kuantan.
1: Okey. Maknanya memang nama-nama yang dipilih tu pergi sendirilah dekat lokasinya tu.
2: Tak, pejabat agama tu sediakan kenderaan lah, akan bawa pergi.
1: Alhamdulillah. Mudah ya?
2: Mudah.
1: Alhamdulillah. Okey. Lepas tu baru ni juga terlibat dengan korban, ibadah korban kan? Yeah. Itulah yang Ana bagi tahu. Ana bagi tahu dekat konti. Kalau ikut Ana nak jemput bulan lepas kan? Yeah. Tapi Encik Azmani ada kekangan masa terlibat dengan ibadah korban. Jadi kita tangguhkan ke bulan ini. Alhamdulillah. Yeah. Sampai juga ke konti Pahang FM kan? Okey. Selain daripada bercerita berkenaan dengan kampung kan, tempat lah kan, ada tanggungjawab pada apa masyarakat kan, orang kampung. Tapi Encik Azmani juga merupakan seorang usahawan baja. Ini menarik tau, dah lah muda lagi usahawan baja, masya Allah, siapa lah yang tak nak jadikan menantu. Gitu. Okey, mungkin boleh ceritakan apa ni permulaan. Macam mana boleh tiba-tiba nak buat baju ni?
2: Okey, saya cerita. Okey. tahun 2019 saya kan, selepas saya ambil bidang pertanian ni, saya ada buat bisnes buat projek fertigasi.
1: Okey.
2: Saya buat fertigasi, lepas tu sebenarnya dalam fertigasi tu saya ada buat baju sendiri. Mula-mula sebelum saya baru belajar, saya memang beli baju yang memang dah siap. Tapi lama-lama saya ada mengidolakan dengan cikgu saya ni.
1: Okay.
2: Cikgu saya ni saya tengok dia mahir tentang baja. Lepas tu dia boleh tahu apa masalah pokok. Contohnya daun kuning dia tahu. Dia cuma tengok mata je dia dah tahu dah.
1: Dia dah tahu apa masalah.
2: Ya. Tu saya pun macam mengidolakan dia. Saya dalam hati, saya nak kena belajar macam dia juga ni. So saya pun belajar lah. Mungkin rezeki saya juga. Waktu tu cikgu-cikgu saya semua dia dah nak pencen-pencen. Tapi saya sempat lagi nak belajar dengan diorang. Lepas tu diorang ni ada masa lah nak datang ke, kadang-kadang diorang datang ke kebun saya. Diorang ajar macam ni. Saya pun buatlah baju sendiri. Dah buat baju sendiri, saya guna untuk kegunaan untuk sendiri. Saya tak jual. Saya buat untuk pokok saya sendirilah. Lepas tu
1: masa tu tanam pokok apa?
2: Saya macam-macam saya tanam. Ada tanam cili, terong, timun, peria. Ikut musim lah. Lepas tu ada pakcik tu, dia cakap saya nak guna juga baju awak ni. Lepas tu mula-mula saya bagi free lah. Saya bagi untuk dia guna seorang macam tu lah. Lepas tu kali kedua dia cakap, saya nak beli pula baju awak ni, saya tak nak lah free macam ni kan. Lepas tu
1: maknanya menjadilah baju tu.
2: Menjadi. Kalau macam mana saya nak bagi kat orang lain, macam saya takut lah, takut berlaku
1: tipu tak jadi ke kan, kata-kata tipu pula.
2: Lepas tu memang menjadilah, pakcik tu buat macam mana pakcik tu guna, memang menjadilah. Kalau saya memang saya yakin. Sebab saya sendiri buat kan. Saya nak bagi kat orang lain ni macam kurang yakin. Lepas tu saya pun buat. Lepas tu pakcik ni pun dia ajaklah kawan-kawan dia untuk belilah. Lepas tu kawan-kawan dia pun belilah. Lepas tu mula-mula saya buat sikit-sikit je. Saya buat baju organik. Lepas tu lama-lama sampai sekarang saya ada buat baju kimia, baju macam-macam lah baju.
1: Baik. Mungkin yalah, macam saya sendiri tak ada pengalaman tanam-tanam ni kan. Macam mungkin Encik Azmani ataupun tempat kita boleh ceritakan jenis-jenis baja yang Encik Azmani usahakan dan apa perbezaan penggunaan dia ni. Fungsi lah setiap baja tu.
2: Saya ada bawa.
1: Boleh. Boleh. Ni kita punya kamera. Boleh tunjuk dekat situ.
2: Saya ada mula-mula saya buat baju organik. Baju organik ni macam ni, baju EM nama dia.
1: EM.
2: Kalau bahasa panjang, effective microorganisma. Dalam ni ada microorganisma lah. Lepas tu dia ni fungsi dia untuk merawat tanah, lepas tu menggalakkan pertumbuhan akar. Saya ada berapa jenis lah baju. Tapi saya bawa tiga je. Macam ni baju kimia. Baju kimia ni kalbo. Saya campur kalsium dengan boron. Fungsi dia untuk macam pembungaan buah.
1: Macam yang ni tadi tu, yang EM tu?
2: Dia fungsi dia menyuburkan tanah, lepas tu menggalak pertumbuhan akar.
1: Tak kisah apa-apalah, pokok ke
2: tak kisah,
1: buah ke.
2: Semua boleh.
1: Semua boleh,
2: Lepas tu dia menghidupkan mikroorganisma dalam tanah. Macam tu. Lepas tu macam ni dia baja magnesium. Magnesium ni baja untuk hijaukan daun.
1: Macam-macam
2: Lepas tu ada lagi, ada beberapa jenis lah baju saya. Ada yang jenis tabo. Baju tabo
1: ni. Yang ni tabo ke tak?
2: Tak, ni jenis yang sembuh.
1: Sembuh.
2: Baju tabo tu baju bokashi saya buat. Baju bokashi tu sama juga, lebih kurang macam ni juga. Dia menggalakkan pertumbuhan akar. Lepas tu menyuburkan tanah, menghidupkan mikroorganisma. Lepas tu apa beza saya dengan baja orang lain?
1: Itu soalan special. Apa specialnya ni? Tompat punya ni?
2: Kalau macam baja EM ni, ramai yang buat baja EM juga. Tapi orang lain ni dia buat baja EM menggunakan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Tapi kalau baja EM yang saya buat ni menggunakan perut lembu. Tu yang beza sikit lah.
1: Beza banyak tu, tak beza sikit banyak.
2: Fungsi dia memang lain-lain lah. Mikroorganisma dia memang lain-lain.
1: Mungkin macam saya, saya memang bukan yang orang tanam-tanam pokok kan. Kenapa mikroorganisma tu, apa-apa kepentingan dia?
2: Dia untuk pemakanan untuk daun. Dia untuk bantu untuk membuat pemakanan untuk pokok. Akar-akar dia bantu lah.
1: Lagi yang tabur tu?
2: Yang tabur tu sama juga dia, tapi yang tabur tu saya tak bawa. Besar,
1: bag guni. Dalam guni. Besar.
2: Tu saya susah nak bawa lah tadi. Kalau tu dia lebih kurang sama juga. Dia tapi dia jenis tabur. Tabur lagi mudah lah. Kalau ikut mudah ni lagi mudah, sembuh je. Ya, kalau tu dia banyak kerja sikit lah. Tapi fungsi dia lebih kurang sama lah. Dia menyuburkan tanah, menggalakkan pertumbuhan akar, mikroorganisma tadi lah yang sebut tadi. Macam tu.
1: Kalau lah pendengar-pendengar kita kan nak tanam pokok cili, sebab sekarang ni cili bukan murah. Kalau pergi pasar raya tu meh. Apa tips-tips yang boleh Encik Azmani kongsikan nak dapatkan pokok cili yang cantik, yang buahnya lebat? Apa yang perlu dilakukan?
2: Penjagaan yang betul lah. Penjagaan yang betul, kena ada ilmu. Macam tu lah.
1: Biasanya kalau macam baja ni kena hari-hari ke?
2: Dia bergantung keadaan. Kalau macam tanam cili, sebab saya sebelum ni saya pernah tanam cili. Memang hari-hari nak kena baja lah. Kalau buat sistem fertigasi, kalau sistem fertigasi ni dia memang hari-hari nak kena ada baja. Tapi tengok atas cuaca jugalah. Kalau cuaca hujan, takkanlah kita nak letak baja. Rugi juga. Contoh. Kalau macam ni, kalau untuk cili sesuai lah. Dia untuk macam mana, bantu daun-daun, bunga-bunga cili. Kalau macam ni pun sama juga. Untuk hijaukan daun.
1: Untuk hijaukan daun. Maknanya kalau daun tu kuning-kuning, apalah maksudnya?
2: Dia kekurangan magnesium lah. Kekurangan magnesium. Dia pokok ni sebenarnya lebih kurang sama macam manusia lah. Contoh kalau kita macam manusia, kita nak jaga muka, produk apa yang kita perlu pakai. Macam tu lah. Kalau macam ni untuk daun, kalau ni untuk bunga. Kalau macam manusia nak rambut, kita jaga
1: shampoo-nya pakai serumnya, minyaknya. Pokok pun sama.
2: Makan pun sama juga. Makan, minum sama juga. Pokok sama macam manusia lah. Saya anggap pokok sama dengan manusia. Manusia perlukan makan, pokok pun perlu makan. Manusia perlukan air.
1: Makan tu maksudnya dari segi baja tu ke?
2: Baja.
1: Baja tu ibarat makanan. Lepas tu kalau air tu maknanya kena siram lah.
2: Kena siram.
1: Memang kalau pokok cili hari-hari memang kena siram juga?
2: Tengok keadaan cuaca lah. Kalau cuaca hujan hari-hari tak perlulah. Kalau panas memang hari-hari kena siram lah.
1: Lepas tu kalau untuk pokok cili, adakah jenis tanah pun juga mempengaruhi? Ataupun macam, yelah, kadang-kadang orang kata kau tanam je kat mana-mana, nanti tumbuh lah. Masalahnya kita tanam dah lebih 10 kali dah tak tumbuh. Apa masalahnya tu?
2: Dia ada orang yang tanam menggunakan tanah, ada yang tanam menggunakan sabut. Kalau yang tanam menggunakan tanah ni memang perlu rawat menggunakan baja bokashi lah. Kalau saya buat
1: baja
2: tu, saya ada buat baja bokashi. Baja bokashi ni dia rawat tanah tu lah. Supaya jangan ada bakteria-bakteria yang jahat.
1: Dia biar dia pun ada bakteria
2: Ya, ada. Kalau dia ada bakteria yang jahat, nanti macam pertumbuhan akar tu dia slow. Tu yang jadi lambat naik, kadang-kadang tak hidup.
1: Tu yang slow dia berbuah MasyaAllah, banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat. Sukalah tu acik-acik tu kan, yang memang tanam-tanam apa, cili, apa lagi, tak macam serai pun sama juga.
2: Sama. Semua pokok
1: pun sama lebih kurang yang penting kena ada ilmu, macam Tok Empat kita kata kan. Sebab pokok ni sama juga macam manusia. Penjagaan dia, kita nak makan, nak kenyang, hilang dah harga tu nak minum kan, semuanya sama je. Okey, kita nak berehat seketika. Okey, kejap lagi soalan yang keberapa? 278. Ah, lebih kurang lah ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Eh, lan. Esok kau tolong aku punch card, boleh tak?
1: Uish, nanti kalau bau tahu, nanya aku, Bob. Oh, Bob.
0: Haa.
1: Aku balik dulu, ah.
0: Haa, yelah. Eh, Lan.
1: Ui.
0: Komputer dengan kipas tu kenapa kau tak tutup?
1: Biar je lah. Bukan kita yang bayar elektrik pun, Bob. Bos yang bayar. Biar.
0: Kau pandailah.
2: Bob, ni bos suruh siapkan invoice untuk bulan ni.
0: Kejap lagi lah aku buat. Letak je atas meja tu. Aku tengah layan cerita ni.
2: Eh, Lan, kau buat apa kat sini?
1: Lah, aku datang nak tolong kau lah. Nak siapkan laporan projek lebur raya tu.
2: Yelah. Hari cuti memang ada sokmo muka kau. Kalau hari kerja, lesap.
3: Dania, mana Bob dengan Lan?
2: Tak tahulah, bos. Lepas dia orang punch card pagi tadi, terus keluar. Sampai sekarang tak balik-balik lagi.
3: Melampaulah dia orang ni. Makin saya diam, makin jadi-jadi.
4: Ha, kan bos dah marah. Nilai dan etika kerja adalah penting di dalam sesebuah organisasi. Kecemerlangan yang berterusan di tempat kerja tidak bergantung kepada pembaharuan sistem kerja dan teknologinya semata-mata. Malah, ia berkait rapat dengan perilaku atau tata kelakuan para pekerja. Bekerjalah dengan jujur dan ikhlas agar pendapatan yang kita perolehi diberkati Allah. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
6: Okey, 3.45 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM dalam rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu di Konti Pahang FM. Kita bersama dengan Encik Azmani Nordin ataupun tompat kita, tompat RPS Sungai Bilut. Betul? Yeah. Ah, okey. Ni soalan yang keberapa dah? 200?
7: Tak tahu.
6: 278 kan? Akulah menyangkat ke tompat ni. Okey, banyak sebenarnya ilmu berkenaan dengan baja yang kita belajar daripada tompat sendiri kan. Ada juga apa ni, pendengar kita yang komen dekat live TikTok, dia kata selain apa ni, untuk pokok, buah, untuk bunga, boleh juga ke baja tompat?
7: Semua boleh. Semua pokok boleh. Bunga, pokok, macam-macam buah-buahan semua boleh.
6: Okey, macam mana kita nak tahu pokok ni sesuai untuk baja ni? Sebab tadi banyak jenis baja tu.
7: Oh, ya. Yeah. Tak, saya ada, kalau dekat TikTok saya tu, dia saya ada tulis lah. Kalau macam ni untuk daun, ada untuk buah, ada untuk akar, macam tu lah.
6: Okey. Maknanya kalau untuk buah, semua jenis buah boleh guna?
7: Semua jenis buah.
6: Okey.

0: Dia dekat, macam mana nak dekat rumah, ha, bukan dekat rumah lah, tapi kat kawasan kampung situ jugalah. Okay. Saya ada lebih kurang kilang kecil saja lah. Hmm. Dekat kampung saya lah.
1: Okey, setakat ni berapa pekerja dekat kilang?
0: Saya bila pakai kerja, bila ada kerja lah. Contohnya, kalau kerja yang buat baju vokasi ni, ada tiga orang. Tiga orang lelaki lah, memang sebab kerja tu kerja berat. Eh.
1: Okey.
0: Tiga orang, lepas tu kalau...
1: Oh, yang dalam guni tu tadi kata?
0: Ya, ada dalam guni tapi saya tak bawa. Lepas tu kalau yang buat baju botol-botol ni, saya tiga orang juga, perempuan.
1: Oh.
0: Sebab kerja ni mudah sikit. Ataupun tampal stiker apa semua tu, okay, perempuan lah.
1: Okey, setakat tu maknanya 6 orang lah.
0: Haa, ada 6 orang.
1: Okey, lepas tu Tok Empat sendirilah.
0: Haa, saya bekerja juga.
1: Bekerja jugalah dekat dalam tu
0: Ya. Yeah.
1: Okey, di usia muda ni Tok Empat, apa agaknya cabaran ni untuk perniagaan baja ni? Bukan senang tau. Ada bekerja dah 6 orang.
0: Cabaran dia, saya sekarang ni tengah mencari pasaran lah untuk belajar macam mana nak memasarkan produk saya ni keluar.
1: Okey, maknanya setakat ni pasarannya tu di Sungai Bilut lah.
0: Ya. Yeah.
1: So nak memperkembangkan lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin ke seluruh negeri Pahang?
0: InsyaAllah.
1: Ataupun seluruh Malaysia?
0: Okay. Yeah, InsyaAllah.
1: Okey, jadi macam mana kalau ikut setakat ni perkembangan perniagaan baja ni?
0: Kalau dekat kawasan kampung saya, alhamdulillah lah ramai yang beli. Bukan kampung saya je, kampung yang Lurah Bilut tu.
1: Lurah Bilut pun. Lurah Bilut. Okay.
0: Ada juga yang beli.
1: Biasa pasarkan, maksudnya promosi dekat mana?
0: Macam mana promosi?
1: Maksudnya, yelah kita nak orang tahu produk, apa ni, baja, tempat ni biasa dekat mana postnya kan?
0: Saya selalu buat, kadang-kadang saya buat dekat live TikTok. Saya buat TikTok live.
1: Okay, buat live TikTok.
0: Saya belajar juga lah, saya belajar untuk buat live tu. Saya jual di TikTok saya lah.
1: Okay, dan kalau ikut banyak juga dekat live TikTok, apa ni, Tok Empat, tentang macam mana nak buat baju sendiri, kan? Saya ada sempat lah juga tengok-tengok kan. Nampak, sempat tengok. Tok Empat ada ajar tau macam mana, apa ni, tuan-tuan dan perempuan yang mana yang minat menanam pokok kan, macam mana cara nak buat baju sendiri, kan? Lepas tu lagi, apa lagi dekat live TikTok tu biasanya?
0: Kalau dekat TikTok, kalau saya buat live, selalunya saya akan jual produk-produk yang saya meniaga sekarang ni lah.
1: Okey, maknanya ada beg kuning lah kat situ. Kalau pendengar kita mungkin nak dapatkan atau nak cuba baca tu kan. Okey. Tadi dah menang Toko Mak Lehcera. Kan, saudara baru. Lepas tu dia Tok Empat pula. Lepas tu dia meniaga pula. Ada kilang baja. Macam mana agaknya, apa ni, Tok Empat membahagikan, menguruskan masa ni di antara tiga urusan penting, lepas tu nak jaga hal orang kampung ni lagi?
0: Mula-mula tu waktu macam mana, waktu saya jadi tempat tu, memang saya rasa macam susah lah. Macam-macam nak kena fikir tentang masyarakat, nak fikir tentang kerja sendiri, memang saya rasa susah lah. Lepas tu saya sebenarnya banyak bertanya dengan orang yang berpengalaman lah. Contohnya tempat-tempat kampung lain. Saya akan tanya macam mana ajar, minta tolong ajar. Sebab saya memang, saya mengakulah, saya kurang ilmu tentang nak mengurus. Pengalaman pun kurang. Jadi saya nak urus tu jadi macam, nak urus kerja sendiri pun susah, nak urus masyarakat. Tapi lama-lama tu, alhamdulillah, saya dah boleh bahagi masa saya. Bila macam masyarakat perlukan, saya akan fokus ke masyarakat. Tapi kebanyakannya saya akan fokus ke masyarakat. Saya utamakan masyarakat dulu, barulah kerja saya.
1: Okey. Jadi biasanya kalau melibatkan hal masyarakat ni kan, biasanya mestilah ada mesyuaratnya, ahli jawatan kuasanya. Okey ke sebabnya yang jawatan kuasa ni biasa weh, acik-acik, pakcik-pakcik Felda ni kan, pakcik-pakcik kampung ni, bukan senang ni nak dengar. Nak dengar pendapat tiba-tiba Tok Empat kita muda. Tahu ke? Kan. Macam mana?
0: Itulah, saya belajar dengan orang yang berpengalaman. Sebab ya betul ya, yang DJ cakap tadi lah, orang-orang yang tua kan nak dengar cakap dengan orang muda.
1: Bukan
0: kan.
1: Senang kan?
0: Ya betul. Mula-mula tu memang saya ada cabaran lah. Cabaran untuk macam mana saya nak ambil hati diorang ni untuk bermesyuarat. Macam mana nak merancang sama-sama. Saya banyak bertanya dengan orang yang berpengalaman tadi lah, macam mana saya nak buat ni. Diorang akan ajar lah. Kadang-kadang pun macam

0: YB dekat kawasan situ pun, okay, dia banyak bantu saya juga. Dia banyak bantu saya, dia macam bagi kata-kata nasihat. Mm-mm. Penghulu situ pun dia banyak mengajar saya.
1: Okey, baik. Kalau ikutkan tempat kerajaan sebenarnya banyak sangat kan melaksanakan projek pembangunan untuk masyarakat orang asli ni supaya orang kata tidak ketinggalan walaupun di luar bandar kan. Jadi macam mana Encik Azmani ataupun tempat sendiri tengok perkara ni, khususnya pembangunan dekat Sungai Bilut sendiri?
0: Pembangunan di Sungai Bilut ni, kami kan tempat baru pindah. Mm-hmm. Memang kerajaan sediakan rumah lah, sediakan rumah yang cantik.
1: Okay.
0: Lepas tu ada jalan, ada elektrik. Mm-hmm. Lepas tu macam sekarang ni ada pencawang-pencawang baru lah.
1: Oh.
0: Untuk lain kan.
1: Mm-hmm.
0: Macam tu lah, tu yang saya nampak lah, yang kerajaan bantu kami.
1: Okay,
0: lepas tu dapat tanah.
1: Lepas tu maksudnya yang berpindah sebelum ni tu, sebelum ni macam mana, tak ada rumah ke apa ke?
0: Tak, dulu kebanyakannya kampung kami, kampung lama tu, dia kebanyakannya rumah papan, rumah, ada juga rumah batu.
1: Uh-huh.
0: Kalau rumah batu ni orang-orang yang kaya-kaya lah sikit.
1: Oh, okay.
0: Kalau orang-orang yang macam kami ni macam rumah papan. Mm-mm. Macam itulah.
1: Mm-mm.
0: Tak adalah kemudahan banyak sangat. Lepas tu jalan pun jalan batu-batu.
1: Okey.
0: Sekarang ni alhamdulillah semua nampak cantik.
1: Sebab dah rumah batu?
0: Ya. Dah macam rumah kampung orang Melayu dah sebenarnya.
1: Oh.
0: Sebab ramai orang datang situ, dia orang akan puji. Wish, ni macam bukan kampung orang asli lah ni. Ni macam kampung Melayu.
1: Baik, menarik. Dari segi pendidikan pula macam mana?
0: Pendidikan, alhamdulillah kerajaan memang sediakan bantuan macam-macam lah untuk pendidikan. Kalau macam kat kampung kami ni, alhamdulillah ramai dah yang mula untuk belajar.
1: Okey.
0: Macam itulah, alhamdulillah pendidikan.
1: Dan apa ni? Macam Encik Azmani ada kongsikan berkenaan dengan apa, pelajar-pelajar STPM ni.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin boleh kongsi sikit. Elina pun ada bersama kan?
0: Ya, yeah. InsyaAllah dia orang 18 hari bulan 6 ni dia orang akan ambil keputusan. Tu saya target insyaAllah antara 4 orang. Sebab kami ada 4 orang. Ada lelaki seorang, 3 orang lelaki. InsyaAllah antara seorang ni akan mewakili peringkat kebangsaan lah. Tu insyaAllah.
1: Tapi sebelum
0: ni pun
1: itu,
0: ya insyaAllah. Sebelum ni pun ada juga yang STPM memang mewakili kebangsaan. Oh, saya rasa bangga lah kan.
1: Yelah betul. Mestilah. Daripada kampung kan. Yeah. Kampung tempat tu.
0: Ada yang mewakili STPM. Lepas tu ada yang dapat 9A kampung saya lah. Saya rasa macam bangga kan. Sebab
1: kawan
0: kampung
1: 9A?
0: Saya. 9A? Ya. SPM.
1: Okey. Nampak sebenarnya apa? Kalau anak-anak kita ni sebenarnya nak berjaya, boleh sangat sebenarnya untuk pakai. Tapi yang penting kita kena suntik sikit semangat adik-adik kita ni.
0: Betul.
1: Kan, nak meyakinkan mereka sebenarnya mereka boleh berjaya.
0: Betul.
1: Sebenarnya tak ada beza pun, orang asli ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, sama je sebenarnya. Kan, yang penting gunakan peluang sebaik mungkin untuk kita mencapai kejayaan. Okay, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus dengar Bangkit, #kisah di sebalik kebangkitan.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: 1, 2, 3 publish.
1: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Seriously?

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, memperkasa rakyat bersama membina Malaysia yang lebih baik.
1: Agro komoditi menyumbang hampir RM90 bilion kepada KDNK dan lebih 12% ekspor negara tahun lalu. Industri sawit umpamanya mengungguli ekspor, menyumbang 1/4 pengeluaran dunia. Kejayaan ini dilipat gandakan dengan meningkat otomasi dan meneroka pasaran baru. Felda, Rizda, Fekra akan terus melindungi lebih 720,000 peneroka pekebun kecil serta keluarga mereka dengan peruntukan hampir RM2.4 bilion. Kejayaan mengambil alih FGV untuk kembali bersama Felda membuktikan komitmen Madani mendengar denyut nadi warga peneroka dengan hasrat agar Felda kembali mengangkat martabat peneroka ke puncak kejayaan yang lebih tinggi.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 4:03 minit petang. Kembali bersama dengan Ana dan juga DJ pula dah. Dah terbiasa dengan DJ Harun. Tiba-tiba DJ DJ Azmani. Jewa. Okey, Tompah okey lagi ya?
2: Okey.
1: Okey, mantap. Tompah ni dah risau dah. Berapa banyak je ni soalan ni. Ni kan lambat pula sampai raup ni kan? Okey. Kita sebenarnya dah di penghujung-penghujungnya, tapi insyaAllah kita ada dua soalan lagi yang Ana nak tanyakan. Sekejap je tempat tadi 278 tinggal 2. MasyaAllah. Ana mana matematik ke tak tu? Okay. Selaku cewa, selaku top 4 kan, perancangan lah Azmani sendiri di masa akan datang ni untuk memperkembangkan lagi perniagaan baja.
2: InsyaAllah jika projek macam bisnes baja kami ni berjaya, insyaAllah saya cadang kami macam perancangan saya lah untuk tubuhkan persatuan belia untuk daerah raup, untuk khas untuk orang asli. Sebab bila kami ada persatuan belia, lepas tu kami dah ada bisnes sendiri, kami boleh bantu masyarakat orang asli lain. Contohnya dekat kampung ni dia ada kelebihan pelancongan. Kita bantu macam mana dia ni, kampung dia ni, untuk ramaikan pelancong datang. Okay. Lepas tu contohnya kampung ni dia mahir tentang kraft tangan. Kita bantu macam mana untuk promote produk-produk dia orang ni. Tapi itulah insyaAllah jika bisnes kami berjaya, itulah apa perancangan saya.
1: Okey, setakat ni untuk memperkembangkan lagi bisnes baja ni, apa agaknya yang kedepannya yang Encik Azmani nak buat?
2: Memperkembangkan lagi, itulah saya nak belajar lagi tentang pemasaran lah. Okay. Saya nak belajar tentang pemasaran, macam mana nak buat pasaran untuk produk-produk kami ni, kalau boleh biar berkembang lebih jauh, bukannya setakat di kampung. Okay. Di negeri Pahang, di Malaysia, macam tu insyaAllah. Okay. Lah.
1: Jadi setakat ni ada mungkin untuk meningkatkan lagi apa pengeluaran lah, yeah, kan, untuk apa ni, membuka di tempat-tempat lain tu belum lagi lah kan?
2: Ya, belum.
1: Okay, setakat ni nak meningkatkan lagi, ya, jumlah pengeluaran untuk baja ni. Okay, ya. Jadi kalau sebabnya ramai sangat yang bertanya dekat live TikTok Pahang FM ni, kalau nak dapatkan produk baja daripada Encik Azmani, macam mana caranya ni?
2: Kalau nak dapatkan, saya ada nombor WhatsApp sebenarnya.
1: Ya. Okey, berapa?
2: 014-297-8213.
1: Okey, sekali lagi.
2: 014-297-8213.
1: Okey. Kalau di media sosial?
2: Kalau media sosial, dekat TikTok saya lah. Nama besar dia Azmani Bokashi. Tapi nama kecil dia
1: Nama baja ni. Kalau salah juga tengok kau tu tak tahulah. Datang terang Azmani Bokashi.
2: Yeah.
1: Okey. Nama kecil tu?
2: Nama kecil dia ENG Azmani.
1: Okey, baik. Jadi boleh tengok dekat akaun TikTok. Di Facebook pun katanya ada juga ya?
2: Ya, Facebook ada juga. Tapi dekat Facebook saya tak ada beg kuning.
1: Okey, baik. Kalau kat Facebook tu lebih kepada peribadilah.
2: Yeah.
1: Okey, baik. Jadi bolehlah kawan-kawan ataupun rakan pendengar, okey, yang mana nak support support top 4 kita, bolehlah ke TikTok Azmani Bokashi. Okey, akhir sekali lah. Sebelum kita tamatkan temu bual kita, apa agaknya harapan daripada Azmani sendiri kepada semualah belia-belia, khususnya belia orang asli di Sungai Bilut. Silakan.
2: Okey, harapan saya untuk belia, bukan setakat belia kampung saya je. Belia orang asli di seluruh negeri, seluruh daerah lah. Saya harapkan supaya diorang ni, jika ada peluang tentang pendidikan, teruskan. Sebab pendidikan ni majunya sesebuah negara disebabkan pendidikan. Sebab tu saya harap biar orang asli maju juga macam masyarakat lain.
1: Okay.
2: Yeah, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Azmani Nordin kerana sudi daripada Raub ni datang ni seawal 10 pagi. Bertolak daripada Raub untuk hadir ke Konti Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak ya.
2: Terima kasih.
1: Sudi menerima jemputan. Okay. Dan penutupnya mungkin kepada semua masyarakat Sungai Bilut selama ni. Kan? Daripada mak ayah, keluarga yang menyokong Azmani Nordin. Ni dah berapa tahun dah ni jadi tempat ni?
2: Saya dah berapa tahun lah, 2023 sampai sekarang lah.
1: Okay. Yang banyak memberi sokongan.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang paling pertama mak ayah saya lah. Mak ayah saya, lepas tu keluarga saya, lepas tu kawan-kawan saya, lepas tu orang kampung saya. Lepas tu saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada YB Fazli, dia banyak membantu saya. Lepas tu penghulu Azmel, dia banyak juga membantu saya. Lepas tu tompak-tompak kawasan daerah Raub, banyak mengajar saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih.
1: Okey. Baik, itu dia tadi. Bersama dengan tetamu kita Encik Azmani Nordin. Okey. Terima kasih banyak juga kepada semua pendengar Pahang FM yang mengikuti rancangan Bangkit, dan kejap lagi masuknya waktu solat fadu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4:35 minit petang. Okey, jangan ke mana-mana. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas sejadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, ya, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Jika baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kita semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak je nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Tak muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu kenal dengan orang jauh tetapi tidak kenal dengan jiran sendiri. Sedangkan Islam sangat menjaga hubungan kejiranan. Rasulullah bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat sidang pendengar, jangan sesekali kita menyakiti hati jiran. Jangan mengganggu ketenteraman mereka. Jika ada makanan yang lebih, kita kongsikan bersama. Kadang-kadang, hubungan baik dengan jiran menjadi sebab hadirnya keberkatan dalam hidup. Moga kita menjadi jiran yang disenangi dan membawa kebaikan kepada masyarakat sekeliling. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman.

Kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM dan juga hari ini dalam sejarah. Sekembalinya nanti di jam yang terakhir hari ini, minggu ini, kita ada Melodi Antarabangsa. Dan seperti biasa penutupnya 5.45 minit petang, kabar Pahang, berita segenap dimensi negeri Pahang akan menyusul. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi setia bersama dengan Pahang FM, okey? Mana yang dalam pemanduan tu, hati-hati, okey? Mungkin ada yang dah balik seawal 4 setengah petang kan, dah habis kerja, balik rumah sekarang ni on the way. Ingat kalau ada yang isteri pesan tu, abang jangan lupa balik kerja ni beli apa, jangan lupa pula eh. Nanti tak pasal-pasal bergaduh lagi. Tak pasal-pasal masam muka lagi. Dan juga mungkin kepada anda yang baru nak masuk kerja, shift malam ke kan, on the way, rumah jauh daripada tempat kerja. Ada yang naik van, van kilang kan. Shift start pukul 7, on the way nak sampai tu makan dulu, lepak-lepak dulu, ambil mood dulu kan. Ingatlah kenangan Nana dulu waktu-waktu kerja kilang kan, shift malam masuk pukul 7 malam, balik pukul 7 pagi. Masa ni naiklah van kilang tu kan, pergi masuk kat sana, masuk kat sini, pergi ambil orang. Daripada seorang dua je mula-mula kan, sampai dah penuh dah van. Okay, baik. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM. Jom kita layan lagu nyanyian Malik dan juga Essential, Kita Bikin Romantis.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Peseru Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.17 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Seperti biasa, di minggu lepas, kita ada dandut satu jam. Okay, dan minggu ini kita ada Melodi Antarabangsa. Pastinya lagu-lagu antarabangsa yang akan Ana putarkan dari pelbagai bahasa negara. Okey, kita ada lagu dari Filipina, kita ada lagu Cina, hari ini ada lagu Perancis, kita ada lagu Jawa. Okey, banyaklah. Okey, dan pertamanya ni Ana nak mainkan lagu. Okey, lagu yang dipopularkan oleh Iwan Ray Pagutayau. Okey, nampak tak ni bahasa Tagalog tau. Andamanaya. Okey, lagu ni sebenarnya dipetik daripada yang asalnya. Okey, asalnya dipetik daripada sebuah drama lah, drama Filipina. Okay, kejap, saya ada tulis tau tadi, Lost in the Star. Dan banyak versi sebenarnya lagu ni, banyak bahasa. Okay, tapi kita nak layan yang the original one, lagu Filipina. Okay, jom kita dengarkan Andamanaya dalam Melodi Antarabangsa.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sari berita utama. 62 peneroka Felda Rentam terima surat hak milik. JKNP komited kukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan. Berita sepenuhnya. Seramai 62 peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda Rentam menerima surat hak milik di Majlis Daerah Bera hari ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, usaha itu merupakan bukti komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan serta masa depan warga peneroka terus terbela sekaligus menghargai jasa mereka. Menurutnya, sehingga kini seramai 42,894 peneroka di Pahang atau 99.5% telah menerima hak milik masing-masing. Manakala 231 peneroka masih belum menerima hak milik sedang dalam proses penyelesaian dan dijangka dapat disempurnakan sepenuhnya pada tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP telah mengambil langkah segera bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai perubatan di beberapa hospital di negeri ini. Menerusi kenyataan JKNP, pelbagai inisiatif dilaksanakan termasuk pengoptimum sumber manusia sedia ada serta penyusunan semula penempatan pegawai perubatan. Selain itu, JKNP sentiasa berusaha memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kesihatan di semua fasiliti melalui pemantauan berterusan serta kerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berdasarkan rekod, sehingga 1 Jun lalu terdapat seramai 850 pegawai perubatan di fasiliti kesihatan bawah JKNP. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM.

kembali bersama dengan Ana di Zon Apa Khabar Weh untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, selesai tugasan Ana untuk hari ini. Ya, kita gerak solo. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, hari esok Harun akan ada. Okey? Ha. InsyaAllah. Baik, kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas WA. Ha, okey, yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti. Dan jangan lupa hari esok, hari Khamis, kita ada Makcik Bawang Pad Pad. Jangan lupa, okey, untuk masuk live TikTok Pahang FM. Baik, anda tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zon Apa Khabar Weh. Jom kita layan Gangnam Style lah. Lama tak dengar kan? Nah, dalam Melodi Antarabangsa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ais Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 69 minit petang, Wawa sini bersama dengan anda di Zon Nurani edisi hari Rabu 10 Jun 2026 ya. 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Ana, yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Dan jadi untuk anda yang mendengarkan Pang FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak yang sedang memandu. Hati-hati memandu selalu. Okey, dan juga yang sedang beriadah, selamat beriadah lah ya. Jaga kesihatan, betul? Bagus. Dan nanti sekejap lagi 6.30, kita ada Salam Rohani untuk hari ini. Dan diikuti dengan jam yang kedua, azan maghrib kita akan berkumandang 7.18. Bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, diteruskan lagi dengan tazkirah dan juga bacaan Al-Quran sebelum kita masuki jam yang terakhir untuk khabar ringkas tepat jam 8 malam. Dan jam yang terakhir, kita ada Marathon Hits, muzik tanpa henti untuk anda. Okey, dan juga di jam yang terakhir nanti 8.33, azan isyak pula. Sebelum kita ke utama 9 malam, tepat jam 9 malam dan juga waktu yang sama juga, saya mengundurkan diri. Ha, 3 jam itu saya bersama dengan anda, insyaAllah. Harapnya anda kekal setia bersama kami di Radio Malaysia FM, satu pilihan. Ini dia dulu Awi untuk anda dengan

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Dengan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

Ya, Ultimate dan juga Takahara Suika dengan janji kisah Nabi Musa. Ya, 6.44 minit petang dah sekarang ini. Okey, untuk salam rohani hari ini, perkongsian kita ialah mengenai sabar. Sabar kunci ketenangan hati. Okey, dalam Al-Quran mengajar bahawa sabar bukan tanda kelemahan. Sebaliknya ialah senjata paling kuat untuk kita hadapi ujian hidup. Dan Allah berjanji akan jasa bersama dan memberikan ganjaran yang besar buat mereka yang tabah. Okey, ada beberapa ayat Al-Quran yang membincangkan tentang kelebihan dan juga pahala besar bersabar ini. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 153 yang mengatakan tentang sabar dan solat sebagai penolong. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Okey, maksudnya ketika anda ditimpa masalah, jangan terus mengeluh ya. Berserahlah kepada Allah melalui solat dan kuatkan hati dengan bersabar. Selain itu, daripada surah Az-Zumar ayat 10, ganjaran syurga tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maksudnya di sini, kesabaran yang ikhlas ketika menghadapi kesusahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak terkira banyaknya.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

Okey, dari Mesa Point FM, satu pilihan. Okey, kita tepat jam 7 malam dah sekarang ini. Dan tadi Brothers dengan Demi Cinta. Untuk anda sekejap lagi ya, di jam ini 7.18 akan berkumandangnya Azam Maghrib bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Jadi terus bersama Radio Malaysia Point FM, satu pilihan. Ini dulu Mestika dengan Rahmat Ujian.

0: orang mari kabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long belanggo.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kak petang Dr. Goh? Biar Dr. Goh pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, apa Pok Long air? Tahulah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang mari kabar, petang air, Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya? Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Ya,

0: Pahang FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu kenal dengan orang jauh tetapi tidak kenal dengan jiran sendiri. Sedangkan Islam sangat menjaga hubungan kejiranan. Rasulullah bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat sidang pendengar, jangan sesekali kita menyakiti hati jiran. Jangan mengganggu keteteraman mereka. Jika ada makanan yang lebih, kita kongsikan bersama. Kadang-kadang, hubungan baik dengan jiran menjadi sebab hadirnya keberkatan dalam hidup. Moga kita menjadi jiran yang disenangi dan membawa kebaikan kepada masyarakat sekeliling. Wallahu'alam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فقد جاءوا ظلما وزورا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam di ruang udara Pahang FM. Mudah-mudahan tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah semuanya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi pada halaqah kali ini kita menyambung satu lagi tentang sunnah para nabi, para rasul, iaitu tentang rumah tangga yang merupakan sunnah dan ianya satu perkara yang sangat dianjurkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam segmen yang lepas pada hari semalam kita sentuh tentang bila mana Nabi SAW menjanjikan empat perkara yang merupakan kebahagiaan di dunia, iaitu pertamanya al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Jadi maknanya seseorang yang apabila dapat empat perkara ini, nescaya kehidupan di dunianya itu dalam keadaan penuh kebahagiaan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahawasanya Nabi SAW bersabda yang maksudnya seorang lelaki itu tidak akan mendapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada isteri yang salihah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika dia bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan pergi oleh suaminya, dia menjaga diri dan juga harta suaminya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara-perkara yang inilah yang dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Nabi SAW juga pernah menyebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, yang bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia ini adalah merupakan satu keseronokan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik ataupun keseronokan yang paling baik di dunia ialah wanita yang salihah. Justru itu mereka yang mempunyai isteri yang salihah sudah pasti mendapat ketenangan dalam jiwa sebagaimana yang terdapat dalam banyak nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggambarkan kepada kita bagaimana keutamaan berumah tangga itu merupakan satu perkara yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, jadi itu yang pertama, al-mar'atu salihah. Yang kedua, Nabi SAW menyebut tentang kebahagiaan dunia ialah al-maskanul wasi', orang yang mempunyai kediaman yang selesa. Selesa ni tak semestinya rumah besar harga 22 juta dah, tak semestinya begitu. Maknanya selesa ni dalam dikata apa, mempunyai rasa sifat qana'ah, bersyukur dengan apa yang ada, sudah memadai. Barangkali rumah kita rumah kos rendah, tapi keselesaan itu wujud. Kenapa? Keharmonian dalam rumah tangga itu ada, isteri yang salihah, anak-anak yang salih dan salihah, maka akhirnya membawakan kepada keselesaan. Kalau nak semestinya rumah yang besar, yang luas, yang berharga berjuta dulu pun nak katakan apa kebahagiaan, tidak semestinya begitu. Jadi apa yang utama kepada kita ialah yang Nabi gambarkan al-maskanul wasi', ini maknanya kediaman yang selesa ini adalah yang dari sudut apa yang membawa kepada ketenangan. Kerana rumah ini adalah disebut sebagai sakanan. Sakanan ialah tempat mencari ketenangan. Kalau rumah jadi tempat yang tak tenang, maka something wrong dalam rumah tangga itu. Ini yang sepatutnya, sakinah ini ialah ketenangan. Sebab itu kita membina rumah tangga ialah mencari ketenangan dalam kehidupan kita, tempat privacy kita. Baik, itu yang keduanya, seperti mana yang Nabi gambarkan sebagai empat perkara yang menjadi kebahagiaan di dunia. Yang ketiga, al-jaru salih, jiran yang baik. Mana siapa-siapa yang duduk mempunyai rumah tangga, bukan hanya sekadar rumah yang selesa, tetapi jirannya adalah jiran yang baik, maka dia mendapat kebahagiaan rumah tangga. Kalau dia duduk dengan berjiran dengan orang yang ada masalah, atau dia ada masalah dengan jirannya, secara takkan rasa seronok. Balik ke rumah, tahu nak kunci rumah je. Akhirnya tak tahu engkau-engkau, aku-aku, awak-awak, kawan-kawan, pandai-pandailah awak buat sendiri. Jadi ini satu perkara yang merugikan kita. Sebab itu orang yang mendapat jiran yang baik dan dia baik dengan jiran-jiran, dia mendapat kebahagiaan di dunia. Kalau kita tak ada rumah pun, kita balik kampung pun kita rasa aman. Sebab apa? Jiran kita tolong tengok rumah kita dan seumpama ini. Tapi kalau jiran itu berkelahi dengan kita, masalah lah, tak kena kaya, macam-macam benda dia bubuh dalam rumah kita, tak kena kaya, na'udzubillah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW ialah al-markabul hani, iaitu kenderaan yang memuaskan. Jadi yang ini janganlah kita, kemampuan kita pakai apa kereta tempatan, kita tak usah nak fikir nak pakai Ferrari barangkali ya. Jadi memuaskan kita cukup, yang tak ada masalah. Jangan banyak duduk dalam bengkel lebih lama daripada duduk di rumah kereta, itu masalah juga. Jadi tak semestinya kereta mahal, tetapi yang penting kita bawa kereta selesa. Mungkin kereta kancil kita selesa ni, nak parkir mudah apa sini. Jadi memadai yang dikatakan Nabi SAW ialah markabul hanik, man tunggangan, ataupun zaman Nabi lah tak ada kereta ya, mana kenderaan tunggangan yang menyenangkan. Itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Siapa dapat empat perkara ini, isteri yang salihah, rumah yang selesa, jiran yang baik, kenderaan yang menyenangkan, nescaya dia mendapat empat daripada kebahagiaan di dunia ini, insyaAllah. Jadi saya kira setakat itulah saja ruang saya untuk berbicara dan juga berkongsi dengan sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah jika diizinkan Allah SWT, kita akan jumpa lagi dalam halakah-halakah yang akan datang, insyaAllah. Jadi setakat itu saja, mohon ampun maaf dan kekurangan. Aku lu kauli hadha, astagfirullahaladzim li walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Aku menafaskan kata, bicara hati.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pak Mai FM, satu pilihan.
5: Ya, ada di Mesa FM satu pilihan. Sekejap lagi tempat 8 kita ada khabar ringkas. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda ini perhatian orang Pahang. Okey, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang. Kita bebo lagi dengan lagu seterusnya dengan Gersang, Masih Aku Terasa.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda rumah satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan hanya di TV OK. Radio.

0: Ya, anak semantan dengan jerantut kampungku 8:06-8:07 minit malam. Dan kita dah masuk 25 Zulhijjah sebenarnya, 1447 Hijrah. Baiklah, nanti jam ini juga 8:33 maksudnya azan Isyak ya, untuk anda yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita dah masuk ke dalam segmen Marathon Hits.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat
0: yang terbaik hanya di Zonurani Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu kenal dengan orang jauh tetapi tidak kenal dengan jiran sendiri. Sedangkan Islam sangat menjaga hubungan kejiranan. Rasulullah bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat sidang pendengar, jangan sesekali kita menyakiti hati jiran. Jangan mengganggu keteteraman mereka. Jika ada makanan yang lebih, kita kongsikan bersama. Kadang-kadang, hubungan baik dengan jiran menjadi sebab hadirnya keberkatan dalam hidup. Moga kita menjadi jiran yang disenangi dan membawa kebaikan kepada masyarakat sekeliling. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman.

akan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan

Okay, Mimi Fly dengan Nara. Bawa kita ke 8.44 minit malam. Okay, ini bermakna saya dah nak hujung dah bersama dengan anda kan. Setelah 3 jam, hampir 3 jam lah sebenarnya. Dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 ni. Sebab pukul 9 nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Lepas itu bersama dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda di zon inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, kan. Jadi untuk anda yang selalu mendengar Pang FM, tahulah mana setiap hari Rabu zon inspirasi yang pertama kita ada Cerita Pantai Timur kan. 3 sesi Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Dan terima kasih juga lah buat rakan MCR Puan Zainal dan juga Puan Norzi. Okey, jumpa saya di lain hari pula. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Freedom dengan Mulanya Di Sini. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami untuk gabungan 3 stesen RTM di Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Edisi hari Rabu macam biasalah, pukul selepas kita ikuti utama 9 malam sampai lagi pukul 10 malam. Hari ini untuk edisi 10 Jun 2026, ada pun masuk ke malam 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Terengganu FM malam ni ada bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Dan siapa agaknya dua lagi kawan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga Pahang FM yang akan kita dengar perkataan yang yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk Tiara Kata malam ni. Jadi kita nak bersama-sama dengan rakan kita di Pahang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Hal? Rif kat sini macam biasa ya.
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Rif, okey Rif?
1: Alhamdulillah. Baik, sihat walafiat.
0: Tenang-tenang saja ya.
1: Ya, betul.
0: Hari ni cuaca kat Kuala Terengganu nak kata panas tak panas sangat. Dia ada mendung-mendung, joong-joong gitu. Kadang-kadang dia renyai-renyai sikit. Kat Pahang, kat Kuantan macam mana?
1: Dia kalau untuk hari ni, kalau sebelah siang tadi Kuantan khususnya keadaan cuacanya baik, tak hujan. Semalam hujan. Tapi dengan ceritanya sekarang ni macam nak hujan. Tapi tak tahulah sebab dalam ni tak nampak kat luar kan. Gelap je kan.
0: Gitulah kan. Tapi walaupun kat sini cuaca mendung pun, tapi suhu dia 31 darjah juga.
1: Tinggi. Panas juga. Panas juga tu ya.
0: Dia walaupun mendung joong gitu, dia berbahang. UV index dia pun tinggi juga ya.
1: Bahaya tu ya.
0: Iyalah. Kalau nak keluar tu kena pakai apa panggil tu?
1: Sunscreen. Yes. Kalau bahasa Melayu dia apa?
0: Pelindung
1: matahari. Gitu.
0: Pelindung matahari. Gitulah kan. Okey Rif, kita nak tengok siapa. Kawan kita yang ada dekat Kelantan ni.
1: Istimewa katanya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha.
1: Yeah.
2: Dan juga Rif.
1: Yeah. Betul.
0: Malam ni kita ada, minggu ni kita ada kumbang lah.
1: Ada bunga.
0: Bunga-bunga lah. Kumbang lah pula. Tutkor.
1: Itulah dah lama.
2: Kenapa gitu eh?
1: Dah lama dah sebenarnya cerita Pantai Timur ni tak ada bunga ni.
2: Agak-agak malam ni bunganya kembang lah eh. Sebab apa saya cakap kembang? Sebabnya baru lepas hujan. Orang Kelantan kata baru serik.
0: Air dada-dada kering lagi lah.
2: Dodang lagi.
0: Dodang bukan dodek ke?
2: Dodang. Malam ni sama dengan saya Suhail Lamak Daud eh. Kalau ada yang tak kenal.
0: Tapi kalau pendengar-pendengar di Terengganu ni dulu sinonida dengan suara SMD. Suhail Lamak Daud kan?
1: Ya. Yeah. Okay. Kalau pendengar lama di Pahang pun rasanya.
2: Sama juga.
1: Dan memorinya tu pernah belaka.
0: Okay.
2: Pantai Timur je lah.
0: Pantai Timur.
2: Hashtag Pantai Timur saja.
1: Pantai Timur saja.
0: Kita akan teruskan sampai pukul 10. Tapi betul, macam biasalah kita nak berkenalan dengan ID session masing-masing lah dulu. Kita nak ke Pahang dulu. Silakan
1: Pahang. Okay, jom kita dengar ID session Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia. Pahang FM. Baiklah, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM bersama dengan saya, Reef, untuk malam ini. Kepada orang-orang kita mana yang nak masuk ke talian kita, nak kongsikan berkenaan dengan cara kata kita pada malam ini, 0951401124 dan juga 0951401125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, 0103200748. Itu nombornya, ya.
1: Okey, bolehlah kalau nak telefon nanti. Nanti boleh, kita boleh, akan beritahu apa tiada kata kita malam ni. Tapi sebelum tu kita nak ke Kelantan pula. Silakan.
2: Boleh. Kita dengar idenya dulu, ya.
0: Ya. Kelantan.

0: Okey, kalau di Terengganu FM, Ustaz Ceria, anda boleh telefon 0969235330 atau 6238330 atau ke WhatsApp 0103446632. Ataupun boleh juga tengok tonton dekat live TikTok, baru je panas-panas lagi ni. Berasak lagi dekat live TikTok kita, Terengganu FM _. Okey.
1: Boleh.
0: Mula-mula ni kita kena bagi tahu dulu kan, Tiara kata kita kan.
1: Ya, betul. Kita kena kongsikan dulu. Kemudian nanti barulah pendengar-pendengar kita dapat nak bersama.
0: Ya.
1: Tapi menarik ni sebenarnya, pada malam ni katanya dari glosari dialek Kelantan ya. Jadi kita
2: kena sebut betul-betul.
0: Dia kalau orang besut dia juga setiu ni, rasa macam guna juga ni perkataan betul.
1: Dia bagi panggil ke Kak Su ni, bagi Kak Su.
0: Kak Su. Sebut macam mana Kak Su?
1: Mana yang nyebut tu Kak Su?
2: Sebeh.
0: Sebeh.
2: Ya.
0: Dia ada macam tengah tu, macam ada
2: kena sadu sikit.
1: Sebeh. Okay. Benda tu sebeh ni kita orang Pahang ni, kita pun nak tahu ni. Sebeh apa sebeh? Apa tu?
2: Kalau was sebeh benda lain.
0: Sebeh benda lain.
2: Ini sebeh je.
0: Kalau ditambah urut lain pun jadi lain juga.
2: Betul.
0: Okey. Jadi kalau ikut bahasa standard dia adalah berkenaan dengan cahaya yang tidak terang, malap ataupun suram.
2: Okey.
0: Kalau kat Terengganu lah dia panggil sebang. Maksudnya apa? Lapu tu macam dah ceroh je, sebam je. Gitu. Maksudnya contoh dia kan.
1: Okey.
0: Jadi kita nak tahulah dekat Kelantan dengan Pahang malam ni sebeh.
2: Sebut betul-betul
0: itulah
1: sebeh.
0: Dekat tempat anda panggil apa? Macam mana anda gunakan sebeh tu ya?
1: Mungkin sebe, kalau sebe. Dalam perkataan biasanya kita boleh kata kelam.
0: Okey.
1: Tak pernah nampak kelam.
2: Tak je. Jelas.
1: Tak jelas.
2: Tak terang.
0: Okey. Nanti kita akan terima panggilan dekat negeri masing-masing. Tapi sebelum
1: betul.
0: Tu, kita ke lagu dulu.
1: Jadi
0: malam ni kita bagi lagu macam biasalah, istimewa lah, kita bagi bunga lah malam ni.
1: Betul.
0: Lagu apa tu?
2: Alright. Disebabkan malam ni kita baru lepas hujan di, kalau di Wakil Cik Yeh saya maklum hujan. Saya tak tahu di daerah-daerah lain di negeri Kelantan.
0: Okey.
2: Jadi kita siar lagu rock sikit eh. Siar lagu rock. Tapi cerita pasal jemput bisel.
0: Jemput bisel. Boleh aku jauh-jauh ni.
1: Boleh.
2: Alright. Kita berhibur bersama dengan kumpulan Kapak Jemput Bisel menerusi cerita Pantai Timur untuk malam ni.
1: Yeah.

0: Are you on rock?
1: Yeah.
2: Oh, rock semua kita.
0: Betul.
2: Baik goyang kepala ha. Ha.
0: Betul.
1: Lagu ni versi rock ya.
0: Versi rock.
1: Saya ingat
0: asalnya lagu DK biasa je.
1: Lagu DK biasa. Sebab saya ingat zaman-zaman saya dekat bangku sekolah dulu, lagu ni glamour lah.
0: Betul.
1: Dia
0: beri nafas baru.
1: Ya ya ya. Sentak lagu ni layang zaman sekolah dulu.
0: Okay. Baik. Ya, harapkan ada yang punya ilham lah malam ni nak buat jepuk pisang.
1: Beli pisang sikat, klik rumah buat jepuk.
0: Buat jepuk.
1: Okay. Kita balik kepada Sebel kita hari ni untuk Tiara kata. Boleh telefon 0962353330 atau 6238330 di Terengganu ataupun di Kelantan ataupun di Pahang lah. Kongsikan perkataan ataupun dekat tempat anda guna sebel ni apa. Kita ke Pahang dulu, silakan.
2: Okey, tak ada pula memanggil yang tadi ada yang nak bersama kita. Okey, ada. Okay. Jom. Kita bersama dengan hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Maju, sihat?
3: Sihat macam biasa.
2: Alhamdulillah. Ya, mana cuaca yang situ hujan?
3: Hari ni tak hujan. Dia hari ni apa masa-masa manis.
2: Masa-masa manis.
0: Masa-masa manis. Tak
3: senyum. Sejak ni redup. Sejak
2: panas. Gitu cuacanya.
3: Itu namakan masa-masa manis.
2: Iyalah.
3: Sejak senyum, sejak marah.
0: Ingatkan saya tak piram li.
2: Macam-macam masa-masa manis ya. Okey, Maju, malam ni bersama dengan Hal di Terengganu dan juga Kak Su DJ Su. DJ Su ke? Panggil Suai Ramad Daud lah.
3: DJ Su di Kelantan.
2: Yo, ada bunga malam ni.
3: Ada segar sikit. Ada bunga.
1: Itulah Maju, kalau tak ada bunga selalu tanya bunga. Ni ada bunga dah ni.
3: Ada bunga di segar sikit.
0: Maju yang segar.
2: Maju ni bunga yang memang setiap minggu ada. Alhamdulillah, terima kasih Maju ya. Okay Maju, kita hari ni perkataannya sebel. Betul ya, sebel. Sebel ni
0: betul.
2: Maksudnya cahaya yang tak terang ataupun malak ataupun suram. Jadinya kalau di tempat Maju ni perkataan gitu apa, kalau gambaran situasi macam tu panggilnya benda.
3: Kalau tempat Mokju ni kalau itu apa ni, kelabu-kelabu tu dia panggil kelabu asap.
2: Kelabu asap.
3: Sama-sama. Tu bermakna dia tak terang. Dia nampak macam tak jelas lah.
2: Nampak tak nampak je.
3: Tapi tak jelas. Tu dia panggil
2: sama.
3: Lepas tu kelabu asap.
2: Kelabu asap ya.
3: Kelabu asap. Kalau gelak ke kan lain pula. Gelak gelita, gelak kelemek. Itu kalau gelak tak nampak langsung.
2: Itu tak nampak terus tau.
0: Tak
3: nampak terus. Ini kalau nampak dalam bayang-bayang
2: tu sama-sama lah. Cuba kena ayatnya tu Maju.
0: Cuba.
3: Tadi Maju petang tadi pergilah masuk dalam hotel.
2: Betul-betul.
3: Cuba hari dah petang. Nampak sama-sama je pokok kayu. Merasa juga takut.
0: Nasib baik nampak jalan pulang.
3: Itulah kalau jadi apa itu hari 15 hari hilang. Tapi dia tu sebab tu dia gelak gelita, dia tak nampak. Dia ini nampak sama-sama.
2: Sama-sama. Ya. Kelabu asap je ya.
1: Oh, dia cari benda dalam hutan tu.
3: Pergi dalam hutan tu sebab dia dah besar. Itu dia nampak sama-sama dah.
2: Jadi pucuk paku tu ya.
3: Jadi cari pucuk paku, pucuk cepereng.
2: Macam pucuk boleh cari ya. Okey. Baik. Terima kasih Maju ya. Sama-sama ataupun kelabu asal ya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Mantap
3: Kak Omo.
2: Ya.
3: Okey,
2: Assalamualaikum. Dengarlah tu.
1: Terima kasih Maju. Maju, nasib baiklah sama-sama tu Maju keluar tu.
2: Tak habis lagi ke masuk hutan ni.
1: Boleh buat cerita ni.
2: Sebab petang-petang masuk hutan lah. Kita negaranya.
1: Itulah kan. Okey, terima kasih panggilan di Pahang kita. Kita ke Kelantan pula kalau ada.
0: Kelantan eh. Tapi sebelum tu Kak Su nak baca dulu kiriman WhatsApp.
1: Boleh.
0: Daripada Kak Yah Jabi. Dia kata selamat malam ke 33 DJ Bertugas.
2: Ya, selamat malam.
0: Contoh hayat sebel ni ialah malap.
1: Malap.
0: bapa lampu malam ni jadi malak je. Begitu katanya. Alright, kita cuba timur panggil pula eh.
2: Okay. Yeah, yeah, yeah.
0: Alright, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pok Yah dia tu, jangan suka yeah lagi. Jangan suka dia. Oh, dia bau besar.
1: Dah ada apa-apa.
2: Jangan suka lagi.
4: Sekarang dia bunyi sebel saat ni. Enggak, kita pukul lampu lalu kan ni.
0: Seru hati okay kita. Kita tak apa ceroh. Okey. Suka. Kalau Pok Yah pula, gana ayak. Kalau Pok Yah...
4: Sebel ni dia, oh, dia orang lagi dekat malak lah.
0: Malak lah. Okey. Atau ada yeah,
2: perkataan
0: lain.
2: Ada perkataan lain.
4: Oh, perkataan lain tak ada orang kata sini apa ni kalau sebel kak malak kak tak cerah lah.
2: Tak cerah.
4: Kalau lapu rambut ha? Kalau lapu buka lebih bilik kak lapu sebel kak ha? Gelak lah tak cerah lah mana.
1: Okey, okey, okey.
0: Aja Sarawak ayat sekali teh.
4: Orang tanya,
0: kena lapu
4: motor
0: ya. Warna
4: lapu rambut sebel ni. Ada tempat terikul
2: ke balik. Kena
0: tukar bol tu.
4: Ada
0: kabur. Kabur. Okey. Beres. Terima kasih,
4: Pak Yang. Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Suka, Pak Yang.
0: Dia tahu tak bol tak?
1: Ha? Bo tahu bo?
0: Bo tahu kan? Ha,
2: apa tu bo? Tebo ke?
0: Bukan. Bo tu apabila cerita pasal lampu tadi. Bo tu adalah mental.
2: Bo.
0: Kita cakap orang putih.
2: Yo, orang putih tak nyebut dah mental ya.
0: Tak nyebut bo tu.
2: Okey.
1: Lampu sebab beli bo baru lah.
0: Beli bo baru lah.
1: Hak gambar dah hak wat besar sikit.
2: Yo.
1: Okey, kita tengok di Terengganu pula. Assalamualaikum. Ya? Yeah? Yeah. Belum tekan lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya. Wow, dah dengar bunyinya.
0: Apa khabar you?
5: Alhamdulillah, apa khabar Kak Asur, Riz dan
0: Jahan?
2: Sihat. Alhamdulillah. Kak Asur tu, macam tu, seorang ayu tu.
0: Ya. Yeah.
5: Tengok duk rata ketam sana ni. Lepas tu tengok dengan kata nak masuk sekali lah. Cerita pasal timur malam ni.
2: You.
5: Orang Kelantan kata benda sebel.
0: Oh, Terengganu kata benda apa?
5: Kita sini ni macam hal kata tadi lah. Sebang. Lepas tu malak ni dia ada tambah sikit lagi belakang.
0: Kenapa?
5: Kalau orang Terengganu, kalau Alik Kuala ni lah. Kata apa, lapu mahaku ni, metu tu kodoh. Malak uak juga.
1: Malak uak. Maksudnya uak rendah lah tu.
0: Kurang uak.
1: Patut sebang.
5: Betul-betul tu uang, you pun duduk dalam uak perlu ni. Apa yang api aku ni. Tukar-tukar, dah metal malak uak juga. Aku beli hok berapa uak, berapa kuat kuasa.
1: Uak salah rupanya.
5: Betul, kata wotang dah hangat maksudnya. Tapi memang gagah kot tu dia malak uak. Sebang. Sebang tu biasalah ayat Terengganu sebang. Yeah. Tapi kalau Alik Terengganu, kalau sebam, kalau huruf M di belakang tu, dia bukan malap, sebam tu.
1: Dia apa tu?
5: Buka kamu, kalau buka kamu dewa, masuk sebam, S-E-B-A-M, makanan penuh dalam mulut.
1: Oh, ya, my God.
5: Tapi kita jarang guna perkataan tu.
1: Itulah, jarang guna tu.
5: Jangan guna. Kalau buka kamu dewa, dia ada gitu.
0: Okay,
5: tapi kalau Alik Terengganu ni S-E-B-A-N-G.
1: Sebang.
5: Okay. Sebang uang malak uang ni api ni pusing apa ni.
1: Salah huruf jadi ketak mulut lah. Penuh makanan lah.
5: Penuh mulut. Tapi sini kalau nak sedap, kalau api malak ni kot, dia kata gini. Aku malah nak tukar metor. Tukar pun gini juga. Sebang uang malak uang ni.
1: Apa tukar metor sebang juga?
5: Tukar wari buat dah tu singau.
0: Panjang cerita kita.
1: Tukar metu sebab juga. Dah aku nak kata
5: benda. Pesengang di jeha tukar wari mu.
1: Terima kasih you.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia kalau di Kelantan dia panggil sebai. Kalau ke Thailand dia panggil sebai.
1: Oh, sebai.
2: Betul.
1: Kena sekali dengar sekali dengan lagu tu. Okey, selesai pusingan pertama kita untuk sebai malam ni. Okey, kita nak ke lagu pula. Lagu kita ke Terengganu pula dah.
2: Terengganu, boleh. Silakan.
1: Kita dengar lagu ni dah.
2: Silakan.

0: Okey, kembali bersama-sama kami di Cerita Pantai Timur pukul 9.39 minit malam. Dah buat apa kata gitu tajuk lagu tadi tu?
1: Dah buat apa kata gitu?
0: Ya ngos tak kadik, ya.
1: Ya ngos. Terasa kita dia kata hidup kepek.
0: Banyak dia kata dalam tu.
2: Ya, kata habis tu.
0: Habis.
2: Tak ada arah lah.
0: Okay, kita lagu daripada Pak Din Veteran. Dah, kita nak ke pusingan kedua kita.
2: Ya. Yeah.
0: Untuk sebar malam ni.
2: Sebar.
0: Kita balik semula ke Pahang.
2: Okay, kita ke Pahang. Tapi tak ada pula yang manggilnya sekarang ni. Tak apalah. Kita lompat dulu ke mana? Kelantan dulu.
0: Ke Kelantan.
1: Kelantan boleh. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Seli kata.
3: Ya,
1: saya ambil sakit
3: hari ni.
1: Pakai ambil belakang pula ke?
0: Nak pergi juga ni.
1: Nak pergi pulang Seri Tanjung. Ya, bukan nak tengok FIFA. Okey, baik Pak Su. Malam ni kita bercerita mengenai sebar Pak Su.
3: Sebar ni maknanya tidak apa ni, tidak apa celuh lah maknanya. Malam ni boleh tu sebar, tidak celuh. Gitulah.
1: Cumanya Su nak tanya Pak Su. Adakah sebar ni sesuai juga kalau kita nak guna untuk orang gelap?
3: Boleh.
1: Ya, kau tak Pak Su.
3: Sebar ni maknanya boleh gelap ke mana tu?
1: Tidak, untuk orang yang gelap.
2: Orang.
1: Orang tak apa cerah. Boleh ke tak kita kata guna ni mau kulit sebar gini?
0: Dia baru balik pula.
1: Oh, jenis sebar sok modok. Dia pula. Okey, baik. Kalau Pak Su pula buat ayat lagu mana perkataan sebar. Kalau Pak Su ada perkataan lain tak guna selain daripada sebar ni?
3: Mana malam ni boleh tu sebar. Manalah itulah maknanya.
1: Okey, maksudnya Pak Su guna perkataan sebar jugalah, tak guna perkataan lain.
3: Ya,
0: guna kata sebelah.
1: Sama juga lah. Terima kasih.
0: Sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Ju tadi dia kata apa?
2: Sama-sama.
0: Sama-sama. Oh, maksudnya baru satu je lah perkataan yang sebelah ni yang lain selain daripada sebelah.
2: Dengan apa tadi tu? Kelabu asap.
0: Kelabu asap. Okey. Kita nak tahu juga ada tak tempat lain yang sebar tu dipanggil lain. Kita ke Terengganu kan?
2: Boleh.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Maksud. Pak Mak. Ya, kabar baik alhamdulillah.
4: Macam tu.
1: Ya.
4: Hari-hari.
2: Baik. Terima kasih Pak Mak.
4: Alhamdulillah.
2: Sihat. Ceria dengan saya Pak Mak malam ni ya.
4: Ya ke?
0: Pak Mak, selain daripada Pak Mak.
4: Ya.
0: Selain daripada sebar, ada ke perkataan lain?
4: Sebar ni dia malak pun boleh juga.
0: Malak.
4: Oh, padu. Apa? Sama-sama.
1: Kalau Pak Mak guna ayat mana?
2: Kalau Pak Mak ni biasa ke guna?
4: Kalau saya guna malak.
0: Malak.
4: Contohnya, bapa lapu mula ni malak. Seperti itu api gitu.
1: Malak lah, bukan malah tak.
4: Bukan malah.
2: Malak.
4: Boleh gitu juga.
0: Boleh malak juga?
4: Boleh malak juga. Jika dia awet yang terbanyak, okey? Dia malak, boleh. Pasal dia lindung awet.
0: Maksudnya kalau guna malak, malak belaka lah.
4: Malak berlaku lah.
0: Okey. Baik.
4: Sama tu ilis ni tu.
0: Faham.
1: Ilis lah setara tu ke besu.
4: Ilis lah. Sama ni.
0: Jadi sebar jari guna lah.
4: Sebar tu memang guna juga. Tapi mainkan malak lah.
0: Malak lah. Baik. Terima kasih Pak Mak.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya pun guna banyak guna malak juga.
2: Malak
0: juga. Jarang guna sebar. Kalau kecek dengan orang belah besuk dan Kelantan guna sebar. Banyak guna malak juga rasanya.
1: Kalau Kak Su guna suram.
0: Gile lagi.
2: Ada pemanggil nampaknya di Pahang ni. Okey.
0: Hello.
2: Hilang dah.
1: Merajuk. Ha,
2: merajuk dah.
0: Telefon semula.
2: Telefon lagi. Ha, ha. Tapi iyalah kalau macam okey ada. Angkat terus. Oh, hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ha. Orang Kelantan ni dekat Pahang ni.
2: Oh, Kelantan.
5: Jauh, ni jauh gini ni.
1: Dah berapa Cik Edah eh?
2: Ha. Cik Edah?
1: Berapa Cik Edah pergi Pahenunya?
5: Tak tahu. Jauh lagi jauh tu. Apa? Orang kata nak singgah-singgah di Kelantan, singgah Pahenu, tak ada tempat nak singgah.
2: Oh. Laju.
5: Itulah. Dia tak buka pintu. Kita berlanjut. Lepas jangkuk pergi sampai ke Kuantan. Turun situ kan ni?
2: Ah, boleh. Kita buka pintu. Boleh. Tak ada masalah. Sampai tadi nama Kak Dah, Cik Dah.
5: Cik Dah. Selamat malam dulu lah. Kumbang tu itu apa? Tu Dengano, di Pahang tu kita lah di Kelantan tu. Selamat malam semua tiga tu.
2: Selamat malam semuanya.
5: Kita pergi gini kalau kata sini kau orang nampak dia serup suram kau nampak tiok tengah mana nampak mendung nak tu. Nampak kuih cikgu kan masa dia masang kita kata eh mendung nak ujian kau. Kita kata sedekah kita tahu dah dia tu masam malak kata suram muka tak apa nak curuk tak apa nak senyum tu tak sini ya lah. Kata nampak nak ujian kalau nampak gelak molek di sana tu.
1: Tu maksudnya perubahan watak dia dah.
5: Apa ni watak dia lah. Rasa muka kita tengok muka nampak nak teduh kita kata teduh nak ujian kau.
2: Gitu ya lah.
5: Cuma kita nak kata apa nak tiak ke sedih tak kita tak kata sedih. Kita pergi kata ke mendung ke atau suram ke gitulah. Malak
1: Cik Dah. Ya. Nak tanya Cik Dah, kalau sebel Cik Dah biasa guna dak kata sebel?
5: Sebel. Ora apa kalau sebel kita malam ni sebel nak jahit tak leh nak cucuk jarum tak nampak lu bel jarum ni.
2: Biasa.
1: Maksudnya Cik Dah pun guna sebel jugaklah.
5: Sebel jugaklah kalau apa tak apa nak jerok gak. Kalau buat 40 dengan buat 100 nya tiga buat 100 buat 40 memang sebel lah dak
2: lah. Betul lah kata kalau boleh buat. Kena tukar bol dia. Kena tukar bol lah.
1: Baik.
5: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dah Cik Dah. Orang Kelantan kita.
0: Mana ada rif boleh tukar bow dah.
2: Boleh kita menggunakan terus pengetahuan yang kita baru tahu tadi kan.
0: Dia ada satu lagi kalau bobo ni rif.
2: Apa dia tu?
0: Kalau berbahasa yang selalu guna.
2: Apa tu?
0: Pecah bow.
2: Itu benda
0: kantoi, pula. Kantoi.
2: Okay.
0: Pecah bow dah lah. Tahu dah lah pecah bow dah lah. Aku ini lah.
2: Itu Terengganu ke Kelantan tu?
0: Selalu juga guna kat sini.
2: Kat sini biasa ada guna gitu.
1: Ada juga.
2: Okay. Dia boleh guna lah tu.
1: Boleh.
2: Dah tahu ni kita boleh guna.
0: Okay. Selesai dah semua pusingan eh?
2: Ya, pusingan kedua dah. Tiga.
0: Kita nak layan lagu di Pahang lah pula. Lagu apa tu malam ni?
2: Kita dengar lagu Uwe lah Atok. Jom kita dengar sama-sama.
0: Okay, jom. Alright.

0: Ya, baik, itu dia nyanyian Zurin Anak Semantan, lagunya Uwila Atau. Ya. Banyaklah okay. ceritanya itu dalam tadi tu.
1: Ya.
0: Gitu ya.
1: Dia cerita pasal atuk dia ke?
0: Ya. Dia macam-macam lah kisahnya yang berlaku.
1: Weh sana atuk.
0: Sini.
1: Gitu ya.
0: Okey, baik. Masih lagi berkenaan dengan benda kita cerita malam ni tadi.
1: Sebel. Lain kata orang Kelantan sebut bunyi.
0: Kan? Sedap je dengarnya. Kalau kita nyebutnya kelakor bunyi.
1: Dia smooth je. Okey, kita ke Pahang pula kalau ada.
0: Di Pahang tak ada sekarang ni.
1: Okey.
0: Di mana?
2: Saya terima di Kelantan.
0: Kelantan ada. Okey, sudah.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Tanah Merah ni.
2: Abang Joe.
3: Yo.
2: Ya, Abang Joe, hujan ke tidak di Tanah Merah?
3: Hujan, rencik-rencik, renyah-renyah katanya.
2: Okey, renyah-renyah tak apa, jangan gelenyah-gelenyah ya.
3: Tapi tak tahu, nampak gelap kat atas tu.
2: Gelap. Tapi malam ni memang nampak gelap sama dia.
3: Kena wik patuh gelap pun dah.
2: Silakan.
3: Duk gelap dengan ketah atas teka. Lek pagi nampak gelap. Kuat atas takut melebak. Mentah lagi.
2: Okey, baik. Kembali pada tajuk kita hari ni, sebel.
3: Sebel.
2: Orang Tanah Merah panggil sebel juga ke, Abang Jo?
3: Ya, sebel dengan malak ni dia berbeza tu. Sebel ni dia cahaya. Lampu kau, tak kira lah matahari kau, pelita kau. Dia kira cahaya sebab kalau malak ni dia boleh pergi cahaya pun boleh pergi, hak lain pun dia boleh pergi.
2: Hak lain tu ke apa dia maksud dia?
3: Macam kita kata, warna kat nama kau tengok ni sebab orang suruh tadi ambil benda tu, main liat gitu. Tak gerak dia main sebab lagi ni. Dia sebab ni dia lama gerak ke dia bergerak apa? Bergerak orang suruh gapo.
1: Liat. Liat. Slow.
3: Slow. Dia slow.
2: Jadi kalau Bejo mengenai cahaya ni panggil sebab lah.
3: Kalau cahaya ni gerak dia panggil apa gapo dia asal lagi tu?
2: Tahu apa Jo nak
3: orang tak? Sebab tak jadi kata lah pukawai tak boleh gimana normalnya dah mengajak dia apa pukawai puas dah puas coci dah comi bo toka duk main sebab gitu
1: macam
3: malak pun boleh juga malak pun
2: boleh juga
3: tapi dia beli kategori malak dia boleh pergi banyak.
2: Kategori yang alik apa Jo kategori mana? Kategori kalau apa Jo lagu mana yang malak ni?
3: Malak? Malak ni dia tak pun nak pergi ke mana. Kalau kita suruh gapo dia macam nganguk gitu lah.
0: Boleh guna juga
3: malak. Kita kata dia ambil kau ni dia buat not toxic dia geliat dulu dia nganguk dah waktu kelatih kata kau.
1: Boleh guna untuk perbuatan jugalah.
3: Dia kalau lapu dia juga malak pun dia boleh pergi banyak malak.
2: Boleh pergi banyak. Yang ini dia
3: kau bejo lah kacik warna bejo sekali lagu lain hari ni berasa malak kacik selur tak selur
1: tak malak-malak
3: tak makan nasi lagi
2: tak malak-malak
0: setahun
2: ni
0: tak makan nasi tak makan nasi lagi punya
3: tiga pun juru bejo tak kenal ni tergana siapa dia ni
1: tergana dengan ha malam ni bejo.
3: Dipaham?
0: Riff kat paham untuk malam ni.
3: Macam biasa lah. Jodoh lah.
0: Yo, jaga berjuru.
3: Badan rasa letih tarik tali. Rasa salah dalam bau. Terima kasih semua sekali katanya. DJ Tiga Penjuru.
1: Yo, terima kasih.
2: Terima kasih,
3: Abang Jo. Okay, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Jo
2: ni gelaran dia Raja Pantun.
1: Patuh lah.
2: Kalau tak patuh, remeh.
1: Patung dia pun patung pak kerak tu. Patung pak kerak.
2: Kalau kita ada kerak tak jumpa. Tak jumpa masa.
1: Moja dia tak suruh kita balah. Okey, kita nak baca kiriman WhatsApp di Terengganu ni. Dia kata daripada Abang Mi di Geliga. Abang Mi kata kalau kat Terengganu perkataan sebang orang lama dulu sebut beleh. Beleh. Lapu beleh. Ada juga.
2: Beleh. Maksudnya dia kecil dah.
1: Beleh. Wak dia tu kecil lah tu. Moju juga Abang Mi royak kalau dah royak dah tahu. Contoh ayat, guana lapu tu nampak beleh je. Macam nak padang je.

0: macam pelit, pelita kan ada juga orang kata beleh.
1: Beleh
0: dia makin lama dia makin kecil dia punya sumbu tu.
1: Okey. Kalau lama kau beleh dah. Okey. Terima kasih Abang Mi telah kiriman di Terengganu kita. Ada lagi kiriman-kiriman yang nak di perhabis
2: tak?
1: Tak ada.
0: Jadi
1: kebanyakannya malam ni kalau sebut pasal sebel ni. Yang kita selain daripada sebel ni kita jumpa tadi sama malak. Terbaru tadi beleh.
2: Beleh.
1: Tiga tu je setakat ni. Hot lain-lain lagi tu tak ada lagi tu.
0: Betul.
1: Kalau ada lagi nak rakyat boleh. Boleh telefon lagi. Tapi kita duduk di hujung dah ni.
2: Betul.
1: Hujung dah ni. Kita 3 minit lagi akan ke pukul 10 malam. Kejap je masih berlalu dah. Okay. Jadi sebelum kita berakhir ni. Apa rancangan menarik dekat stesen masing-masing lepas ni? Dekat Kelantan tu ada apa lepas ni? Pukul 10.
0: Pukul 10 kami lepas ni seperti biasa kita dalam cekok kita ada rancangan rentak kenangan sebagainya. Cuma nak maklum sikit je. Kalau tadi Pak Seli ada maklum dia pergi ambil dia teket.
2: Benda tu.
0: Sebenarnya gini 20 hari bulan ni 20 Jun nanti kami di Kelantan FM akan mengadakan sambutan ulang tahun RTM ke-80. Kita akan buat di Pulau Seri Tanjung. Jadi kalau nak ke Pulau Seri Tanjung tu kena naik bot.
1: Bot tu teket lah.
0: Bot tu lah tiketnya. Jadi kita bagi bot tiket ni kepada siapa yang cepat dia dapat. Boleh dapat di kita punya itu balai pengawal kita.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita mengharapkan juga program ni pun alhamdulillah mendapat kerjasama yang cukup ramai daripada penaja-penaja kita. Dan Pulau Seri Tanjung ni sendiri kalau Rih belum sampai lagi, Hal belum sampai lagi, kena mari.
1: Memang dah ajak apa tunggu.
0: Kena mari. Sebab ni merupakan salah satu destinasi pelancongan yang cukup menarik di negeri Kelantan. Walaupun bunyi macam pulau itu dah jauh pun. 10 minit sampai dah naik boat.
1: Pulau Suri
0: sebelah tu Pulau Seri Tanjung.
1: Sebelah
0: dia. Berbeza.
1: Salah pula pula lagi.
0: Takut salah pula.
1: Tak apa. Dengan Pahang apa yang menarik lepas ni?
2: Baik, lepas ni kita akan dengar seleksi lagu dan juga info-info yang menarik lah untuk pendengar-pendengar semuanya.
1: Okeylah. Jadi dekat Terengganu lepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu Inggeris. Lagu-lagu Inggeris kalau kebiasaannya bersama-sama dengan DJ Au. Di Au ni. Malam ni bersama-sama buat? Dengan DJ Hau.
2: DJ Hau pula ya.
0: Speaking London lah malam ni.
1: Lagu saja Inggeris.
2: Kecek-kecek
1: standard. Rancangan dia nama dia tu tak sama lagi. Tune and Roll. Jadi kalau anda semua yang selalu dengar apa ni Cerita Pantai Timur ni, selalu juga DJ, pernah jugalah DJ Au ni mengendalikan Cerita Pantai Timur ni kan.
2: Gitulah.
1: Jadi lepas ni DJ, bukan DJ Au ni, bersama-sama dengan DJ Hal ya. Jadi sampai dah ke hujung dah pertemuan kita untuk edisi hari ni.
2: Betul.
1: 10 hari bulan Jun 2026 ni. Terima kasih untuk Rif.
2: Terima kasih untuk
1: DJ Su. InsyaAllah jarang-jarang sekali kita bersama tau.
0: Betul.
1: Ada masa, ada peluang kita bersama-sama lagi di lain masa ya.
2: InsyaAllah.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan jangan lupa, kalau kata anda nak berada di kawasan yang di luar frekuensi Pahang FM, anda boleh bersama-sama dengan kami melalui RTM Klik. InsyaAllah semuanya boleh, kan? Okey, baik, saya nak kongsi dengan anda 10 minit je nyawa selamat. Luangkan sedikit masa untuk cari dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, cegah denggi sebelum ia menyerang. Nyamuk Aedes memerlukan air yang sedikit untuk membiak. Jadi, terdapat banyak bekas yang dibuang secara tidak beretika yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Antaranya, penutup botol, botol minuman, sudu plastik dan juga bekas makanan. Jadi, jom amalkan pengasingan sisa yang teratur dan betul. Jaga kebersihan persekitaran. Jangan biarkan kediaman anda menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. InsyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
2: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
1: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
3: Mimi,
2: cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
1: Ayah, Mimi penatlah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
1: Yalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
2: Ayah terlupa nak letak garam.
1: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
4: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
1: Ayah ni dah kenapa? Ha?
4: Kina, siapa perempuan ni?
1: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
4: Kina?
1: Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis-habis buat perangai. Ayah tak payah nak berlakon lah ayah.
5: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
1: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
6: Kina? Mana Kina? Abang tak kena dorong ni semua.
1: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ni.
7: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia, Pahang FM, kami prihatin.
8: Pahang FM, satu pilihan.
9: Rompet 91.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pagi FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja, dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih. Gelapkan bilik tidur, tutup lampu, kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: 101.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Zone Inspirasi, Pahang FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini adalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baharu.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baharu, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti travel agent, KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethos with HyperSight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, maka 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan turut menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgah Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasi Caltrack negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan basikal Trek Kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang perniagaan. Pembeli mungkir. Pembeli mungkir atau dalam bahasa Inggeris back out buyer diada dalam dua patah perkataan, iaitu pembeli mungkir. Bermaksud pembeli yang membatalkan pembelian tanpa sebarang notis atau hilang secara tiba-tiba setelah membuat pesanan daripada penjual. Pantun hari ini. Pakai tanjak pergi ke Aceh. Syarat pula baju jubahnya. Biar bijak jodoh dipilih. Jika tidak, kecewa padanya. Pakai tarbus orang Jerman. Pakaian lama menjadi kain. Barang yang lepas mintalah kenan. Dalam kenan, hak orang lain. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: One fire! One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa,

0: FM bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM bersama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jangan lupa ajak ramai lagi wadah-wadah kita untuk bersama mendengar Pang FM. Sikap positif dalam diri adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang membina, seperti optimisme, cekal menghadapi cabaran, bersyukur serta bertanggungjawab. Ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Sikap ini membolehkan individu melihat kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan memperbaiki diri. Jadi antara contoh sikap positif dalam diri, anda perlu sentiasa optimis, iaitu sentiasa mengharapkan hasil yang baik dan memandang sisi positif dalam setiap situasi. Seterusnya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau rintangan. Menghargai apa yang dimiliki dan merasa gembira dengan kehidupan. Sedar akan peranan diri sendiri dalam mencorakkan masa depan, niat untuk berbuat baik dan melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan seterusnya mempunyai matlamat hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Baik, itu dia untuk anda melahirkan sikap positif dalam diri, insyaAllah. Semoga anda berjaya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi saya baling suam satu. Kau, Ikuan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan, bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh, Ikuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi Undertable punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikuan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia.

Saya anda dan tidak dapat dihubungi. Terima kasih.

Semua tu hasil titik berlaku selama ni. Macam mana aku boleh percaya pada orang yang tak pernah aku jumpa? Bila dah dapat apa yang kau nak, terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kau. Aku percaya kau. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat,

0: melainkan engkau tutupi dengan selendang keampunanmu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunanmu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini engkau ampuni, engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bagi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Persembahan kembali Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nesca Petari, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandat, Sabah. Tambah lagi Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zurani, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak, kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrun yang berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik.

Kumpulan Search dengan Derap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Mawak Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syai, Datuk Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga terus melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kita assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Lagu cuitan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng yang berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya Marsa Saleh. Ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak. Mantap pilot darat. Pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi. Ada Rindova Kurma Jingga Opera. Ada Azifika Ajib 8189 AP Achar. Faizal dari JB Jaja Cute. Abang Mat Ampun Azizah Mahmat Alan 9916 Bogi Man Jas Akbar Mat Yusri Zila Sabtu Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul Adir Arifah Imani Azila MTJ Mat Tai Samadikam dekat bawahnya Kap Kung Kap Jaja 83 Ijam JBL Muhammad Syarul Sofi. Ada Duben Hussein Abang Luri guest hadir. Mantap Abang Luri, kasih horn tau untuk Abang Manis Sahariah. Abang Nas pam, pam, pam. Setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Sesekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Arif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu, biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian lah, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihat kan, daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambang ya. Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Hafiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja. Kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Bemi 78, layan sampai pagi. Muhammad Nazwa, layan GBH. Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu,
lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya seharum mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berjuga til merindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya. Tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik EPM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi. 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmore juga, Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir ya. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Ati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak hantar kemari? But SB masuk, pom-pom-pom. Ini Abang-Abang Lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi,
biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G atau Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nah.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya. Maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja, berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tepi Berdukati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, Kasut Buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Rosa Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. Ati 80, selamat pagi Ati 80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, ada Lakosti, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagunya, Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kibur Hantu. Anda bertemankan pembelik suara ini, tentunya Nun Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hazliza Bahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

persembahan Carol Idran mengisi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Berhantu, Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar tak apa, asalkan dalam hati kita sejuk je. Jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nador Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pujuk katil. Merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewan Okopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Michael Smith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat dikata, assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Dia kata ada Agent Gluta, White Gluta Horse, kata Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza, ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza, kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata, assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Bangun dan Riri cuitan Zahri Amrih UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatir. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nora Selina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka 10 di Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerantu sampai pukul 6 pagi.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fikhul mawaris, fikh warisan. Saya buatkan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, ramai yang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsi zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit tang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih. Yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian itu tak boleh terus nak sedekahkan. Kita, kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya, kita pergi ziarah kematian tengok, ish cantik lah helmet arwah adik kita contohnya, bagi kepada pasu lah helmet ni, cantik lah pasu tengok ni, korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi kan, kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau kita ambil lah basu, kami pun tak pakailah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan. Kan itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tahu akan. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita buat semuanya pun. Ya? Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam tu. Itu, ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayah anda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan. Kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah nak bayar hutang. Kan? Kalau dah meninggal, ustaz nak bayar hutang. Tak. Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

Lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zayali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baiklah saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah kerana dengan limpah rahmatnya dan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi yang indah ini. Hari ini hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi ini anda bertemankan saya Ucup yang akan menemani pagi anda menerusi Zone Aktif dari jam 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan sebagai panduan buat muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.45 minit pagi. Manakala waktu syuruk pula pada pukul 6.59 minit pagi. Jadi kepada anda yang baru saja memulakan hari, baru bangun tidur, ambillah kesempatan untuk membersihkan diri dan juga mendirikan solat fardu subuh sebelum memulakan rutin harian. Baiklah saudara, seperti biasa sepanjang 4 jam Ucup bertugas menemani anda dalam Zone Aktif, di mana di jam yang pertama ini pada pukul 6.15 minit pagi kita akan ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Diikuti pula ruangan tazkirah pada pukul 6.30 minit pagi. Dan seterusnya pada jam 6.45 pagi seperti biasa kita akan meninjau tajuk-tajuk utama akhbar untuk kita mengetahui perkembangan semasa. Baik, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan bertemankan Ucup di Zona Persona sehingga ke pukul 10 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Muslimin muslimat, pendengar sahabat FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam slot tazkirah pada kali ini. Insya-Allah kita nak kongsikan satu hadis yang berkaitan dengan bakti yang boleh kita buat kepada ibu bapa kita yang telah tiada. Daripada sebuah hadis daripada Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna abarra birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da'an yuwalliyal abu. Maknanya satu benda yang dikatakan beri kebaikan kepada mak ayah kita yang telah meninggal adalah kita mengekalkan hubungan dengan keluarga-keluarga yang mak ayah kita dulu jalinkan. Contoh kita ada mak saudara, mungkin ayah kita ada sepupu, sepapat yang sebelum ni dia memang suka ziarah. Jadi dengan mereka ni jangan kita putuskan. Kenapa? Kalau kita putus pun mak ayah kita dalam kubur dah tak jadi apa-apa dah. Cuma kalau kita jalinkan hubungan yang baik ini, dia akan memberi kesan ataupun membawa ganjaran ataupun mungkin boleh meringankan azab kubur ibu bapa kita. Selain daripada itu juga terdapat amalan-amalan lain yang orang kata boleh memberi manfaat juga buat ibu bapa kita yang telah tiada. Antara amalan yang boleh dilakukan oleh kita untuk orang kata ibu bapa kita yang telah tiada, ini berdasarkan dalam sebuah hadis daripada Usaidi Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, datang izja'ahu rajulun min Bani Salamah, datang seorang lelaki daripada Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, boleh tak aku ni nak buat satu benda yang baik yang memberi manfaat kepada mak dan ayahku setelah kedua-duanya meninggal dunia. Rasulullah kata apa? Qala na'am. Pertama dia kata apa? Salatu alaihima. Dalam kita mendoakan kesejahteraan untuk keduanya. Pagi-pagi kita berdoakan, lepas sembahyang kita berdoa. Doa untuk mak ayah ni pun orang kata KPI, menunjukkan kita ni anak yang soleh juga. Mana mendoakan kepada mak ayah kita diringankan azab contohnya, diterima segala amalan dia, contoh dia begitu. Wa istighfaru lahuma, kita mohon ampun, minta keampunan daripada Allah SWT, minta semoga Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Mak ayah kita Islam tak jadi masalah, mak ayah kita yang tidak Islam tak boleh. Untuk mak ayah kita Islam, kita boleh mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka kedua. Yang ketiga, wa infazu ahdihima min ba'dihima, kita melaksanakan, mungkin ada hasrat mak ayah kita nak buat dan dalam keadaan kita kemampuan kita buat. Contoh mak nak pergi haji, ayah kita rasa nak pergi haji, waktu tak ada duit dan kita tahu hasrat dia, tahun ni kita ada duit, kita buat upah haji badal, tak jadi masalah. Benda tu boleh meringankan. Begitu juga dengan yang terakhir sekali, menghubungkan hubungan yang baik untuk mak ayah kita dengan saudara mara rapat mak ayah kita. Dengan buat begitu, insyaAllah memberi manfaat kepada itulah tanda kita berbakti buat mak ayah kita yang telah tiada. Mungkin satu lagi, buat baik dengan kawan mak ayah kita yang ada di dunia ini juga cara untuk kita buat bakti kepada ibu bapa yang telah tiada. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sudah pun 7.16 minit pagi ketika ini. Kita memasuki jam yang kedua dalam Zon Aktif dan Ucup masih lagi setia menemani anda bagi edisi hari Khamis hari ini 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar Okma pagi ini? Ucup doakan semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga dipermudahkanlah segala urusan untuk hari ini. Dan pada waktu begini, Ucup percaya ramai yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, ya, menghantar anak-anak ke sekolah ataupun mungkin sudah memulakan tugasan harian masing-masing. Jadi kepada anda yang berada di atas jalan raya, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan. Dan jangan lupa juga untuk mengambil sarapan pagi sebelum memulakan rutin harian. Sarapan yang baik bukan sahaja untuk orang kata membekalkan tenaga, malah membantu kita kekal fokus dan juga lebih produktif sepanjang hari. Dan bila dah sampai di pejabat tu nanti, seperti biasa semak semula jadual dan juga senarai tugas kita yang telah dirancang. Susun dulu di mana keutamaan kerja agar segala urusan dapat diselesaikan dengan lebih teratur dan juga lancar. Terima kasih juga Ucup ucapkan kepada semua pendengar setia Pang FM walau di mana saja anda berada ketika ini. Kepada anda yang mengikuti siaran kami menerusi platform RTM Click, terima kasih atas sokongan anda. Menariknya semuanya boleh diakses secara percuma. Dan anda juga boleh mengikuti siaran Pang FM melalui siaran TV RTM di platform tersebut. Balas dana seperti biasa di jam yang kedua ini pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti terapi jiwa. Diikuti kabar Pahang pada pukul 7.45 pagi. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah adab ketika melawat. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, apabila kita melawat saudara mara ataupun sahabat handai kita, ada beberapa adab yang perlu kita tahu. Jadi, pada pagi ini, saya nak utarakan adalah dari segi jumlah makanan yang kita ambil. Kadang-kadang kita melihat di sesuatu majlis ataupun di rumah terbuka, ada sesetengah orang mengambil makanan dengan terlalu banyak. Dan apa yang agak menyedihkan adalah makanan tersebut tidak dapat dihabiskan. Ini kita dapat lihat di atas meja-meja tetamu dan sebagainya, ada kuih-muih, nasi, lauk pauk dan sebagainya yang tidak dapat dihabiskan oleh tetamu. Ini sudah tentu berlakunya pembaziran dan ini tidak ataupun bukanlah satu sikap yang baik. Oleh itu, kita sebagai tetamu, kita ambillah makanan dalam keadaan yang sekadarnya sahaja. Yang pentingnya adalah kita bertemu muka, bertemu mata dengan tuan rumah. Jadi bukanlah niat kita melawat mereka tersebut pergi makan. Pergi makan itu adalah agenda yang ke bawah-bawah sebenarnya. Agenda utama kita, matlamat kita adalah untuk berjumpa, bersua muka dengan tuan rumah. Yang mana mungkin saudara mara kita ataupun sahabat handai kita yang sudah lama kita tidak bersua muka. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini, iaitu janganlah mengambil makanan terlalu banyak sehingga berlakunya pembaziran. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 11 Jun 2026. Sari berita utama. Siaran RTM permudah akses Piala Dunia 2026. Lori trailer terbalik di Bentong Karak, pemandu positif dadah. Berita sepenuhnya. Piala Dunia FIFA 2026 yang membuka tirainya hari ini di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko menarik perhatian peminat bola sepak tanah air. Kemudahan siaran khususnya menerusi platform RTM Click membolehkan peminat mengikuti siaran aksi kejohanan dengan lebih mudah sama ada di rumah maupun ketika berada di luar. Menurut Pesara Nur Azmi Abdullah, akses menerusi RTM Click memberikan fleksibiliti kepadanya menyaksikan perlawanan di mana sahaja tanpa terikat kepada televisyen. Bagi tukang emas Muhammad Khadir Abdul Aziz, penyiaran percuma memudahkannya menikmati kemeriahan Piala Dunia bersama keluarga tanpa perlu mengeluarkan kos tambahan. Piala Dunia kali ini menampilkan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 104 perlawanan yang akan berlangsung hingga 19 Julai depan. Sebuah lori trailer membawa muatan cip plastik terbabas sebelum terbalik di kilometer 0.5 Jalan Bentong Karak berhampiran simpang Bentong Avenue kira-kira pukul 8.10 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaihan Muhammad Kaha berkata, lori berkenaan dipandu dari arah Bentong Makmur menghala ke Kuala Lumpur. Menurut beliau, kenderaan itu dipercayai hilang kawalan ketika melalui jalan susu berselekoh sebelum terbabas ke sebelah kanan jalan dan terbalik. Pemandu lelaki tempatan berusia 37 tahun tidak mengalami kecederaan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ujian saringan air kencing mendapati pemandu positif dadah jenis metabolin dan kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 atau pengangkutan jalan 1987 dan Seksyen 15-1-A atau dadah berbahaya 1952. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang menyita sebuah lori rigid kargo arm dalam operasi penguatkuasaan stesen penguatkuasa SPK Palong di Jalan Bahau Muazzam Shah semalam. Dalam rondaan itu, kenderaan berkenaan ditahan sebelum pemeriksaan lanjut dijalankan oleh pihak penguatkuasa. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu warga asing terbabit melakukan beberapa kesalahan. Ini termasuk tiada lesen memandu kompeten CDL, tiada lesen kenderaan perdagangan GDL, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Selain itu, perakuan pemeriksaan berkala Puspakom juga didapati tamat tempoh manakala kenderaan berkenaan turut membawa muatan berbahaya. Lori tersebut disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di SPK Palong bagi tujuan siasatan lanjut. Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA meminta orang ramai merujuk saluran rasmi hospital bagi mendapatkan maklumat tepat berhubung waktu melawat susulan penyebaran maklumat tidak sahih di media sosial. HTAA memaklumkan waktu melawat pada hari bekerja Isnin hingga Jumaat adalah dari pukul 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Bagi Sabtu, Ahad dan cuti umum pula, pelawat dibenarkan melawat pesakit dari pukul 4.30 petang hingga 7 malam. Hospital itu turut menegaskan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan memasuki ward bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pesakit. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، ونعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك، ونعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, tiada suatu sebelummu. Engkaulah ya Allah yang akhir, tiada suatu selepasmu. Kami berlindung denganmu daripada segala binatang yang tunduk daripada kekuasaanmu, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan dosa, daripada perangai malas, daripada azab neraka, daripada azab kubur, daripada godaan kekayaan dan godaan kemiskinan. Dan kami ya Allah berlindung denganmu daripada perkara yang menyebabkan dosa dan tanggungan hutang. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.